Rekanan Rai Pengamat Pendidikan Profesor Dr. Putu Rumawan Salain mengatakan evaluasi terhadap mekanisme sekolah rakyat perlu dilakukan secara berkala sebelum program menghasilkan lulusan dalam beberapa tahun ke depan. Diingatkan sekolah rakyat juga harus mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja, serta membantu mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Rumawan Salain berharap sekolah rakyat tidak hanya menjadi tempat anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan, tetapi juga membuka jalan mereka menuju pendidikan lanjutan, sehingga arahnya perlu disiapkan sejak awal agar memiliki pilihan sesuai minat dan bakat. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
2: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

0: Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Gemoli kesaranya di tiang Agung Krisna Rekelan Rai ring sesi acara Rahajeng Bali. Gek kantos puputnya jam sih semang Bali jebos. Sore bangkit di tiang buka moli gala on air ring lan telepon 0361 G223361 Sanggri di tiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Gengge.
0: Inge selamat pagi Niki Nini Ayuna.
1: Inge, patut.
0: Punapi gatra nih.
1: Inge, di tiang raja nggak punapi gatra niki.
0: Sehat mantan niki.
1: Inge, temogi setato kena gongge inge. Sarang sekeluarga. Sampun pirang di tiang wawu kidek-kidek gongge. Inge flu nge.
0: Inge batuk pilek yening Nini jagi batuk pilek niki biasanya gejala napi yang dirasakan niki.
1: Titiang yang pertama niko bersin dong ge.
0: Bangkes-bangkes mantan terus nge.
1: Pengetan hidung niko ampun mulai mampet. Mampet niko. Kenten pusing kita keluar ampun saking hidung niko toyo ning niko ge.
0: Niko. Ten medaging kenten.
1: Sering ngalami.
0: Ten medaging panas dingin menawi te.
1: Medaging niko sampun niko medaging ampun kita panas dingin.
0: Nggih, biasane ning sampun kenten napi niki tambah ne ala Nini Ayuna niki.
1: Alami titian minum toya putih ini Jerman kok nggih, male mriki kok nggih.
0: Nggih.
1: Male mriki niki nyarangan kok nggih. Lajang ini Jerman law awu tiang mriko nganun ke nak cingak-cingakan pada jam 12 malam bau cantik.
0: Inggih, tiasan minum air putih hangat tapi niki mele.
1: Inggih, toyo hangat titian tunas dongge. Mau karyo bubur kan titian pagi-pagi niki rerampun toyane dongge.
0: Titisane niki.
1: Inggih, dagingan beras merah gede rerampun toyane. Titian seneng dagingin daun bulun bawon niki yang driki sekali tabane dongge, enak niki.
0: Daun bulun apa?
1: Bawang ini kau rayan bentar nak ngomong bawasan bulun bawang ini kau enak sekali kayu manis ini kau itu mantan sarang toyan bubur ini kau ampun kenten layu dan anu ajang ini kau enak juga.
0: Geng
1: tiang meduwe pohon ada di belakang kenten kide. Niko yang tunas siang ya sampun nenten mempan niko. Mereka sampun lantas nenten
0: ke dokter.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

kesenian genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental, salah satunya adalah kesenian genyek. Kesenian genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongkulu, kecapi, petuk,

0: Rekelan Rai Pemirsa Program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali G. Muali kesarangan titik Agung Krisna Rekelan Rai ring acara Rahajeng Bali G. Sane Arse muali nyarangin Renggala On Air Dursang dada sering line telepon 0361223361 G. Sampai itu sade nyarangin Sanggra Titiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rahajeng Semang Gongge.
0: Inggi, selamat pagi, inggi. Punapi gatren iki niita.
1: Ini segar, Gongge.
0: Inggi, ini penting kan.
1: Ampun, duduk manis mangke.
0: Beh, mantap penduduk manis. Ampun jangkep berarti pagi-pagi niki, inggi.
1: Ampun, ampun udah nyapu sampo.
0: Nge.
1: Ampun, Kak Yos, ampun, mungkin duduk manis nih di warung ini sambil ngait.
0: Nge, selamat duduk manis ke manten, nge.
1: Nge, gue kena, nge.
0: Nge, kena ke manten, nge.
1: Nge, tapi ampun, jepi ragi, nge.
0: Nge.
1: Angin, tapi wasana tuh, nge.
0: Angin api.
1: Angin dapat. Pilek batuk nggih.
0: Kenten. Yening Nini niki saking dumun kenten nggih menawi teh jagi sungkan batuk pilek niki gejala napi sane biasane Nini rasakan niki.
1: Angen kentenna. Angen manung
0: gejalane napi menawi teh pengeng dumun utawi panas dumun utawi niki hidung tiba-tiba mampet dumun kenten.
1: Niki kok bangkas-bangkas kan ya sampun. Pasti bojok bangkas-bangkas jadi sambut aduh nih bakal kecoh pasan lah kena lagunya. Jadi mereren-reren asana ano bangkas-bangkas ampun kenten. Ya bila ampun. Ampun bila tu aja makelo ya na ngancan ubadin ya ngancan tenya asan hilang yang ten cocok minap penempon itu kita nunggu ngancan genang lo genang kita tu nak cek nyangatan batu sampun nana tu na ya na batu ni ko nak tu dia batu na batu ulian bila kita asan itu nak ano kriaan niko dan lancar niko mawinan batuk-batuk tengahlah niko. Nak sekali cician nak dan jauh titisan cician kongge sekali ini ayunan niko ina ngulat non niko ramu-ramuan dan cocok badan cician kongge. Cuma titisan niko putang nasi yang ina makan gitu yang satu yang mau kario kenten kongge. Di desa ni pun nak don kayu manis sedamping, nasi nata kan tanda. Tapi kayu manis ni pun nak becik pun satu nanyi jangan dan ni kau pernah ajeng biar tenan, nak tetap yang anu tu titis nanti kau membantu kan tanda. Nih dan tian pun yang tan ganti mak itu nunas ni kau pun kan tan gitu je. Ikan pun titisan tu jauh selisanya. Wah, dan dia makan titisan tu lebih dari yang ni. Jadi tu kayu manis, jantan kau ngak. Kena ten ni kau ni jauh. Kecuali kerja ke doktor paling nguri ni kau harus. Kena ten kau ngak. Ini makanya sampun-sampun nyari ni kau. Jadi dia tu nak titian nak ten jauh-jauh herbalan ni kau tu badan dia tu. Padahal dia nak bekerja wenten ni kau tumbuh-tumbuh tu. Kalau ten cocok nunas wenten gitu. Inge gongge.
0: Inge.
1: Kajian tukang wenten arau netu gongge.
0: Inge.
1: Inge. Yang di warung wenten arau niki cita sarang sami sungtan mana kena raja. Gongge mana kena gongge.
0: Inge.
1: Inge malay bos asador yang mari buda. Cuk semua tu galan nini mau pamit om sati om.
0: Inge. Suk sama niki. Nini itang ye sana sampun nyarengin ge. Sane tiasa, sane durung nyarengin, iki nggih, dadas muli, tenglan telepon 223361 nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih.
2: Rajang Semang iki.
0: Selamat pagi
2: niki. Selamat pagi Jongge. Yang lemut.
0: Aduh. Pun api sampun pole bubuh napi pagi-pagi niki ne.
2: Yang Pak Made tamu.
0: Nggih, Made tamu ring yang batu nggih.
2: Jangan sampai niki tadi wau kan juga entah. Yang sampun ya gitu lah. Niki nak cekang dulu niki.
0: Napi?
2: Cepat nak tenggorokan.
0: Oh, nge aja ang niki nge am.
2: Patut tadi bau semua. Jangan ya hangat niki ada tu.
0: Oh, ya hangat mantan dungun.
2: Pagi-pagi. Yang lagi berangkat kerja ni kok satu gelas air hangat itu. Nongal pun kenten.
0: Oh kenten.
2: Iya ni ke asian tu jangan.
0: Berarti Asia cuma ngangen air hangat ke manten langsung kenten ge. Artinya tenten ngelantas dan ini batuk kenten ge.
2: Kenten. Boleh kerenang kuat minum tu yang. Kira tu.
0: Ge.
2: Mangga tenakan lah saya.
0: Nggih,
2: seksama.
0: Ngiring.
2: Santai.
0: Nggih, matur seksama niki. Nggih, sampun nyaringin nggih. Ring seputaran yang batu niki nggih Pak Made nggih kena rayu sekeluarga. Rakelan rayu malah nyebas nggih. Menawi teten sidet yang mali nyangger rakelan rayu ringkala on air nggih sare mangkin. Temang demen ngiring biar sang sarang-sarang.

0: Loh, loh Ayu, kenapa termenung? Ayo sini, duduk dekat ibu.
1: Bu, ini kan kehamilan pertama Tia. Kadang bingung. Apa yang harus Tia lakukan dan berikan buat anak Tia yang di dalam kandungan ya, Bu?
0: Loh Ayu, dari awal kehamilan itu disebut sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Mulai dari janin sampai anak umur 2 tahun, penting sekali loh dijaga gizinya.
1: Oh, jadi dari sekarang dia harus makan bergizi ya, Bu?
0: Iya. Juga nanti jangan lupa untuk memberi ASI eksklusif selama 6 bulan. Terus makanan tambahan yang sehat plus imunisasi lengkap. Semua itu cegah anak dari stunting loh.
1: Kalau sampai stunting, dampaknya besar ya, Bu?
0: Betul, anak bisa sulit belajar, gampang sakit, masa depannya juga menjadi terhambat, Nak.
2: Ingat, 1000 hari pertama kehidupan adalah kunci mencegah stunting. Gizi cukup, ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan posyandu rutin.
3: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Nakelan Rai, rauh ke rumah di tiang nyarangin ide dan ring acara Rahajeng Bali. Gaya malah jembat sering jam si semeng, susan gak terbali. Di tiang pacang wali nyarangin ide dan ring sesi acara Sadetiosa. Tetap ring perempat RRI dan pasar, suara budaya Bali.

Rekan dan Rai Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Profesor Insinyur I. Gusti Agung Ayu Ambarawati mengatakan, pelaksanaan asuransi usaha tani padi AUTP selama 10 tahun perlu dievaluasi untuk memperkuat perlindungan finansial bagi petani yang menghadapi risiko gagal panen mulai dari banjir, kekeringan hingga serangan organisme pengganggu tumbuhan atau OPT. Dijelaskan evaluasi AUTP yang menjadi salah satu bentuk perlindungan finansial bagi petani ketika mengalami kerusakan tanaman akibat risiko tersebut diperlukan untuk melihat manfaat programnya, tingkat partisipasi petani hingga mekanisme klaim yang selama ini berjalan. Profesor Insinyur Ambarawati menambahkan, pemerintah memberikan subsidi 80% dari premi AUTP sebesar Rp180.000 per hektar, sehingga petani hanya membayar Rp36.000 per hektar, sementara nilai klaim yang dapat diterima mencapai Rp6.000.000 per hektar. Demikian Gak Terbalik kali ini, bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Selamat pagi, Rakelan Rai, pemirsa Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Muli, kesarangin di tiang Agung Krisna, Rakelan Rai, sore mangki di tiang nyerengin ide dani, ring sesi acara obrolan komunitas. Segi jam, kantos puputnya jam dasa sembang balik cemas. Acara puniki, selain Anda bisa dengarkan melalui FM 106,4 MHz, selain AM 12,06 kHz. Ide dani telur presiden miarsa yang acara puniki melarapan aplikasi RRI Digital, turusang download aplikasi RRI Digital, ring App Store utawi Play Store, ring handphone ide dani suang-suang. Acara semangat puniki telur live ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar, durusang Rakelan Rai dadas nonton irike, ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar, sampunang lali, like, comment, telur share, siaran puniki. Nah, Rakelan Rai, ring acara obrolan komunitas pagi niki, pacang libagang utawi membahas topik mengenai anak berhadapan dengan masalah hukum di Bali. Di studio Pro 4 RRI Denpasar, sudah hadir dua orang narasumber, sanaya titiang pacang ajak berbincang-bincang pagi hari ini. Yang pertama, Ibu Loputu Anggreni SH, selaku Direktur LBH Apik Bali. Om Swastiastu, selamat pagi, Bu Ang.
1: Selamat pagi, Inge. Mbak Cantik.
0: Inge, kena rahayu, Bu Angge.
1: Astungkare, masih sehat.
0: Sehat. Sibuk apa LBH Apik Bali belakangan ini, Ibu?
1: Ya, masih seperti biasa, sibuk. Ada yang menerima konsultasi, sidang, ada yang ini sedang siap-siap untuk hari kampanye anti kekerasan ya. November nanti.
0: Ya. Oke, baik. Kemudian narasumber yang kedua ada Ibu Dr. Niwayan Umi Martina SHMH dari Pradi SAI Denpasar. Om Swastiastu, selamat pagi, Bu Umi.
2: Om Swastiastu, Bu Ge, Rajang Semang, selamat pagi.
0: Selamat pagi, selamat datang di Perempat, Ibu. Pertama kalinya ya, Ibu ya.
2: Baik, benar. Pertama kali nih, Kitty.
1: Dan akan sering.
2: Sering diundang, kata Bu Anggreni.
0: Biar masyarakat lebih tahu, Ibu, bisa diceritakan sedikit di awal, dikit sekelumit kegiatan Ibu di Pradi SAI Denpasar ini. Silakan, Ibu.
2: Baik, terima kasih, Bu Gong Krisna. Saya di Pradi Suara Advokat Indonesia ini berposisi sebagai Dewan Pakar. Tetapi saya juga sebagai pengurus pusat Dewan Pimpinan Nasional Pradi Suara Advokat Indonesia dalam posisi Wakil Ketua Komite Bidang Pendidikan. Nah, jadi tugasnya pendidikan, penyuluhan itu memang bidang kami. Ya, seperti itu.
0: Berarti
2: jadi,
0: memang ke sekolah-sekolah juga, Ibu?
2: Kami biasanya ke kampus-kampus.
0: Kampus.
2: Ya. Selama ke kampus juga ke departemen karena kami pengurus pusat. Biasanya kita juga ada mengajar atau sosialisasi itu ke yang sudah berjalan ke Departemen Kesehatan, Departemen Perhubungan, dan di kampus-kampus di seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia. Kalau di Bali sudah semua kampus berarti, Ibu?
2: Yang di Bali yang sudah dengan Pradi SAI itu yang paling lama Fakultas Hukum Universitas Udayana. Sekarang sudah MOU dengan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa dan sedang draft akan MOU juga dengan Universitas Pendidikan Nasional Denpasar.
0: Oh, oke, baik. Sukses, Ibu, untuk kegiatannya di Pradi, Bu Nge.
2: Terima kasih.
0: Ya. Oke, baik. Kita membahas topik mengenai anak berhadapan dengan masalah hukum di Bali. Yang ke Bu Ang Dumun. Bu Ang, niki di LBH Apik Bali niki nggih. Punapi Bu Ang melihat niki tren utawi potret umum kasus anak berhadapan dengan hukum di Bali. Tapi kayak ada pergeseran jenis kasus yang belakangan ini semakin marak atau punapi nih kayak?
1: Ya, LBH Apik Bali mungkin penting juga ya tetap mengingatkan bahwa kita sudah punya aturan, ya, peraturan undang-undang mengenai perlindungan anak. Nomor 35 tahun 2014 gitu. Juga punya undang-undang sistem peradilan pidana anak ketika anak berkonflik dengan hukum. Jadi dua undang-undang ini sebagai dasar hukum bagaimana negara kita wajib memberikan perlindungan gitu terhadap anak-anak, baik itu sebagai korban ketika dia berhadapan dengan hukum dan juga sebagai pelaku tindak pidana. Jadi mungkin dari sisi ini kita tetap selalu mengingatkan ketika ada persoalan-persoalan di masyarakat dan anak jadi sasaran korbannya atau anak ketika menjadi

0: Hal-hal seperti ini, media pun juga kita perlu mengingatkan soal perlindungan anak ini. Tidak bisa harus di secara vulgar langsung diperlihatkan ketika dia misalnya berhadapan dengan hukum, apalagi ketika jadi korban seksual misalnya. Itu trauma anak korban ini pasti luar biasa. Jadi saat ini nih kita khusus ya ngundang ibu pakar juga, ibu pakar hukum. Tapi mungkin nanti lebih banyak kita ya melibatkan dari sisi mana ya soal anak-anak ini, biar sebenarnya persoalan anak ini luar biasa kan, ini masa depan generasi bangsa ini. Apa yang harus kita lakukan ketika fenomena saat ini anak-anak sebagai korban itu luar biasa, apalagi korban seksual. Itu banyak sekali kasusnya. Tapi anak-anak juga yang terlibat aplikasi sampai ada prostitusi anak, itu juga luar biasa. Kemudian anak-anak ternyata korbannya banyak juga pelakunya adalah orang dekat. Nah ini ini bisa jadi pertanyaan kita atau jadi sharing kita di RRI ini. Kenapa sih pelakunya banyak, malah banyak orang terdekat seperti itu? Kemudian memang undang-undang saat ini sudah apa ya, sudah sangat kuat untuk memberikan perlindungan, dan hukumannya juga dari aparat penegak hukum, dari polisi, jaksa sampai hakim, itu menegakkan hukum sudah luar biasa kepada pelaku, pelaku orang dewasa yang melakukan misalnya kekerasan terhadap korban. Jadi hukumnya sudah tinggi-tinggi nih, bahkan apalagi kita sekarang sudah ada LPSK juga ya. Ketika misalnya hak korban atas restitusi itu itu juga wajib dipenuhi oleh pelaku. Jadi ketika korban kan biasanya denda kepada negara ya, tapi ini langsung restitusi kepada korban yang bersangkutan agar dia berhak dapatkan itu. Bahkan saat ini juga LPSK memandatkan negara harus memberikan kompensasi ketika misalnya si pelaku dianggap setelah dinilai sama LPSK kemudian jaksa, oh pelakunya juga tidak mampu memberikan apa pembayaran terhadap persoalan restitusi ini. Jadi negara yang harus turun ke kompensasi, misalnya seperti kemarin ada banyaknya santri-santri yang ya dilecehkan oleh kiai, terus ternyata si kiainya tidak dianggap tidak mampu. Jadi negara wajib turun terhadap persoalan ini. Jadi ketika anak-anak itu harus diselamatkan, kemudian direhabilitasi, ada pemulihan. Nah, siapa yang mendanai ini? Seperti itu. Jadi itu sekarang ini memang merupakan apa ya, gambaran fenomena yang harus kita jadikan perhatian penuh terhadap anak-anak bangsa ini.
1: Iya, baik. Tadi Titi yang tertarik dengan apa yang Bu sampaikan, bahwa berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat ya terkait dengan anak-anak, anak-anak bisa juga menjadi pelaku dan juga korban ya, ketika mengalami tindakan yang berhadapan dengan hukum seperti itu, Bu ya. Artinya kan faktor lingkungan dan pola asuh ini sangat memegang peranan penting ya, Ibu ya. Yang jadi keprihatinan kita ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa di Bali masih saja hingga saat ini terjadi kasus-kasus yang melibatkan anak, baik anak yang menjadi korban bahkan anak yang menjadi pelaku ya. Kalau anak yang menjadi korban, pelakunya itu nggak tanggung-tanggung, bahwa orang-orang yang terdekat yang menjadi pelaku yang melakukan kejahatan terhadap anak. Nah, Ibu Umi, kalau dari kacamata hukum, bagaimana Ibu melihat fenomena ironis ini, Ibu?
2: Baik, Om Swastiastu, Bu Gek. Swastiastu. Bu Gek, Trisna sama Krisna apa Trisna?
1: Krisna.
2: Krisna. Wah, ini lama laki-laki ini. Krisna bersama Bu Gek Anggreni. Titiang sama sependapat. Saya juga sebagai ibu ya, sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai nenek, sudah umur kan sudah punya cucu. Jadi saya sangat miris dengan fenomena yang terjadi sekarang ini. Seperti dijelaskan tadi, anak-anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya baik anak sebagai pelaku tindak pidana maupun anak sebagai korban. Ya, sebagai pelaku tindak pidana maupun sebagai korban, anak itu sudah mengalami sesuatu kelainan, dia mengalami suatu trauma. Nah, jadi pola asuh dan lingkungan itu amat sangat penting dan berpengaruh, dan itu dari sana. Karena kita ketahui bersama, meskipun di Indonesia ini Bu Anggreni sudah menjelaskan sudah ada undang-undang perlindungan anak, ada undang-undang sistem peradilan anak di Indonesia, juga ada undang-undang HAM, karena hak anak itu

0: merupakan bagian dari hak asasi manusia. Nah, jadi seperti itu. Ada juga undang-undang KUHP dan KUHAP yang baru, di mana dengan sistem KUHAP baru sekarang ini kan ada sistem restoratif justice, ada RJ, itu ada perdamaian atau pemulihan terhadap korban. Jadi seperti itu pada intinya, pemulihan kepada keadaan semula. Jadi kalau dalam tindak pidana yang korbannya, kerugiannya berupa material, itu gampang dipulihkan. Tetapi kalau korbannya, kerugiannya adalah anak, itu nilai material dan imaterialnya tidak ternilai. Karena satu, anak-anak itu adalah generasi muda, generasi penerus bangsa. Saya jadi berpikir, mungkin kita sama ya. Sekarang ini fenomena di Bali ya, mungkin kalau di luar Bali mungkin berbeda. Di Bali ini kan banyak sekali kejadian anak yang menjadi korban tindak pidana pedofil atau kekerasan seksual. Itu pelakunya, mohon maaf, bukan diskriminasi ya. Karena di Bali merupakan daerah pariwisata, banyaknya orang asing yang ada di Bali. Jadi tidak menutup kemungkinan pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual, kekerasan fisik itu orang asing, WNA. Dan ada juga saya beberapa kasus menangani kejadian tindak pidana kekerasan terhadap anak, pelakunya orang asing, korbannya juga anak orang asing di Indonesia. Nah, jadi kita perlu bertanya di sini, perlu melihat karena kejahatan itu terjadi, kenapa kejahatan anak itu biasanya pelakunya orang-orang terdekat? Karena anak kecil ini tidak mungkin jauh-jauh. Anak-anak kecil ini akan bergaul dengan orang-orang terdekat. Jadi kita perlu belajar juga, kita perlu tahu motif apa ada di balik pelaku tindak pidana kejahatan terhadap anak ini, apalagi yang pelakunya orang asing. Apakah murni hanya tindak pidana, atau di balik itu ada motif yang lebih besar lagi? Di balik itu ada motif tersembunyi yang saya merinding, misalnya ada motif penghancuran generasi, penghancuran bangsa. Ini yang perlu kita sadari bersama Bu Anggreni. Saya berterima kasih Bu Anggreni dan beberapa teman-teman saya peduli dengan hal ini. Jadi membentuk LBH yang khusus menangani peduli kepada anak-anak dan perempuan. Meskipun sudah banyak, sudah ada lembaga, aturannya sudah bagus, hakim dan jaksa menerapkan hukumannya sudah keras, tetapi kok tidak jera pelakunya. Dan tetap saja terjadi. Kenapa orang-orang dekat? Karena anak-anak secara logika tidak mungkin jauh-jauh. Anak dengan orang yang tidak dikenal itu kebanyakan tidak mau dekat, tidak mau berinteraksi. Sehingga orang-orang dekatlah yang berpotensi untuk melakukan tindak pidana kejahatan terhadap anak. Dan itulah fakta yang sedang terjadi. Terus sekarang bagaimana kondisi di Bali ini? Di Bali kan setiap wilayah itu kan rumah kita semua kan desa adat. Semua wilayah di Bali ini menjadi wewidangan desa adat. Bagaimana peran desa adat? Apakah di masing-masing desa adat yang sudah ada awig-awig dan perarem, tentu perlindungan terhadap anak ini termasuk ke pada pawongan. Nah, bage pawongan, apakah dia dimasukkan? Seperti, mohon maaf ya, saya contohkan di desa adat saya, desa adat Kedonganan. Kebetulan saya pernah menjadi kertedesa di sana 2018 sampai 2023. Dan pada saat itu saya nguah-nguahin awik-awik, pembaharuan awik-awik bahasa hukumnya. Jadi di sana saya mengerti dan paham bagaimana wewidangan pawongan. Kalau di tempat saya itu, di desa adat saya, kalau orang mau menginap itu diatur harus melapor, seperti itu, diatur di awik-awik. Nah, jadi kalau kita melihat kenapa orang dekat, karena ada kesempatan. Sekarang bagaimana kita menutup kesempatan, meminimalisir bahkan mengurangi kesempatan orang-orang dekat untuk bisa melakukan kejahatan terhadap anak. Tentunya dari segi hukum itu ada preventif dan represif ya. Kalau preventif itu pencegahan. Pencegahan itu bagaimana kita dari lingkungan terkecil, mau angkat dari lingkungan keluarga sendiri, bagaimana keluarga itu sadar bahwa anak itu adalah amanah, titipan Tuhan, betara leluhur yang lahir kepada kita. Kalau orang Bali kan, Sangyang Dumadi, kita bayar hutang, rene kita kepada leluhur dengan ada anak, sampai kalau orang Bali kan ngotonin, nyambutin, potong gigi sampai menikahkan, itu utang kita. Nah, begitu dia berposisi sebagai anak, bagaimana kita ini? Yang pertama yang bisa kita lakukan kalau orang Bali, orang Indonesia tentunya berdoa. Karena negara Pancasila ini semua diawali dengan doa. Begitu kita berdoa, meminta kepada Tuhan perlindungan terhadap alam semesta dan keluarga kita termasuk anak-anak, Tuhan akan memberikan jalannya. Semoga, jadi kalau kita sekarang di Indonesia ini, apa, kenapa orang asing bisa sampai melakukan kejahatan terhadap anak-anak kita? Karena adanya peluang dan kesempatan. Sekarang kita pelajari kenapa dia bisa dapat peluang, kenapa dapat kesempatan, bagaimana kita meminimalisir. Misalnya apabila orang asing akan berhubungan langsung dengan anak-anak, itu dibatasi atau diawasi misalnya oleh orang Indonesia atau orang dewasa tentunya yang paham dan mengerti mana tindakan-tindakan orang asing tersebut yang berpotensi melakukan kejahatan terhadap anak. Jadi seperti itu, Moge. Jadi kalau peraturan sudah bagus, penegakan sudah bagus, sosialisasi sudah bagus, semua sudah bagus, kenapa kok masih saja terjadi? Jadi tanda tanya besar ini, question mark ini, pemerintah sudah peduli. Pedulinya sudah luar biasa, ada KPAI, semua ada lembaga perlindungan saksi dan korban, ada peradilan anak, ada apa namanya, sel tahanan di Karangasem itu, LPKA. LPKA. Lapas anak-anak, sudah ada semua. Nah sekarang, apakah dengan ada itu
1: berkurang?
0: Nah itu Bu Anggreni. Nah sekarang saya tanya ke Bu Anggreni lagi, karena Bu Anggreni ini beliau kan yang lebih banyak di sana. Saya kan istilahnya pengamat, klien-klien yang datang kepada saya. Jadi saya juga punya tips nih ya, kalau bisa kepada orang asing yang melakukan kejahatan terhadap anak, meskipun dia setelah melakukan kejahatan terus dia meninggalkan Indonesia, hendaknya Polda Bali tetap memproses sampai dia mendapatkan status tersangka dan DPO, sehingga orang asing tersebut tidak bisa lagi, sehingga dia bisa dicekal, dan cekal itu bukan hanya 10 tahun, mungkin cekalnya bisa permanen, sehingga tidak bisa lagi datang ke Indonesia untuk melakukan, mengulangi perbuatannya. Jadi seperti itu.
2: Oke.
0: Gimana Bu Gong sama Bu Gak? Mungkin ada inspirasi lain lagi.
2: Bu Ang, menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Bu Umingge terkait produk hukumnya ini sudah ada, pelaksanaannya sudah maksimal. Lantas kenapa masih saja terjadi peningkatan kasus-kasus kekerasan terhadap anak ini di Bali? Faktor-faktor apa yang menjadi pemicu dominan ini? Silakan Bu Ang.
1: Mungkin pengalaman kami ya, kita berbagi juga di sini. Ketika misalnya eranya pedofil ya, pedofilia itu marak terjadi dan memanfaatkan Bali dan NTB, Lombok ya, bahwa oh anak-anak itu mudah jadi korban pedofil, itu sampai luar biasa. Jadi bahkan itu waktunya zamannya Pak Mangkupastike ya jadi Kapolda Bali, itu kita sampai anggaplah kita perang nih sama pedofilia seperti itu. Dan kita melihat, mencoba melihat ketika misalnya penegakan hukum, polisi, kepolisian waktu itu sangat ya aktif lah untuk menyikapi. Karena ini ternyata ada, ya ada pesan-pesan juga dari polisi Australia misalnya, ketika oh ini ada catatan kami adalah ada orang asing pedofil yang diduga pedofil masuk ke wilayah Bali. Seperti itu ternyata sudah ada kontak dengan masing-masing Polda Interpol ini. Interpol. Kan itu menarik ya, bagus ya. Berarti mereka sudah bekerja sama. Karena pedofilia ini akhirnya dijadikan persoalan serius ketika waktu itu Prof. Suryani memang gencar sekali melakukan kayak pengamatan penelitian bahwa itu sangat berbahaya. Di luar negeri hukuman bagi pedofilia itu sangat tinggi gitu. Sedangkan di Indonesia ternyata banyak anak-anak kita yang sangat terkagum-kagum dengan orang asing, orang bule kan gitu. Jadi kemudian ada kedok, banyak juga orang asing pura-pura jadi pengajar bahasa Inggris gratis. Jadi mereka masuk ke kampung-kampung dengan sebagai pahlawan gitu. Jadi yang waktu itu kami, pengalaman kami menghadapi bagaimana orang asing atau WNA itu yang berkedok yang sebagai pedofil ini menggrooming anak-anak miskin, anak-anak yang mungkin biasa berkeliaran kejadian di jalan, anak-anak jalanan ya, yang orang tuanya sangat tidak peduli gitu. Jadi terus anaknya banyak, jadi tidak sempat mengurus anak satu-satu gitu. Ternyata dari pengalaman kita, grooming itu mengumpulkan anak-anak yang sangat awam terhadap persoalan harga diri, harkat martabat, tidak ada nilai pendidikan. Disitulah gampang sekali ternyata menjadi korban. Apalagi dengan kedok, oh ya kamu nanti belajar bahasa Inggris loh, nanti kamu bisa jadi orang yang fasih bahasa Inggris, seperti itu. Dan rata-rata memang anak-anak ini yang jadi korban kemarin adalah anak-anak yang banyak kurang perhatian gitu, okay. Banyak yang kurang kasih sayang dan di jalanan seperti itu. Jadi hadiah makan-makan di KFC aja itu sudah luar biasa. Diajak jalan-jalan sampai ya itu kan kita petakan itu waktu pedofil itu ya. Dari misalnya dia merekrut di Tianyar Kubu gitu ya, di Karangasem, dia bawa ke Buleleng, ke Lovina, kemudian dibawa ke Sanur, dibawa ke Ubud. Itu perjalanannya pedofil ya, kita keparin ke petakan seperti itu. Dan anak-anak itu dengan senangnya masuk hotel. Jadi kalau misalnya melihat bule-bule dengan banyak anak yang ya anak-anak jalanan gitulah ya, itu sebenarnya kita sampai memancing orang-orang pariwisata tuh, para hotel yang menerima atau melihat situasi seperti itu harusnya lebih preventif, sudah melihat ini menjadi catatan gitu, menjadi catatan daripada misalnya pihak hotel, pihak pariwisata ketika melihat situasi itu. Minimal ya, karena melihat kan gini, biasanya polisi bergerak kalau ada laporan ya, tapi kalau mereka melihat wajar-wajar aja ya ngajak anak-anak kemana seperti itu kan itu. Jadi banyak yang akhirnya tersembunyi seperti itu. Dan itu ketika salah satu korban kemudian melaporkan, misalnya melaporkan kepada orang tua, kok sudah menjadi, kok duburnya sampai rusak gitu kan, sampai trauma mentalnya luar biasa. Nah, itu begitu tuh baru kemudian di ternyata itu grooming ya, ditindaklanjuti groomingnya, ternyata banyak korban di situ. Jadi banyak korban seperti kasus Jasri, di kasus di Buleleng kita juga menghadapi yang areal dekat-dekat Lovina seperti itu, daerah Ubud. Pokoknya itu akhirnya menjadi catatan kami, oh ternyata Bali dianggap surganya kaum pedofil waktu itu. Dan sekarang ini mungkin kelihatannya agak tertutup, maksudnya tidak gini ada lagi ya. Tapi kita harapkan masyarakat di, terutama di pedesaan ya, ya, semuanya wajib peduli gitu, apalagi masyarakat adat misalnya. Kemarin kan yang terungkap terakhir itu yang kami tangani, ketika ternyata mereka tidak tahu kalau wilayah adatnya mereka jadi tempat eksekusi kepada anak-anak ini. Jadi anak-anak itu dibawalah naik motor gitu ya, langsung, bahkan orang tuanya yang mengantarkan ini karena tidak tahu, dia dapat duit soalnya. Jadi mengantarkan anak-anaknya ke sana, kemudian ternyata di sana dieksekusi, dilecehkan. Dan oh, orang sudah, cowoknya itu si bule itu sudah bayar Penanjung Batu kepada kami. Itu desa adatnya yang bilang. Jadi kami tidak tahu kalau ada anak-anak di situ. Nah, ini kan ini persoalan juga ya. Jadi kita sebagai di desa adat juga harus peduli ketika misalnya ada hal-hal yang sedikit mencurigakan misalnya. Jadi mereka pun harus paham apa sih itu pedofil, apa itu kekerasan terhadap anak seperti itu.
2: Baik, Bu Ang dan juga Bu Umi, kita jeda sejenak nge.
0: Siap.
2: Rekel Andrei, Malu Jumat, Siti Angaturanggala, Majari Ide Dane, Sani Arse, Bebeli Bagir, Kisarak Sarang, dan ada seringlan telepon 0361-223361. Kami akan kembali selepas jeda berikut ini.
3: Tradisi mebuog-buogan di Kedonganan. Tradisi unik di Pulau Bali yang digelar setiap tahun, tepatnya pada saat Hari Ngembak Geni atau sehari setelah perayaan Nyepi. Tradisi ini sebenarnya adalah warisan leluhur, tapi sempat lama vakum. Namun beberapa tahun terakhir, tradisi mebuog-buogan kembali digelar. Lokasinya sendiri adalah di kawasan rawa-rawa hutan mangrove, Desa Kedonganan, Kecamatan Kute, Kabupaten Badung. Pada saat tradisi ini berlangsung, peserta akan melumuri tubuh mereka dengan lumpur, apalagi memang tempatnya di daerah rawa-rawa berlumpur di desa tersebut. Setelah semuanya puas mandi lumpur, mereka pergi ke pantai Kedonganan untuk membersihkan diri. Tujuan tradisi ini digelar memiliki makna simbolik sebagai bentuk pembersihan diri atau badan dari pengaruh negatif yang nantinya setelah dilumuri lumpur akan dibersihkan lagi di pantai.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
3: Rekelan Rai Pemirsa Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Gemuali ring acara obrolan komunitas ngeninin inik anak berhadapan dengan masalah hukum di Bali. Bersama narasumber Ibu Luputu Anggreni Esa, Direktur LBH Apik Bali, dan Ibu Dr. Niwayan Umi Martina SHMH dari Pradi Suara Advokat Indonesia SAI Denpasar. Rakadan Rai yang ingin turun rembuk, silakan sharing bersama kami di line telepon 0361-223361. Titiang ke Ibu Umi, dikinge Ibu Nge. Kalau tadi apa yang disampaikan oleh Bu Ang gitu ya, bahwa sampai ada kejadian pihak desa adat tidak mengetahui bahwa di wilayahnya ternyata dijadikan lokasi untuk melakukan kejahatan pedofilia oleh orang asing ya. Terkait optimalisasi desa adat ini Ibu, dari sisi hukum Ibu ya, bagaimana Ibu melihat optimalisasi desa adat ini sebagai benteng perlindungan anak di tingkat lokal ya, untuk pencegahan dan juga penanganan ya, dari kejahatan-kejahatan yang bisa membuat anak menjadi pelaku bahkan menjadi korban. Silakan Ibu.
4: Baik, suksama Bu Krisna, sarang Bu Ang, tiang lanjutkan. Tiang tertarik tadi dengan yang disampaikan oleh Bu Anggreni, rekan Anggreni tadi. Juga saya menanggapi dari Bu Krisna, bagaimana peran desa adat sebagai wilayah wewidangan, tempat untuk bisa meminimalisir, bahkan menghilangkan kalau bisa ya, tindak kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh orang asing ya. Orang asing atau, nah kalau di desa adat ini contohnya, waktu saya membuat di undang-undang kita kan ada itu, ada perarem, ada awik-awik dan perarem di atas nike, kan ada perda provinsi Bali, ada perda desa adat. Nah di sana, di perda desa adat itu di awik-awik itu warga itu di bage pawongan itu, warga masyarakat itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama krame adat, yang kedua krame tamiyu, yaitu orang warga negara Indonesia yang tinggal di desa adat, namanya krame tamiyu dan tamiyu. Nah tamiyu ini adalah orang asing yang sementara, temporary. Nah seperti itu. Sekarang bagaimana desa adat itu perlindungannya? Desa adat ini kan dia tunduk kepada hukum nasional dan kepada hukum adat. Karena kita sebagai warga negara Indonesia ini kan meratifikasi undang-undang tentang WTO tahun undang-undang nomor berapa itu tahun 1997 itu. Nah, setelah kita meratifikasi undang-undang itu, sehingga Indonesia wajib mentaati dan melaksanakan aturan-aturan hukum internasional. Salah satunya adalah adanya perdagangan bebas. Perdagangan bebas, yang apa yang diperdagangkan bebas? Perdagangan barang, jasa, uang, modal, dan tenaga kerja. Tetapi syukurnya tidak semua di bidang tenaga kerja boleh masuk di Indonesia, baru 8 sektor. Jadi seperti itu. Jadi dengan karena Indonesia ini tunduk kepada hukum internasional dan Bali ini tunduk kepada hukum nasional, dan kita juga punya hukum adat, yaitu desa adat. Hukum adat di masing-masing desa adat adalah awig-awig dan perarem. Sekarang bagaimana di setiap desa adat menuangkan kepada awig-awig dan kepada perarem bagaimana perlindungan terhadap anak-anak di bage pawongan, di bage widangan, bagaimana aturan terhadap krama tamiu dan tamiu tersebut. Nah, orang asing tersebut bisa menjadi krama tamiu apabila dia sudah punya kitas tinggal di Indonesia, izin tinggal. Nah, kebanyakan yang melakukan kejahatan pedofil ini adalah orang asing yang punya izin tinggal. Nah, seperti Mbak Anggreni tadi sampaikan seperti itu, ya memang seperti itu faktanya. Kalau kita mempelajari kenapa anak-anak itu sampai di pedofil, sampai orang asing itu kenapa punya kesempatan untuk melakukan kejahatan seksual atau kejahatan yang lainnya kepada anak, karena apa? Karena ada kesempatan, ada peluang. Sekarang bagaimana kita di desa adat, di lingkungan keluarga, di desa adat, di Banjar, kemudian naik ke kecamatan, kabupaten, dan provinsi, kan sudah ada kabupaten ramah anak seperti itu. Nah, bagaimana kita menyadari, memperkecil peluang tersebut? Kenapa anak-anak kita sampai berhubungan dengan orang asing? Karena dia dijanjikan sesuatu, ada sesuatu yang menarik di sana. Sekarang bagaimana kita membatasi kegiatan orang asing itu untuk bisa berkomunikasi langsung, berkontak langsung dengan anak-anak kita di bawah umur? Dituangkan dalam aturan. Nah, itu. Apabila dia ingin berkontak langsung dengan anak-anak, harus ada orang dewasa yang mendampingi atau mengawasi seperti itu. Dan juga kenapa anak-anak kita berkegiatan dengan mereka? Kenapa enggak kita yang melakukan kegiatannya? Sehingga mereka kalau mau ketemu anak kita, ketemu di forum formal, bukan di non formal. Bukan dia yang membuat kegiatan, kita yang datang seperti CSR. Karena dia memanfaatkan kekurangan, dia mempelajari kekurangan kita. Jadi seperti itu. Jadi kita, saya terutama merinding. Anak-anak ini kalau pelaku kejahatan seksual di antara keluarga, mungkin ada keanehan atau ada kesempatan atau bagaimana. Tapi kalau pelakunya orang asing yang sudah datang ke sini dan melakukan kejahatan bukan hanya kepada satu anak, tetapi banyak anak, itu sudah motifnya sudah lain. Itu pemerintah, pemerintah daerah dan desa adat harus lebih aware, lebih berhati-hati lagi. Ada motif apa di balik ini? Apakah murni kejahatan atau ada tujuan lain yang di balik, tersimpan di balik itu, yaitu penghancuran terhadap bangsa dan negara kita ini. Karena kita tahu kan, kenapa anak-anak itu, kenapa ada undang-undang perlindungan anak? Kalau kita mundur lagi ke belakang, karena anak itu adalah merupakan, setiap anak yang lahir dia menjadi warga negara, dia merupakan, dia mempunyai hak asasi. Setiap manusia yang lahir mempunyai hak asasi. Hak asasi manusia, hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia, di mana negara Indonesia menandatangani konvensi human right. Jadi Indonesia tunduk kepada hak asasi tersebut, undang-undang hak asasi internasional tersebut. Nah, di dalam hak asasi tersebut, HAM itu ada beberapa. Yang pertama, hak hidup. HAM generasi 1 itu hak untuk hidup dan menikmati kehidupan yang lebih baik, dan HAM politik meningkat lagi ke HAM generasi 2 itu maju kepada HAM ekonomi. Jadi hak-hak ekonomi juga dilindungi. Jadi kenapa ada sertifikat, ada SHM, SHGB, itu HAM ekonomi. Setelah maju lagi itu menjadi HAM ya, setelah HAM ekonomi sekarang menjadi lagi HAM generasi 3. HAM tentang kesehatan. Kenapa COVID itu negara harus bertanggung jawab? Dan setelah itu HAM generasi 4, HAM lingkungan hidup. Kenapa lingkungan hidup menjadi hak asasi manusia HAM? Karena lingkungan hidup merupakan satu kesatuan wilayah yang tidak terpisahkan. Karena Indonesia ini menjadi paru-paru dunia. Kenapa bangsa asing itu, orang asing itu sampai melakukan tindak kejahatan terhadap anak? Kenapa tidak di negaranya? Itu juga suatu pertanyaan. Karena di negara-negara maju tidak ada anak-anak berkeliaran. Di sana orang sudah filosofis kehidupannya individual. Sedangkan di negara Indonesia kita masyarakatnya masih komunal. Masih dimungkinkan orang-orang berkomunikasi, bersosialisasi. Baik orang yang dikenal maupun orang-orang yang tidak dikenal. Jadi seperti baik, itu Bu Ge.
5: Baik, jeda dulu Ibu Ge. Kita terima telepon dulu di line telepon 223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
6: Om Swastiastu, selamat pagi Ageng Krisna.
5: Iya, Ibu Vera, silakan Bu Vera, sesuai topik nih.
6: Selamat pagi ibu-ibu yang terhormat.
5: Selamat pagi.
4: Pagi Bu Vera.
6: Iya, bagus. Apa yang ibu katakan itu bagus. Saya bertanya sekarang. Banyak sekarang hukum kalau masyarakat itu hukum tuh kita hukum di Indonesia ini bisa dibeli. Sedangkan yang berbuat itu dari luar Bali. Ya, luar negeri banyak. Ada permasalahan-permasalahan tuh. Dia tuh bisa bayar. Bagaimana caranya hukum supaya tegas, hukum di Indonesia nih, supaya tidak membela yang bayar. Kalau luar negeri itu kan tegas, kalau tidak hukum gantung, hukum mati kan luar negeri.
5: Okay.
6: Ya, kita di Indonesia gimana nih hukum kita supaya tidak bisa dibayar gitu.
5: Baik. Ya. Inge. Terima kasih Bu Vera.
6: Ya, selamat bertugas Ibu. Om Santi, Santi, Santi, Om.
5: Om Santi, Santi, Santi, Santi, Om. Ya, sesuai dengan apa yang menjadi pertanyaan juga bagi Ibu, kenapa masih terjadi di Indonesia? Kenapa masih ada saja kesempatan bagi orang asing untuk melakukan tindakan kejahatan, utamanya kepada anak-anak? Apakah hukum kita kurang tegas? Silakan Ibu.
4: Terima kasih Bu Gokrisna. Mungkin saya mendahului, nanti Bu Ang yang... Kenapa orang asing bisa melakukan kejahatan terhadap anak di Indonesia? Itu pertanyaan... yang pertama masalahnya, kenapa dia bisa melakukan kejahatan di Indonesia? Karena dia berada di Indonesia. Dan dia bertemu dengan anak-anak di Indonesia. Dia tinggal di Indonesia. Nah, seperti itu. Terus kenapa setelah dia melakukan tindak kejahatan, apakah hukum kita tidak tegas? Hukum kita sudah tegas dengan perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Itu ancaman sanksi pidananya sudah lebih tegas, lebih berat. Nah, sanksi pidana ada ancaman hukuman minimum, bahkan sampai ada hukuman maksimum. Dan ada denda juga. Nah, kenapa kok masih saja ada? Ya, motifnya ini yang kita perlu tahu kenapa. Apakah memang kejahatan, murni kejahatan, atau ada motif lain di balik kejahatan, yaitu penghancuran generasi bangsa. Dan yang kedua tadi ada fenomena daripada masyarakat yang mengatakan apabila pelakunya orang asing masih bisa membeli hukum. Fenomena itu tentu dari mana kita melihatnya, kan seperti itu ya. Kalau kita melihatnya, kalau dia membayar lawyer atau advokat yang mendampingi dia selama orang asing pelaku tindak pidana itu diproses dalam menjalani proses hukum yang dihadapi dari penyidikan, penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan, itu wajar dia membayar advokat, itu profesional. Tetapi apabila di luar itu dibayar untuk dia membayar misalnya pasalnya diringankan atau yang lain-lain, itu tidak wajar. Itu yang perlu kita sadari secara bersama-sama dan kita hindari. karena kejahatan terhadap anak ini kerugiannya itu bukan saja kepada anak tersebut, dampaknya kepada keluarga, kepada masyarakat, dan kepada bangsa dan negara. Satu tunas generasi kita mati atau hancur, itu sama dengan menghancurkan tunas-tunas lainnya. Jadi bagaimana kita bersama-sama, memang ada isu seperti itu. Jadi orang bisa melihat, masyarakat hanya melihat luarnya saja. Tetapi apabila pelaku tindak pidana itu yang ancaman hukumannya 5 tahun ke atas, itu wajib didampingi oleh advokat dalam proses penegakan hukumnya. Apabila tidak didampingi oleh advokat, jadi nanti BAP-nya atau proses hukumnya bisa cacat hukum, bahkan bisa nanti membuat dia menjadi bebas di kemudian hari. Dan apabila orang asing yang melakukan tindak kejahatan kepada anak tidak mampu atau tidak bisa membayar advokat, bahkan negara wajib menyediakan advokat yang pro bono yang mendampingi. Kadang-kadang LBH APEC apakah pernah mendampingi pelaku tindak pidana orang asing yang tidak mampu atau minta pro deo atau bagaimana, dari konsulatnya biasanya yang memohon, karena kami pernah seperti itu. Okay. Jadi seperti itu, Bu.
5: Baik. Oke, Bu Ang, singkat saja Bu Ang, 3 menit ibu Bu Ang. Waktu itu mepet, silakan Bu Ang.
7: Iya, terima kasih Bu Vera atas atensinya. Memang ya seperti tadi yang sudah dijawab sama Ibu Umi ya, bahwa memang profesional itu ketika seseorang siapapun itu ya meminta perlindungan hukum, apalagi memang ada ancaman hukuman tadi, ketika dia ancaman hukumannya lebih ya, apalagi sampai 7 tahun, itu pasti dianggap itu sudah keras, wajib, dan wajib mendapat
4: pendampingan, wajib mendapat pendampingan.
7: Jadi bukan berarti dia misalnya ya berbayar, kecuali memang dia ya itu main di belakang ya, itu itu beda lagi. Tapi kita berharap memang ketika hukumnya sudah bagus, kemudian aparat penegak hukumnya juga berpihak gitu ya, punya perspektif bahwa ini seperti yang disampaikan tadi, ini anak adalah masa depan bangsa, kemudian kalau dia dirusak, kemudian tanpa keadilan gitu ya, jadi tanpa keadilan dia menjadi korban, traumanya tidak ada yang peduli, kemudian pelakunya juga tidak memberikan restitusi, tidak memberikan ganti rugi atas apa yang dideritanya, itu sekarang kan sudah sangat diadopsi ya oleh undang-undang LPSK yang baru nomor 2 tahun 2026 kemarin, itu sudah perjuangannya sudah luar biasa sebenarnya untuk hak-hak korban gitu. Jadi menghadapi ya situasi-situasi di lapangan itu kan yang penting kita para penegak hukumnya, masyarakatnya juga bisa saling mengawal gitu. Ketika ada situasi ketika anak menjadi korban ataupun pelaku tindak pidana, pandangan kita adalah semua itu sebenarnya korban gitu. Jadi anak yang menjadi pelaku tindak pidana pun harus wajib terlindungi dan mendapatkan hak-haknya. Ya orang dewasa aja menjadi pelaku hukum juga masih ada ya hak-hak mereka atas sebagai tersangka, sebagai terdakwa, sebagai terpidana, mereka punya hak-hak juga yang harus diperhatikan oleh negara. Jadi sekarang ini kan LP lapas itu sudah memanusiakan, katanya memanusiakan, walaupun masih di belakang layar kita ada melihat fenomena, oh ada di lapas ada tempat apa yang sampai disidak sama ombudsman itu kan, tapi ada hal-hal yang ya tanda kutip gitu ya, mencederai keadilan ya, itu
4: di luar peraturan perundang-undangan.
5: Jadi wajarlah masyarakat jadinya sedikit apatis gitu ya terhadap hukum kita gitu.
7: Jadi perjuangannya masih kita perjuangkan bersama ya.
4: Ini menjadi notis kita bersama-sama untuk mengawasi dan menyadarkan bahwa tindak pidana terhadap anak itu harus kita kawal bersama-sama. Jangan sampai kita dibeli oleh orang asing, apalagi untuk menghancurkan anak-anak generasi muda bangsa kita.
5: Oke, baik. Ibu, terakhir Niki, Bu Ang dan juga Bu Umi, harapan untuk Bali agar menjadi daerah yang ramah anak, anak-anaknya bisa terlindungi ya, dan angka anak berhadapan dengan hukum dapat ditekan paling tidak bisa nol gitu ya Bu ya. Astungkara ya Ibu ya. Silakan dari Bu Umi dulu.
4: Baik, terima kasih Bu Gong Krisna. Harapan saya pribadi dan harapan kami di organisasi advokat Pradi Suara Advokat Indonesia, kami juga mempunyai keprihatinan, punya peduli terhadap perlindungan terhadap perempuan dan anak. Jadi harapan kami ke depannya kalau masyarakat desa adat, terutama di Bali desa adat, masyarakat, keluarga kecil, sekolah, tempat pendidikan di mana anak itu berkreativitas, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga-lembaga yang peduli dengan anak, marilah kita bersama-sama, dan juga pengadilan memberikan hukuman yang berat kepada pelaku tindak pidana anak sehingga menjadi jera, dan sehingga orang-orang yang melakukan tindak pidana terhadap anak ini diberikan seperti Ibu Anggreni tadi, diberikan tanda khusus lah di mana dia itu mungkin ada pengawasan atau apa sehingga dia tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kita bisa memasukkan ke dalam prarem seperti itu, awik-awik dan prarem seperti itu.
5: Bu Ang, terakhir Bu Ang, singkat saja silakan. Bu Ang,
7: LBH Bali saat ini memang sedang menginisiasi hadirnya prarem di desa adat yang lebih peduli pada perempuan anak ya. Jadi kita juga sedang menggalang itu, dan mudah-mudahan saat ini juga bekerjasama dengan Majelis Desa Adat Gianyar untuk menginisiasi lahirnya banyak prarem yang lebih pro perempuan anak seperti itu.
5: Oh, baik. Matur susemai Bu Mi dan juga Bu Ang, nggih, sehat sukses selalu Srikandi-Srikandi hebat kita ini, nggih. Semoga program-programnya bisa semakin bermanfaat bagi masyarakat, Ibu nggih. Tetap melindungi anak-anak kita ya. Baik, Raka dan Rai sampai di sini, nggih. Krista menemani Anda di acara obrolan komunitas, nggih. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami tutup acara ini dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Om.

Satu Portuni Bali, I Nyoman Bawe mengatakan, kemandirian penyandang disabilitas menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan kesetaraan sosial dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Diingatkan perubahan kondisi yang dialami individu harus disikapi melalui penerimaan serta dukungan agar bersangkutan dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, karena kondisi disabilitas dapat dialami seseorang akibat berbagai faktor termasuk penyakit maupun kecelakaan. Nyoman Bawa mengingatkan perubahan kondisi yang dialami individu perlu disikapi melalui penerimaan serta dukungan lingkungan inklusif dan aksesibilitas memadai sehingga penyandang disabilitas berpeluang untuk membangun potensi serta berkontribusi dalam membangun sosial sekaligus memperluas kesempatan mereka berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.
8: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
9: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
8: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
9: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
8: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
9: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
8: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
9: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
8: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
10: RRI Denpasar, selamat pagi.
8: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
10: Bisa dong, Kak.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo, saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Ulap-ulap. Ulap-ulap merupakan secari kain putih kecil seringkali kase berukuran 20 x 30 cm yang dirajah dengan gambar atau aksara suci. Kata ulap berarti memanggil, yang mencerminkan fungsi kain ini sebagai pemanggil kekuatan dewata agar berstana dan menjaga bangunan tersebut. Ulap-ulap dipercaya sebagai sarana penyucian dan perlindungan, sekaligus dipercaya mampu menghadirkan energi positif serta menjadi simbol jiwa bagi bangunan yang telah dipasupati. Dalam penggunaannya, ulap-ulap dipasang di bagian penting bangunan seperti pelinggih, di atas pintu, dan di candi bentar, terutama saat upacara pemelaspasan. Proses pembuatannya pun tidak sembarangan karena harus melalui ritual khusus, ditulis dengan aksara Modre, dan dibuat oleh orang yang memiliki kemampuan, serta orang tersebut harus melalui prosesi pewintenan. Ulap-ulap merupakan simbol sederhana namun syarat akan makna yang menunjukkan bahwa dalam budaya Hindu Bali, setiap bangunan tidak hanya memiliki bentuk, tetapi juga hidup secara spiritual.

0: Om Swastiastu, Rajang Semang Ratu Dudan yang ditiang, ya mawali ditiang, DKP yang niki, nyarangan ring acara druine, acara rahina mangkin niki, budo, inangal kaping pitu. Nah, kantun ring sasi Oktober waktu tuan tali enam likur, ya. Rahina sana mangkin niki, ring acara druine, acara berjaringan, nah. Menawi itu semeton saking pewidangan Mataram lomo niki tarang-arangan ring RRI Singaraja nggih. Semangat seneng mangkin di tiang kesarengan santo nyaman di tiang beli nyoman iyu-iyu kangkang beli nyoman Sunarte Rahajang Rayu Rahajang Semang Pak Man.
1: Om Swastiastu Rajang Semang Pak D. Kena selalu niki. Tuh. Menapi gada tata Pak D.
0: Astung karo didang iki kena niki.
1: Merasa bang gugat kita boleh mewali kacunuk nyadang ring acara dagang gantal mau buat gede makin kan antuk swecani dan susunan ida batara batari ring jagat Bali kantun ida batari mau bice angkean kahuripan ring pade ring titiang mau bukti prosido makin ngelanturang ya, nah nangis ring galah kede makin nangal kuda makin pade
0: tanggal 8 makin
1: tanggal pitu nyengai barang lah cucu telu berjani ni yang kalau tes rawang tanggal pitu sasih nyane Oktober anyar ini sirong buku wayang mungkin warsa duang dali enam likur galah ring minggu pertama ring bulan utawi sasih anyar ini kan pasti ke acaranya berjaringan Pak De acara berjaringan ini kesarangan oleh RRI Mataram Talar Wendan RRI
0: Ring Singaraja.
1: Singaraja SLJU sudah lepet jukut unis. Nah, okay. Dan nangi ringgalah di mungkin Pak D jak statung orang panak bajang, panak tuno orko bajang.
0: Nah, niko.
1: Nah, tapi jaga pacang bawahan Pak D ni.
0: Artinya rasa gar kita demen nang Pak Man ngelap panak bajang, panak tuno. Pasti kuenya pengabdi ragunya kau kas yang lah jodoh keadaan sih kita.
1: Pengabdi kaljuang atau kaljuang ni
0: siapa? Nah, gitu. Oh,
1: satu kal tanggung ke gereas tu ni.
0: Nah itulah anu nedik nu lagu tujuan anak tua kan lu mau tunggu kan mugi-mugi ya nak nini lagu

0: jodoh man jodoh sana nah misi man kena ya nah luar kewimudan ketunan di tiang nih nah pasti kan anak pak beli man ini nawang lah beda-beda kengkian proses nih kengkian perjalanan anak abang mesti deket itu di tonggo senak ngantin
1: makin makin
0: pembalan ngantin kan ada proses
1: makin dumun donak nauman kan bahagia iraga ujang kadang ngajak onyam laja suwo dharma iraga ringgalah bulan anyar ring minggu pertama niki kan sebuah menjadi kewajiban RRI Denpasar perempat niki utama niki gantal ngomargang suwagina acara berjaringan salah satu pokok oh dalam cara berjaringan niki iraga membahas adat istiadat agama budaya yang ada di Bali napi jasa keluarnya presiden untuk maos bersapun niki. Nanging setiap topik yang kita bicarakan pastikan sampun akeh katunan nih kekirangannya nih diastun mendaging mani akide mogi jadi kangen pengerasa talat tunaseng pemekas ring pamirsa sarang sami rakel rai sejabak jagat Bali ingian ring singa raja utama nih dani beli tam sana wikan ring sejalan sastra aji talar daging boleh buat bitut betantam Taler sebeton yang berada di RRI Mataram kurang lebih mungkin topik yang kita ambil sama sederajat proses orang melakukan sebuah perkawinan cuma yang beda adalah sistemnya mungkin iki.
0: So mau cara kan
1: gitu. Nah, desa mau cara. Jadi pada ngerawasan apa tuh tulis tuh sarung itu apa tuh
0: mesedek.
1: Nah,
0: di Bali kan benda yang acara
1: runtutan. Oh pada tiang dalam lagi niki mesedek topik makin ge. Ida dana SLJU dalam RRI Mataram di tiang ring RRI Pasara ini makin berjaringan ngangkat salah sinunggil ke bawah topik mesedek. Nah, dakinguni lah tak jadi sih kita naik.
0: Dakinguni itu kepidan.
1: Dakepidan diterima rago sebagai warisan nenek moyang kita nih tampi ke bawah gugo tuan pangsing satu mulo ke kita sih kita naik. Nah saya kesidan ke Sotomaro pokoknya pengampuro aja lebih jangan di muka lu dik.
0: Kalau aturan masih pengampuro yang itu dan yang ditiang saya nanya dengan ring program 4 malah jebos niki galah ya dados ditiang kali niki balat ne nah ne ke sisi kaping kali wawu semeton gianyar medui ketika bertamu dados semeton sami saya nanya dengan ditiang niki sarang kali ring studio
1: nih. Nah patut makin melebor di kalangan agak mau beli bak eling terima masih telepon dagang agak mau buka saja dalam belanjanya pada nah mungkin pertama pidato yang nak melepisan pada bang barang-barang berbagi rasa ragau nyatuan kini panak sengantin mesinnya gitu mas
0: nah ambil yang muruk nah,
1: tapi sengantin ponaknya pisang gau tapi lawan sebuah biasa pada wakil jak tiang ngidih main ngidih kemau kan jadi di ragau ngelagain rasang jan ini mau sedek
0: nah nabi itu mau sedek cara di Bali kan kita lupa
1: mana? jadi nak mau sedek mudah nak dia mau sedek nah. Jadi ragu kebicarakan mau sedek tentang perkawinan
0: yang bahasa sehari mau sedek sedek lah seken lah oke nah. Kan kata-kata biasa ini
1: karena apa nang orang seken sing tadi mau guyu-guyu yang coba seken seken nak king rao ke sapo ban wedang
0: kal ngudian seken ngudian
1: wedang tuh doang tuh suk semana itu
0: wedang
1: penyekan tuh
0: penyekan
1: ada sangan yang jajo
0: ada sangan yang jajo
1: po sajo di pal wedang
0: sangan yang jajo
1: sanganan jajo kan patut tuh po sajo saya nak bisa wedang tau itu wedang toyo putih toyo ning ning kayu nak ngelah karyo ning masih kena denunas tu rokok abang rago ya mampat cap melian nah kata demen kan mau bantai-bantai satu ni tu makin yang mawasan mesedak nah malipisan ampuronya mesedak ni salah satu proses awal pertama ni ngak udiang kemu bindahan kal kemu mesedang tu ngali dua so nak masih di.
0: Cinta dengawal.
1: Cinta dengawal. Sekoner agak mesedak patu cara kalmo butuh kalmo palian bekal pengado bo kemo. Apa lupa? Bekal cian. Irago na contoh di keluarga Prusa malunan. Bekal ni dari tadi kan panah eh.
0: Nah.
1: Prusa eh.
0: Apa kel sedang kamu sih kita?
1: Main-main malunan, main we panah made. Bapo ajak di ngurto bakal orang dia nyekan dengan kamu nyedang umah ni ayu komang
0: nak ubiang nikel
1: ni pasang pelas satuan bapoknya nak nyedang nak nyedang ngide
0: ulo
1: ada gede ngide kukuran ngorang jadi ngide manusia ode ngide calo ode bode ngortang sebelum ajak warang dia
0: sing dia dah ajak kegelan dia
1: dua orang malu warang nak ditu maro ngortong ajak panak ni ditu beperagat satu ajak nak tu ditu ajak panak pembesik maro bapa kemau kemau pekal kalau sedang je ni ni gitu. Salah satu proses awal adalah nyekenan kena yo I Prusa ngajak ya. Beranoma itu mau ini bo prakat satuan di tugas lo deng orang kemo
0: jadi kel matuan
1: aw matu kena ada mak pasti beli bapu kemo nya nah
0: tu
1: benar bo yang mesedaan benar modal meswako bapu kemo pien bo kita amet pinet dang orang abo pe jauh man
0: ari sejarawan mesedak tu malu
1: mama sedak ai mana mau ini pangsing langkang nang udang tu medar muswako apa yo orang medar muswako sakit kamu panak sih orang apa mengirim kelimbang lah kau dihitung ya
0: itu sekarang lu cak panak cuma
1: benar yo sedang malu panak eh panak dia dan mangsing yo cuma mana kamu kau berkat satu aja tadi bangke jauh
0: Nah, kalau yang ngatur ke bawah sih diturang nah. Bang Mendar Sano maksudnya
1: ya. Deh, Pak Man. Tapi secara secara umum loh deh. Nah, menawi ti rago mawaseng banise orang sektor Gianyar, Badung, Karangasem dan lain sebagainya. Secara umum di Bali mungkin patah pemargi puniki, tapi dresto desa mawacara menawi ti yos pantan winten tanggap sane boyo cek Si tiang tenak masedak malu tiang nak kene malu mami ada itu model itu. Ne tampi rago gotuan kete ya malu cara dini kecam malu nen. Mapan ke satu maro nak tengat ikon dresto Bali agau nak orang jak Bali apa bal dua paro pada Bali agau jak Bali mulo nak melian tempat ramia nak tu tu jadi rawas lantas mo sedek pasti ko kunci pertama adalah irago dari keluarga Prusa atau sebaliknya nak nyentano lihat bin penting ni mo sedek kemo rago nyedaan po jalan isentano mulih mai atau mulih kemau ke rumah Prusa atau rumah Prano nyekenang yo tujuh jon ni dini marah kadang-kadang nak nyato ten gitu gitu pak nyedang mereka nak sedang pak sirau nak gitu atau
0: ah, tantu nggak tu
1: ten ten puk tiang panak okan bapak nganggur masih sekan ceng dia tepuk tiang jak sakit nyedang nyenawang nak muji nyenawang sekan kena yang ragong gitu curum cuma satu desa dong sing masalah ngide lantas jauh jen nak uli ke Bali ngoyong di Prodes ke kudang kete lain bertempat satu
0: benar
1: nak ngudiang jeruh mariki
0: artinya utamanya panaknya malu sekan
1: benar
0: kita ya lo jangan ngurut
1: ya yang sebelum itu sana
0: kita mulu
1: dasar panggilan rago dasar panggilan rago alasan mulai mau
0: panggede si Bayu deh sing ah ngira dudu nang di tiang menawi te niku pinaku panyembraman di tiang
1: bener
0: sane mangkin iki jangre di tiang mun sebeton sane presiden ngarang kan nggih durus ngeranjing menawi te nggih om swastiastu
2: om swastiastu
0: nggih om swastiastu sira niki
2: Panocing,
0: Panocing Bangli,
1: Prabu Wirato.
2: Penapi katro niki sarang kali.
0: Niki rek sejeruan acara berjaring nih Panocing yang di Bangli penapi pemargir anak kalau ngerah mantu di kepada acara di kino.
2: Menawi patah gitu
0: ya. Ah, kenten.
2: Dia yang ikin lanturan cerita ring Wirado Paru
1: ring. Wirado. Sekan patuh kengke depan ucing jangan lu lu. Sekan bertanya mengide.
2: Iya, kami tidak ingin.
0: Terus.

Iya, narasa yang kasmaran budoh paling ide nyingakan kejegegan dia sulandri ini.

Jengkin carane galah itu pang tepuk yo pang mereside yang kecunduk. Sulandari.

ada tujuannya ne pang persido iyo kemu menuju rumah cainanya.

0: Antosan ya ditu saki walede cinyalanan pemari kursan sing dadi tu.
1: Ingi suk semua pemade lan Pak Man atau kartasane. Niki kami anak memori koso.
2: Nih, koso sangat tembok.
1: Majang rayu sementara dagang gandal sejebak batan sinar bagi rasa dan lemah pecing. Salam menyambut dogen teman. Pak Man sarang Pak Madi galawal yang ditancang pamit Om Santi.
0: Semua niki kerangkring nini santara yu. Sangat apa lagi Pak Man? Iya, malah sikit sementara ditangkat tuh nanti. Hai, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Iya, Om Swastiastu.
3: Rajeng, Pak De.
0: Rajeng, rajeng. Semua bangun nanti.
3: Iya, Pak De. Iya. Itu yang semua bangun.
0: Terus. Masa
3: anaknya dumun, Pak Nocing. Wedang dumun wedang.
0: Wedang wedang.
3: Jadi yang nyarengin.
0: Terus?
3: Yanton manut, sarengin je bos. Dan nang beser niki Pak De.
0: Nang nang beser, cakep napi niki.
3: Kenten linggo acalo.
4: Tahu.
3: Om Swastiastu.
4: Berjari.

0: Angge rajin tu dan ini tiang mawali tu tiang niki jagi melik bagan ini pemargin mesedek ni sarang niki nyaman di tiang pun tapi paman sampun boleh.
1: Nah niko wau kan bawasan mesedek intinya.
0: Intinya.
1: Yang rawos ni bago-bago kan akeh deh.
0: Bago.
1: Yang laco-laco niki.
0: Yeah.
1: Akeh dan banyak sekali ni. Besi aja satu amare. Peleh gen menyala nang sudur dan madan ke bawah mesedek. Lain pada dia maksud ada. Jadi ben orang ngajak mesedak sang ada ajak keluarga besar deh.
0: Ajak nang. Nah nika.
1: Mawinan.
0: Sarang bedik nika kan.
1: Ajak. Ya bedik nian.
0: Raman.
1: Sing tadi anu pet lawang nian.
0: Tuh.
1: Mawinan tiang matur. Nak sik tiang lain Pak Mat itulah deh semawa cara. Amburang secara umum yang berbicara nggih. Selain dikenal dengan keindahannya, ini kan budaya, ini kan bermacaragam, ini enaknya ini kan sampun Iraga sarang sami nyalan suwodarmo nika sebagian besar masyarakat Bali memeluk agama Hindu Iraga nak pasti nyalanan tingkatan-tingkatan daripada proses orang melakukan sebuah perkawinan tengat mauin orang sakral tengat deh mulai nyatu kemogen mau bukti bang ngatu orang peras bejati pekeling nunas ring yang kemulan Iraga jaga pacang dadap nunas damuh yang guru nak itu mau nak keken cara benar banyak nyambung di mokalan kalang tu pina ke cara pengawet ke ruas perusahaan sejak perdana banyak nyambung gelang ya benar keke ruas persedak ada tasil mulis makna di acara runtuh dan kecuali bahan malun ya naga besik kan persedak Glen satu, bertemu lantas di proses pertama gereja seramu itu ada mau kalan-kalan negak inyo nebok pandan maka jangan ada simbol di proses waktu Iraga nyedak.
0: Bukan Pak Man nyedak, bisa gue udah tuan asalnya Pak Man man ngeraos di tuh.
1: Pak De bodori ngomong Pak Bung ayo lucu gitu.
0: Saya
1: tadi kecil.
0: Kutusan Pak Man. Om Swastiastu, Sang Dewi Kala, Sang Dewi Anak Alit, niki kita paman kali tu.
1: Allah, kita di tu dia megang gantral, jek bangi bebesin. Okay, ben timpal yang dah tahu dia tu, dah ke tua. Baru yo ding lah timpal waran, beno kan sing luang beli di keluarga peruso tu. Mesti makalan orang man gitu artinya proses di awal tu banyak nyambung di terakhir. Oh, ke bawah dan atas metegan yang berat jangan kena harga apa ini tegan
0: metegan-tegan itu
1: apa carang apa tegan itu
0: sarang dada apa ngomongnya
1: apa misi menggantung itu
0: kenapa misi menggantung
1: kenapa itu apa itu
0: apa itu isi debuk naik
1: jagung
0: ayu madi kena ngaidu ngaidu
1: lah itu kena yang banten mau dalam piranting lah cub
0: nah sok-sok
1: ane sok-sok itu suona
0: keladi ada tuh misi
1: kemudian barang mata yang lebeng.
0: Nah, tu.
1: Nah, ada simbol uli madan badan kasar, pang bersih no di tu kulit ne benin jak mekejam buenan lipio dene kawitan ka mau roh katatan dari perusa prodano.
0: Oh, ya
1: negara ngata punya binyo tu tuan. Ne begumi ne tegak irago pang bisa rago ngupat. Irago dadi nak lolon manis pang caro ye tebu.
0: Yang kian cara tebu ya?
1: Pang kuda je getap deh, pang nu ya mau orto mau bo manis.
0: Wayah.
1: Bang ni lintang belum ada
0: rasa. Nen malu cara tebu ya.
1: Benar. Ben metakuan ben.
0: Sing, naknya cara punyaan keladi, punyaan keladi, punyaan biu masih. Kan bawa buah ya.
1: Nah, cepok kan ya.
0: Sepak ya.
1: Mati.
0: Bin ya tumbuhan nun ya.
1: Oh, tetap yang buah cepok kan deh.
0: Oh.
1: Yang tebu pang kuda cepak deh.
0: Bin ya mentik.
1: Mentik dong sebab pasti mentik punya
0: nyapa
1: sebabnya mentik. Lo yang ngejang mie tetap pangketo ni rawasi manis sih ding menyedekin. Patu cara punya cenano kilat ikan bojok kilit ikan lipi ya. Jat tetap ya muswa manis.
0: Ngejang mie.
1: Pangatin irago pang manis dalam bahtera rumah tikin rumah apa tuh bahtera
0: rumah tangga
1: yang sakinah kita nak harus kan biar jauh umum itu malu naik
0: ya nanya si anu
1: anu
0: dan aliwat
1: nih dan aliwat
2: RRI Digital nikmati kemudahan interaksi partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nah, ini mau wali dikit ya sekarang kali ini. Ya, kantun ring acara perjaringan tuh ini. Nah, aman. Mekejang tuh yang dia ngerasa yang nah murid mulu memargi sami desa kalau patrone memargi sih paman.
1: Mana? Mana?
0: Oh, dene yang dini di Badung ajak si Yumah tiang ringganya pasti kok sampun melayan bedik-bedik kan kita nah jadi mau bisan-bisan ragu weh di cungur tang di sejeronan pacang ngereh mantu di besedak sih gitu paman nih
1: ngomong mantu di bindu di katakan mantu benar kan karuan di
0: oh nah tuh dari hati gitu sing nanti iya radu dan yang di tiang mau lagi di tiang ini sering kali iwang aduk mantur iya ampura ya, nah, lanjut nih Pak Paman.
1: Ya niwang dong sebuah iwang ya Radu. Kembali ke negas yang bawah nak mesedak ke satu ambil sik di dunia adalah satu kunci kata adalah nyekan. Mapan gaya ini sih gaya amir. Mapan di sejuruh sang yang ngaji agama ke bos sang yang catur purusa nih nih. Catur purusa itu kan ada ke bawah mengenai empat tujuan hidup raga dalam bahtara rumah tangga nih. Kan ada empat pedoman. Lebih ada ke bos dharma. Dharma itu adalah sebuah kebenaran. Iraga nyalan kebenaran itu kepada para pejabat di agama mana tuan. Jadi yang subuh raga ngelah ke dharma. Dharma nih raga bakal ngortong ngerawas di satu perdagangan saat iraga mesedak itu tujuan pasti nomor dua ngelih kemakmur ke bawah harta kemakmur harta itu sehingga harta berano duen bih pelagat satu dugas puan bih mesedak iraga ujak sanksi kena nerimu nak iya ternyata nemu gelang ditungan kos masih satuan iraga nyakit
0: cuma dan iraga berhasil sih gitu
1: harta ditungan makmur iraga. Jadi rawas atas kamu lantas cinta, kasih dan kebahagiaan amat demen hati mulih budal. Uli teko nyedak kamu nak ditukar praduga aku kan berjejejah hati
0: dia. Yang cuma nak taktuk bayu.
1: Taktuk bayu.
0: Keterima pesing. Tiang lah pengalaman dan paman.
1: Men?
0: Ada nyamoy. Nu cenik umurnya. Nu SMP lah. Orang ya itu. Nah, kengken mana pergaulan dan ngelah nasangnya tunang. Gak beling tunang lah. Ane raman itu bu, tiang ingat tu nu tiang nu tu nu kan tu kemu kel ngorang panak ni ke ide, nye hati tan perah tawang.
1: Begitu?
0: Ngapa caluk raman ni? Kemana nye hati tu tu nak kemu ni kemu kel ngorang itu ye sekarang teko ke itu nak ngapa caluk keling cari tu kerjajah kengkia ni kirau ni kilo gitu tu nasib lah dong. Yang ada ke kabwa kan ke bayi sama aja.
1: Iraga satuan berdekat jenis yang nama unduh. Dia melalui kamu kan belajar. Nah satuan berperagat tuh. Nama janji jam 4 kamu. Jam 2 kamu. Si sepan-sepan. Apa calon yang cari sepan. Nyak ganak si mandu. Ini tiga tuh. Padahal kena nak ngantor sengkau pun nih. Iraga mau bener. Sepan yang mau tindak kuang pembina raga nak
0: jenis. Artinya galah tuh baru sepastian masih raga ke kemungkinan sih gitu.
1: Iya. Itu penepang. Iraga mau jalan si moseng jadi nyedang tuh tujuan iraga doen. Jadi perjalanan raga joh pak kan galah nak ditu saya aga apa sih mapan kerosok mau tamu kan ngalih moksa kan ngalih kebebas pang bebas kena kamu. Sing tadi, sing tadi ngawak, ni besi kunci pertama, ni cening, boh cening nyedang ya calon warang, bapu eh. Boh sekarang di no bent loan,
0: dah kalau
1: kemo dua loan dia kemo banyak tu kek tu. Nah tu nama buat, apa nak saya meragat sih meragat ya dua tu. Nah lo tu nak tu nak sih kena ban. Nah intinya secara umum kita di Bali sih kata kurang lebihnya pada intinya pasti tujuannya sama. Salah satu proses pertama pasti nyedak, mesedak, nyedekin,
0: meseken.
1: Nah, gitu.
0: Nah,
1: dah jeli yu satuang, besik kan ke tujuan dengan nyedak nyedak mudian. Bawa betawang isin satu. Salah satu tradisi yang kental di Bali harus bertahan sampai hingga masanya pangado trimoken warisan leluhur cucu pianak iraga benang pangsing hilang sistem perkawinan seperti ini. Nah, nanti mau telepon belum?
0: Oh, kenten. Yeay. Ini menawi teh semeton sana barang ranjing ngi durus om swastiastu.
2: Om swastiastu.
1: Nggih, sareng sira di dinya.
2: Tiang Bu Vera di Pasar Tabanan niko.
0: Piti was niki.
2: Dan tiang gede nang abak itu tiang gede.
1: Abah calung.
0: Nak ke mangalam sekan niko Bu Vera. Nak beli ban ngale galah li kawone kemu nak pas keling cari tu.
1: Bah, mulai Bu, mulai Bu.
0: Ngalang.
2: Ngalang
0: ye. Oh, kan melihat Pak Man ye.
2: Ngalang, nerang, gitu.
0: Nyekenang, berarti ni ke Panggalang atau Pemadi keungkuran ke itu tadi ni.
1: Jangan lain kruno, kan ni ke lain kruno ya.
2: Tinggi. Ngalang. Jadi sangin nak Pak Man sekarang Pak De. Ini jadi cucun tiang kejuang saking semeton ki anyar. Ini kentan apa mesedak kentan ni meriki.
0: Oh, ini nyekenan. Dadi si ide apa sih nyenan bocol ngaya bandan kalau sing sing sekenan kemu kan kita dadi ne.
2: Ah, ini saya wati. Becek ni ko.
0: Nak jaga-jaga nak wentan dan nak panak nanya ada ramah nih sih ngemang kan kayak wah sih yang sih
2: tinggi terus angin kan kau mesedak dulu
0: mesedak meseken
2: ketabanan ampun diterima terus malih mekal makan nyuang malih meriki
0: nih meseken nanas ampun seken nasung dewasa binan kau juang
2: kan kita malih bin cepok mau udah nyuang nih kok
0: kentan ampun nih becek
2: tuh becek nih
0: nak mula kentan pemargi nih biasa
1: nih kadar mau cano kan menggendeng nih
2: sekan nih ke sekan sekat dikangin karena irago niki nak liu masih biayain nak cucu kan kentan
0: ingi
2: ingi nyenceng yang bisa ngangon prabot nyendong nyentung ah
0: uliang prabot nah mainnya gitu
2: jika perempuan RRI nyentong
1: jani Bu Vera hijau uliang jani Bu
0: bekisut pekerjaan
2: Pak Man agak banget ngelah panah dulu bukan dulu nganten cucu kalau mani Pak Mang
1: nah nah wok saja nih tuh ini Bu Putri GWK nyalain Bu bilang Bu Pera aja Pak Man aja kerauhan betul
2: harus nih menghibur pendengar dan menghibur hati kita walaupun dompet agak renggang kan kan yang penting ampun nyidang gede Pak dia sekarang Pak Man yang gede ini kini ngapain calo tuh pengejar santai hahaha pokoknya niki perempat RI mantap niki pirang tiang jujur niki sarang kali
0: sayang
2: oh mantap mau nikah Pak Man
0: ini suk semua Bu Vera sebenarnya
2: Om santi santi santi om
0: Bu Vera ring tabanan niki
1: Pak Du Pak Pak Pak Du
0: Pak Man niki kandun kalah malah gede niki ngiring kandun demun
1: tutup iko kan daya artinya kesimpulan banggalah niki nah yang kalau nitang amun iko ya persidakator kide semata nangi mabuat numo gije wenten pikeno resi jadon topi hari ini yaitu napa do masedak ya semata yang reng RL Singaraja kak ka beli tamtam sareng mau pipit alar yang RRI Mataram mudah-mudahan bisa bertemu lagi di topik berikutnya kurang lebih saya mohon maaf pamit lumun untuk ujo para masanti
0: nggih malih jebos
1: iki malih sandi sandi om nggih malih bos malih.

Sahabat Budaya, pengamat pariwisata Profesor Dr. Insinyur Igede Pitana menegaskan upaya mewujudkan pariwisata Bali yang inklusif dan bebas diskriminasi harus diperkuat melalui penerapan prinsip kesetaraan dalam pelayanan kepada seluruh wisatawan. Dijelaskan penerapan prinsip kesetaraan dalam pelayanan kepada seluruh wisatawan tersebut penting untuk memastikan mereka memperoleh hak dan kesepakatan yang sama dalam menikmati destinasi serta aktivitas pariwisata di Bali. Ia juga mengatakan meskipun praktik diskriminasi dalam pelayanan pariwisata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun jika ditemukan kasus tersebut perlu dilihat secara spesifik dan tidak dapat dijadikan gambaran umum terhadap sektor pariwisata Bali. Sekian Gatro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
2: Hanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten Sawidra menika sami wonten naoman jero we.
3: Iya, ditian ji.
2: Niki mbok tiange
4: saking. Kan sidang meklu mertimpu
2: tanjung.
1: Taman Penasar. Hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: bosan dengan hidup ini. Orang tua gak punya, saudara gak punya, pacar apalagi. Hanya ini nih yang buat aku happy, nikmatnya dunia. Rasanya tenang sekali. Oh, sakit. Dadaku sakit sekali. Ah.
1: Mau happy sih boleh saja, tapi jangan dengan yang ini ya. Bukannya tambah sehat, tapi menyakitkan. Jauhi narkoba sekarang juga.

0: Sayangnya pemirsa mau wali niki di tiang nyarang dengan acara duene, acara dagang gandal nggih. Sane wau sampun acara berjaringan katur nggih. Ampura sampun pasti ke akhir kegirannya nih. Yeay, sana makin jadi sangra di tiang ling acara sisi kaping kali niki. Sangat lebih galas, dan makin semedon widangan kangen ini gianyar dungkung bangli Karangasem terus angin galah duwine. Hingga Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak De.
0: Hingga Om Swastiastu.
1: Demitra, Pak De.
0: Yang biang istri agung kali.
1: Saya ngarang gede melajang, ya.
0: Hingga durus.
1: Kenapa, Pak De? Kenapa, Pak De?
0: Asung karem, bersih dayang. Ini ngarang.
1: Kenapa, sekeluarga sarang dadong, galar, ya, Pak De, ya.
0: Hingga.
1: Antuk pukul gini nanti, Pak De.
0: Terus, Duh.
1: Om, suasiasi.

Nah, Bangten takut ring pisagon. Becik-becik kan, Riko. Sarang pisagon. Patut encen nang beras 2 kilo. Encen masih nak dana pun paling duit.

0: Kebeceng.
1: Sugrama Pak De. Ampura kirang langkung Pak De.
0: Inggi hati.
1: Yang megakering sejebak batang sinar bagi rasa den loma pelecing. Salamnya menyama dogeng. Salah wali yang pamit. Om, santik, santik, santik.
0: Suk semua tuh, gong biang sri agung dicaring puri, bitre, banyak semun ki, dadong rengking, rayu. Ini Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak De.
0: Ini siapa sih rating dia?
2: Yang batu bulan, ini.
0: Batu bulan kangen kau.
2: Batu bulan kau.
0: Areng dijen iki pegambangan, enten.
2: Areng Banjar Batur, Pak De.
0: Banjar Batur, yang supan
2: dia. Ini Ipim dia.
0: Oh, ini.
2: Ya, dia nyarangnya nantu. Sinom, Pak De, nggih.
0: Ini
2: yang manut sarengin malah jebos
0: terus
2: Om Swastiastu.

0: Hering cerita sana mangkin kawit dan didiang. Nama tegas sapu leder ni kijagi katur.
1: Ketatuan betara siwa.
0: Tuan tak mahu senindik ketentanan itu. Sugera betari siwa.

Iyan aturan ini warna rupa nidone saat waluyo detio raksasa nadi kering pengulunan seteru linggih hidone.

0: Lidone nampak niki sampun rekalanan upu wayange.
1: Eh, kadi punya kepade, suksema.
0: Epe rayu, suksema.
1: Semogi pade kena ye, sarang paman, saneng enter acarnya puniki. Kita yang mengatnya gede, sejebak batan sinar bagi rasa den lomba plecing. Rembija melinggih mengena, dumogi kena, rahayu, sarang same. Kadi punika pade, aturan kita enggak lahe. Om santet. Santai,
0: santai,
1: om.
0: Sukses nenek Epin nering batur banyak baca batu bulan itu ya. Hei, seneng kurang kelungkung bangli dulu. Sekarang asem niki taler. Om swastiastu.
2: Om swastiastu Pak DKP.
0: Om swastiastu.
2: Yang Dewa Haji.
0: Dewa Haji Radi.
2: Nggih.
0: Napi katro atu aji.
2: Nggih becik, mugi Pak De talo kena sareng keluarga sami nggih. Om abi kena masuk nama si diam.
0: Napi.
2: Mane ngada ade ma nuca.
0: Ingih sapun api sepatut iragone dados jatmo dikiring jagat.
2: Batut muka rio sane baki.
0: Iyaning presido antuk kekaryane pelaksanone mau tamu becik niko margian.
2: Dalam bang malaja agama.

0: Dasari nantuk telep melajang ngulik daging-daging sastra agamu ne.
1: Sekantun ragama ure.
0: Nah, dua nangkian benjilik urip jebos niki ngiring margiang sane mau tamu becik sami.
1: Rasti tireng ye ada yang widiye.
0: Serakine pengeras titine wantan nunas paswe cani deh yang widi.
1: Pati kemah angura ayu.
0: Nih pasti ke yang sampun rayu nih kunas rayu jauh ke pendan pece.
1: Paras paras sarang sewitro.
0: Sampunan yang suud-suud ngerelek semeton sawitre nih angin ajak metimbang serahino.
1: Reng di jajo wa malih nye.
0: Ten ngitungan genah di jo jai rago di sana langit dijungjung kan kita anak mawas nji.
1: Opo tatur kira langkung
0: ampur ayang ingi. Kirang langkung ini kirang pasti ke ampurun nunas dengan ratu
1: ini yes, semua pasti mungkin kena rayu sarang keluarga kami ini
0: suk semua
1: mengapa kata Haji Orson tidak bertari ring puri witro ini sarang ngukak raya selama dia menikah mantan Pak Made Siti yang pamit om santi santi santi om
0: suk semua Haji Radin di tiang semuanya.

0: Om Swastiastu, Mali Sang Raditya niki.
1: Om Swastiastu, Bapak Dek.
0: Om Swastiastu.
1: Penapi gatuan.
0: Astung kare kenak niki. Ngenyong niki sira niki.
1: Siang yang tu seri.
0: Oh, yang tu seri rayu.
1: Pak Dek rayu kaler. Siang lagi kinado nggih.
0: Kinado nggih.

Tiak ida dan nenek pacang ni akan hidu dan nenek aturnya ngadanin pakut ceni kawan becik.

kian-kian anak yang nyampat. Sesai nyampat, sesai ada lulu. Nah itu masih ragu hidup. Sesai melajah, yuk bakal sintawang.

0: Ya di astun cening ngarep subuh madan bisa nang betik sakit walu liu nenek sing tawang nah tu patut pelajin bin yang kenten yang seri mau seng
1: kanyang pak deh kenceng ngabu buku yang jos yang ngali buku kanyang pala pala boleh kan bos pak deh ini pak made yang mengatur sejebak batang sinar bagi rasa dan nomor pecin salam menyambut dogen dalam katut ukur tangan untuk para mu santi om santi santi santi om
0: suksemur yang serintiang yeah. Kalau yang kirana ring siang ki mak kondri rayu itu biang mesin ki nyarang taruh. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ingi, Om Swastiastu.
2: Iya nyareng Pak De.
0: Asal teling nyar Badung Bangli niki.
2: Nggih, sawu ning Badung niku kekalih mangken tiyang ring ubeng niku.
0: Ubeng ubeng aja niki.
2: Badung mesti niku. Boleh Pak De.
0: Niki nak sebeton ganyar mau duwe galah niki yang pura.
2: Niku cepat lingoh tiyang nak mana nak di Badung.
0: Iya, yeah, pura-pura. Iya, sementara kianyar Badung Kelungkung niki Bangling, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Karangasem, Mbak Made.
0: Karangasem.
3: Iya. Kangen Mbak Made nggih.
0: Sapa sira niki nggih Karangasem?
3: Bali nggih.
0: Lali di dia.
3: Nomor utama.
0: Oh, Bu utama dan yang Bu.
3: Iya. Nah, gini untuk buku dangdang sama dengnya.
0: Dangdang, gula.
3: Dangdang, lari.

0: Iya ngerasa yang muni piramene tepuk sake wale kena kejak singelah barayo singelah timpal singelah nyamuk tadi.
1: Awa cetam

Ban mayu saja mirip melajak rasa yang pedewek nejak sing nawang apa ngelut sing nawang ngelut.

Merasar ban belok itu mirip merana yang iraja tiwas lacur singelah baju jak melalung pesu.

sa kewalo titiang sing ja bakal nyesel na uli jani titiang inget ja jani titiang ke ngawit melajah melajah tuyuh nuyuhin paukudan.

0: bakat kita yang natu sing dari tunan pangisi neng kono yo kena oi basang
1: yang ambola tong sayunya ja.
0: Ya namulang nana sengsing ya raksana yang apa menbakat sop nyakan sing payu kenten bu utama.
1: Ya yang kuatnya gending niki Pak Made.
0: Iya gending kan jenik-jenik san niki.
1: Dengering radio duene boleh wijel-wijel duene niki.
0: Iya.
1: Apal-apalan niki Pak Made.
0: Terus iya becik-becik-becik.
1: Antep temenir yang anjir kan.
0: Iya.
1: Terangnya sering bu niko pirangi. Nandamnya apal yang riet patut tapi kan niko Pak Made.
0: Iya patut pun patut.
1: Iya patut iya.
0: Iya.
1: Tuk sama Pak Made iya. Ampun boleh nanginin.
0: Nah, niku anggon obat suwitre.
1: Niki nak ring gending Pak Madinge. Akeh madu suwitre nggih. Mantap sukseme. Rahayam juga Pak Madinge.
0: Nggih sukseme.
1: Pamit om cantik.
0: Ibu utama. Ring Karangasem nggih. Ingi om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Ingi om swastiastu.
2: Ya ring mas Pak De.
0: Ring mas. Ya. Ring mas aja juga niki mas tapi.
2: Abian seke niki.
0: Abian seke ingi.
2: Iya nama presida Pak De.
0: Siapa sih lah niki siapa sih ibu?
2: Bu Lina.
0: Bu Lina.
2: Iya kan mak kenalan dawak niki.
0: Oh, nge sarang bapak nge. Nge,
2: dawak di RRI.
0: Nah, bapak nge dawak mijat ke sana.
2: Nge, Pak De.
0: Kalau mijat bisa nge, kita nge, Bu Linda.
2: Nge, tau meriki, Pak De. Ngapi katro, Pak De.
0: Asung karo, midang, mangkian, mangkian.
2: Nge, nombongi kena.
0: Nge,
2: dulu Pak Man, bijan, niki.
0: Pak Man, biasa ngalih obat rambut gede niko.
2: Iya, majang nyarang Pak De.
0: Terus, terus.
2: Antuk inom,
0: Sinom.
2: Malah jebosan manut ampura.
0: Sarang-sarang.
2: Kawin diang, Pak De. Om swastiastu.

Napi sane mekawinan asapu nike wantah linggi kide peraganin su jati, jati kewintenannya.

0: Risa jeroanen ngaras titi bakti, nah pikayune papang mesikian suluk, dan dados bimang, dan dados nuwo pare, dan kenten belinda.
1: Mugi presiden Nikim Ranggiang Pak De.
0: Iya, setengkare.
1: Cuk semua peng banget Pak De, galah wan diadian artos nge.
0: Salam sarang Pak Lina Bu.
1: Inge, cuk semua. Inge Pak De, mau nikah cuk semua peng banget. Mugi serata sehat Pak De, sekeluarga nge. Inge, Bu Eka ya sibuk niki dan boleh munga.
0: Eka bebe nge.
1: Inge Pak De, galak kater, mengkater sejebak petang sinar bagi rasa dan lembab plecing. Salam mesuitra manten sarang sami. Inge Pak De, titi yang mau pamit. Om Santi, Santi, Santi.
0: Suksemu, Ibu Lina ring mas, abian seke.

0: Gantung Keladu ini Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ih, panjang umur nih Bu Eka.
1: Panjang umurnya. Jero semeto jebak batan sinar dagang gantal iki sampun robot-robot galah tiange. Mau wenten nak nyerobot siki niki galah tiange.
0: Nggih.
1: Niki dadong man nyarang dadong sudiah nyarang Pakde.
0: Dong man ning Betuyang.
1: Tiang nak sibuk semang tuni jam 7:30 ampun di Banjar Pakde.
0: Beh, nyang rodal tumpak.
1: Harus resikano mangken malih jebos 1:30 malih sedun langsung ke Segaro.
0: Nggih.
1: Ayo kayang tumpak wayang
0: iki. Mangkin selah Bedik sanu masih Dik gentu.
1: Heeh, boleh selah pencet-pencet boleh gitu. Atene uning tiang nak nyerobot gitu sinampura semeton sampun pada-pada menduwe galah nggih.
0: Terus.
1: Galah tiang-tiang jak papat niki ngrebut 4 kabupaten niki. Iki nado Pakde Kang Yang.
0: Terus.
1: Wau soalnya ampun daso pado ngambil kidung warga sari Pakde.
0: Beh, serak bohong ini serak.
1: Bajang. Inge rajang-rajang mulai jebos malih 1:30 tedun nak linsir 1:00 rauh.
0: Inge.
1: Om, awi kena mas tuh.

0: Inggih, kaping ajeng titiang niki nunas pangampura ring ratu.
1: Udah Yuda, sarang Bu Lina
0: moga. Udah Yuda, rayu.

0: merasa pauku nane dan wenten ajin mam belo ke minam kado niki
1: Bu Adi sarang jero mate Sutirta megatre.

Nabi menelekan titiang aku, wantah titiang melet pisan mangdane tersenani ratu nekabai cering bauku dan titiang.

0: Iyan imoyang puku dan didiang sat walu yoipun ilutung ngedotan bulan ane tegah puniko do kapan presido bakal bakat didiangin.
1: Dotnya le bulan ulung ke pejeng lakun.
0: Angwa ulung-ulung bulan.
1: Semua bade. Oda Rusni, mok Rusni ranjang mok kena. Sarang sami niki suwitro sejebak batan sinar bagi rasa den loma pecing salam nemo nyamo dogen rahajang ngemargiang suodarmo pak de galah katur sibuk kantor sampai tumpuk wayang niki pak de galah katur tiang pamit om santi santi santi om
0: suksemo bu Eka ring batu bulan kini. Hai nge, dayu madi oke, mungah niki rijen niki sibuk suri anti tiang niki Gusman Susilo, Gus Haji, Rayu tuh. Ingi Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak De.
0: Ingi Om Swastiastu.
2: Ayang melegne Pak De.
0: Nah mula mula, ini kini yang kirana, tiang kerang-kering niki, Rayu.
2: Tiang yang Rayi.
0: Yang rijen niki tuh.
2: Saking bono.
0: Bono, durus.
2: Bawa maka buku dan boleh makin dan maka boleh kanyang tapi medal pada ini.
0: Nak selat buku maka medal nak bakto ampun anu.
2: Bawa kaleng pasar, leng di pasar ampun nyelak dan boleh. Oh, beli belak sarang Pak Man
0: juga. Inge.
2: Makin sedang bawa ke dulu. Eh Pak Man, bantuan akeng ya, Pak De.
0: Durus.
2: Tapi yang medal ni kanyang. Ingat, Om Swastiastu. Ingat.

0: Nah, tuh dosan yang tening, demen ajum itu tuh tinggal. Tambah bendik, tambah ben seloki, kita suajum nih. Mana uya wak wek di jalanan.
1: Aseng punya sodadenya.
0: Nah, tuh mesu mekado ceningin mabruk. Punya yang ceningin.
1: Aseng punya sodadenya.
0: Nah, salbo punya.
1: Yang dengki.
0: Salbo punya munyine patut rasiang pesu, munyine sing patut pesuang pesu. Nah, tu bau nak punya kadang.

0: านางานละปะ
1: karo nak buduh mekajang nak tepuk kena gi antem nak tu sing ladinya cening
0: dikit-dikit dan turu tamanik nak alit apa de
1: nah
0: ngorin tadi
1: nah kidin kidin
0: kamian mungkin kita alit-alit ke ala seneng nak kan ja beci ekan minum di kana semang tapi
1: ge ingi
0: yo pade pantan ape pikian nak jalan ge pade au pak mane iya niki ada sikal
1: ingi bentar anu kidik masalah
0: buat KBB gunungan ni.
1: Pun.
0: Ni gombiang ceri pali hampur. Tukar serang kami Pak De. Tapi ada ni cuitro dagang gantar.
1: Badan sinar bagi rasa.
0: Ni dia kenuning kendak Pak De kanya ni. Makin wajang adalah Pak Poli ni tiada senyap ni mira nanti. Bila pada permasalahan ni Pak De. Om santai santai santai.
1: Ingi sukses buatan bonek ni. Ini channel kurang lurus nih Om Swastiastu. Om Swastiastu rajang siang sama niki.
2: Apa deh? Om Swastiastu.
1: Ini Om Swastiastu.
2: Pakde.
1: Ityang.
2: Ityang udah kade.
1: Udah kade Njong Sari.
2: Oke. Okay. Sana nemu dan yang rai.
1: Yang rai.
2: BKBB. Om Swastiastu.
1: Lurus.
2: Amarwani Atoratitya
1: Inggih pinake pamurwani ngatur titiang sane mangkih.

utamanya ne ring Ratu Betari Dewaning Sastrane Sanghyang Aji Saraswati.

Kuwantah saya wakti ratu betarin di tiang. Pinake linggih sarin-sarin tatewun ya, Irik.

Saya wakti pinunas di tiang asung kerde waro lugrakan ratu pinunas di tiang alin kidik suarane doang kidik.

Wantaring linggih ratu Sanghyang Adi Saraswati tidiang nunas kawerukan kawikanan ratu.

0: Mewit saking titah ratune mangdane presido titah ngerigala kemangkin presido ngaturan napi cangi pacang aturan.
1: Ada sesama apa Made?
0: Inggi.
1: Kami apa Made? Suara yang serat niki Made.
0: Ih, sampun luar biasa. Niki tiang dot sen awang udah kade niki sen sekian niki.
1: Ih, tiang dot mesti nawang Pak Made.
0: Inggi. Inggi sesama. Saram sarang dek belik niki ringan yo.
1: Eh, dek belik tiang kenten nak nganten niki.
0: Oh, kenten.
1: Yang rawu tu paling kunang kuat deh.
0: Beh, sate kan, wiyak mungkin.
1: Eh, sate, bok niki sate. Eh, ni semua pade, ni galah, ni artos. Maka terus kita ring sweater, dagang gantang, sejebak batan sinar, bagi rasa, dan lemah percing. Rajang rahayu pade.
0: Hei, sik semua, dah kadek tiang ringin jom sari. Akhirnya itu dana yang buruk niki kepada aduk galak. Rawa irikit yang presiden nyarengin ring acara duitnya Raino Mangkin acara dagang kantal menawide benyang jagi iring titiang malih ring acara sana padah nge binaku pingutat lugria titiang aturan paramu Sandi Om Santi Santi Santi Om.

teu kitu pratiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ngelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembat. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

saudaraku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

Порання пітонкорі, мамо, чи сорі.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI. Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Rajang atur di tiang majang ring para pemirsa sami senengadun mesikian ring perempat suara budaya Bali ring dijugi pada begenah dumugi kantun pangin di tiang statakena. Dede Mahendra seneng mungkin jagi nyarengin para pemirsa ring siaran Rahino Ayu ring Rahino Buda pitu Oktober warse kali tali 16. Seneng mungkin Dede pacang berbincang-bincang ria kan dan gini kesarangin Bapak Ketua PHDI Provinsi Bali kenda niki sane sampun saya gering studio Om Swastiastu Pak Nyoman kena punapi gatre.
1: Om Swastiastu Lidede gatre becik-becik
0: Astungkare sehat Pak Mange.
1: Astungkare sehat.
0: Wawu meriki kini macet.
1: Agak lancar
0: ge. Sahabat budaya, taler wentan Bapak Inyoman Agus Asrama, beliau niki adalah koordinator steering komite panitia Mahasaba ke-13 PHDI tahun 2026. Titiang sapa melalui Zoom niki. Nge. Om Swastiastu, selamat siang Pak Inyoman Agus Asrama.
2: Swastiastu, Bli Dede, Rahayu.
0: Inge, punapi gadre, mohon info mungkin posisinya di mana niki?
2: Astungkare, becik-becik, nah, niki tidak sedang di ring Jakarta.
0: Nih. Inge, dengan kesibukannya Pak Nyoman ring Jakarta, dengan tugasnya yang padat, niki bisa juga bersiring-siring kesarangin semeton ring ambare Pak Man, nge?
2: Inge, niki yang utama.
0: Inge,
2: masih mak lama walaupun lewat ringan baru nih.
0: Inge, raglan rai para pemirsa sahabat budaya, meli jebos Dede pacang nyapa sepengaruh pemirsa ring lain telepon 223361. Talar dados mengikuti siaran kami secara visual di Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Ngomong sang ini topik niki sane jagi kangkat ring rai nani mangkin pina ke Bantang ring sidroning pemargi pebelibagan ingian punika penguatan PHDI melalui Dharma Agama Dharma Negara untuk mewujudkan Indonesia Raya. Nah, niki topiknya keren sekali nggih. Mungkin titiang ke Pak Nyoman dumun niki Pak Agus nggih. Titiang ke Pak Man kena dumun niki Pak Man, mungkin bisa dong dimaknai kidek niki apa niki Dharma Agama dan Dharma Negara dalam kehidupan kita kanda niki khususnya umat Hindu di tengah perkembangan zaman seperti saat mangkin niki Pak Man.
1: Nggih, nggih semua Om Swastiastu.
0: Nggih, Om Swastiastu.
1: Semeton pemirsa sareng sami Pro 4 Rakerai.
0: Pro 4 RRI Denpasar.
1: Pro 4 RRI
0: Denpasar. Niki menyapa semeton Rakelan Rai.
1: Nggih, semeton Rakerai sareng sami hari ini pagi ini siang niki.
0: Siang nggih, siang.
1: Nggih, berasa jad gitu angayu bagyo tiang niki.
0: Nggih.
1: Tapi ampura niki dan basis niki nanti bahasa Bali nya bahasa campur-campur kan nggih. Wenten niki semuton air raga sareng sami wenten ring seluruh Indonesia niki.
0: Nggih.
1: Tayang indek napi wastane siaran Rahino Semangkit.
0: Nah,
1: sekali napi sane kodar itu yaitu masalah judul gitu, penguatan itu. Tapi sebelumnya kita merasa bahagia dan bangga juga gitu karena apa? Hari ini bisa titiang gabung dengan sebutan sareng sami akan mengikuti besok ini acara puncaknya Mahasaba ke-13 di Jakarta. Gitu. Sebentar lagi habis siaran kita akan luncur langsung ke Jakarta.
0: Gitu.
1: Okay. Nih, karena ini ya hajatan atau momentum yang sangat penting 5 tahun sekali ini enggak boleh begitu aja lewat begitu saja. Dan persiapan ini panitia luar biasa, yang apresiasi luar biasa kepada panitia dari 8 Agustus sudah mulai kegiatan diawali dari Bali ataupun ke selanturnya nih tuh ya apa yang telah disampaikan tadi penguatan PHDI melalui Dharma Agama dan Dharma Negara menuju Indonesia Raya. Indonesia Raya dalam hal ini kita dari flashback dari terakhir lah kita bahas menuju Indonesia Raya. Indonesia yang besar bukan semata-mata karena Indonesia ini wilayahnya besar, demografinya yang luar biasa, tapi bagaimana kita bisa membesarkan yang namanya kedaulatan itu sendiri kan gitu biar bisa ber

0: Kawan, Sopopower gitu loh, nggak ya, neko-neko gitu istilahnya. Itulah bagaimana caranya menerapkan itu untuk Indonesia Raya itu ya harus taati aturan itu sebagai darmaning agama. Darmaning agama apa? Ikuti aturan itu kan ada di dalam Atharva Veda disebutkan Satya Bharata Mugram Diksatamo Prahmo Yadnyo Pratiwida Rayati. Untuk keseimbangan itu kan harus kita mengikuti aturan undang-undang ugar-ugar sesuai dengan agama kita kan, itu meningkatkan perilaku, tatwa susila dan acara. Itu yang terpenting. Masalah darmaning agama, terus darmaning negara. Bagaimana kita mempersucikan kita harus apa namanya, perbedaan itu kewajiban kita sebagai warga negara
1: ya. Salah satunya taat hukum.
0: Taat hukum, taat asas, taat aturan kan itu nggak boleh kita bertentangan dengan itu dan menghargai suatu perbedaan itu segilik seguluk selubung
1: inklusif.
0: Iya, iya, itu kuncinya biar kita tidak merasa bahwa NKRI ini milik perorangan kan gitu. Itu yang nanti kita jabarkan di dalam pelaksanaan mahasabah itu ya, terpenting karena tujuan mahasabah itu bukan sekedar memilih pengurus apa namanya, ketua umum, sabo pandito, sabo walaka, enggak, itu kan semata-mata bagian dari mahasabo itu sendiri. Yang terpenting adalah program, program kerja yang harus kita terapkan, yang pasti PHD ini harus bisa melakukan suatu perubahan, disruption ke arah yang lebih baik, itulah melalui darmaning agama dan darmaning agara menuju Indonesia Raya.
1: Oke, luar biasa sekali ini Kinge. Raglan Rai sahabat budaya punika wau Bapak Nyoman Kenak yang sangat memang luar biasa sekali vibe-nya nih Kinge. Sangat bergebu-gebu sekali bagaimana beliau niki memaparkan ngemoseng ini Dharma Negara dan Dharma Agama kada nih Kinge, untuk penguatan khususnya melalui penguatan PHDI dan niki untuk mewujudkan Indonesia Raya. Titiang sedung lantur niki, kita kembali dumun ke Pak Agus. Bisa jelas diterima niki Pak Agus nggih?
2: Ampun nggih,
1: jelas. Pak Agus punika wawu Pak Nyoman Kenak dan niki sudah memaparkan ya ngomosang ini bagaimana PHDI dan niki melalui penguatan PHDI melalui Dharma Agama dan Dharma Negara niki untuk mewujudkan Indonesia Raya. Mungkin Pak Agus dari sudut pandangnya seperti napi niki, mohon dipaparkan sedikit Pak Agus.
2: Nggih, baik. Suksama beli dede.
1: Nggih.
2: Pak Mago Nyaman Kenak. Setelah raker rai niki ring sebagai dua negara niki, karena bicara hari ini siaran live streaming seperti ini biasanya dijangkau oleh seluruh lapisan tidak hanya Bali tapi Indonesia dan dunia mungkin.
1: Oke. Okay.
2: Jadi dados niki menggunakan bahasa Indonesia.
1: Silakan Pak Agus, dados dicampur-campur niki nggih.
2: Campur ketamatan kelintang niki.
1: Nggih, lurus.
2: Baik, mengacu pada tema yang ada terkait dengan mahasabah ke-13 Parisadi Nudharma Indonesia. Nah, tadi sudah Pak Nyoman Kenak menyampaikan bagaimana Dharma Agama, Dharma Negara, dan apa yang menjadi tema mahasabah ke-13 ini tidaklah terlepas dari tujuan dari PHDI dalam hal ini. Kan visi-misinya Parisadi Nudharma Indonesia mewujudkan masyarakat Hindu Dharma Indonesia yang sejahtera dan bahagia. Jagadita, Moksartam Jagadita.
1: Iya, Caci Dharma.
2: Iya, Caci Dharma. Ini relevan dengan Indonesia Raya begitu. Dimana kalau merujuk pada Indonesia Raya itu erat kaitannya dengan tujuan kita bernegara. Salah satunya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini kan mewujudkan Jagadita gitu, dalamnya. Ini ada tanah, air, tumpah darah, dan Ibu Pertiwi. Nah, dalam Hindu itu bagaimana kita mengarahi dan menghormati Ibu Pertiwi. Ya. Ini kita pertegas kembali dalam tema masa abad ke-13. Kemudian kita juga dalam konteks peningkatan sumber daya manusia untuk mewujudkan kesejahteraan itu, erat kaitannya dengan tujuan bernegara memajukan kesejahteraan umum. Jadi Indonesia yang kaya, tanah yang mulia ini, bagaimana tertuang dalam Indonesia Raya 3 Stansa, ini jelas sekali tujuan

0: negara kita. Ya, tanah air yang kaya, kemudian rakyatnya yang sejahtera, pulaunya kondisinya sejahtera dan aman gitu. Itu kan Indonesia Raya yang seperti itu yang kita inginkan.
1: Ya.
0: Dan terakhir tentu sebagai bangsa yang besar, punya sumber daya yang melimpah, harus dikelola oleh SDM yang mumpuni dalam hal pengetahuan. Maka dalam konteks mencerdaskan kehidupan bangsa inilah, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini juga dengan kaitan dengan bagaimana mewujudkan jagadita, untuk mewujudkan kesadaran akan mencapai moksa seperti apa yang kita inginkan sebagai umat Hindu di Indonesia. Maka jiwanya dibangun, badannya dibangun. Kalau membangun, kalau kita berbagi peran sebagai majelis umat Hindu tertinggi di Indonesia, tugasnya majelis membangun jiwanya.
1: Betul.
0: Jadi bagaimana karakter, kecerdasan, moral, mentalnya SDM yang Hindu dibangun yang kokoh, kemudian diimbangi dengan kesejahteraan, kesehatan fisik, yang ini dibangun oleh pemerintah gitu. Nah, inilah yang kita maksudkan antara Parisade sebagai majelis umat Hindu di Indonesia dan pemerintah selaku Guru Wisesa itu berbagi peran mewujudkan Indonesia Raya. Karena kalau Indonesia Raya itu tidak bisa diserahkan hanya kepada pemerintah semata untuk mewujudkan, seluruh komponen bangsa termasuk umat Hindu di dalamnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari mewujudkan Indonesia Raya tersebut. Maka inilah pentingnya kita umat Hindu terlibat aktif dalam melaksanakan Dharma Agama dan Dharma Negara, dan ini menjadi komponen penting bangsa untuk mendirikan Indonesia Raya. Kira-kira demikian.
1: Luar biasa sekali nih Pak Agus. Nah, Raglan Rai, sahabat budaya, menurut Wintan seni jagi bergabung. Sudah ditiang buka ring line telepon 223361 nih Riki genah bersiring-siring ria kada niki ngemoseng ini topik penguatan PHDI melalui Dharma Negara dan Dharma Agama untuk mewujudkan Indonesia Raya. Ini menurut sebetulnya rakalan rai sana jagi nyarangin durusang sampun ditiang buka niki nih. Napi wastane semeton ring sejebakin jagat Bali. Nah niki sampun wenten Bapak Kenak enten niki selaku Ketua PHDI Provinsi Bali. Om Swastiastu, selamat siang. Ngiring wawanang malih Raglan Rai, sahabat budaya seni jagi bergabung minap sinyal durin wawan enten becik nih kangge. Oke, kita kembali ke Pak Nyoman Kenak Dumun. Oke, kita sapa Dumun. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, selamat siang.
1: Inge,
2: inge. Dan kaler narasumber orang kali.
1: Inge, siapa niki?
2: Kita yang pekak Dharma ring tabanan niki.
1: Ade, nah niki wau pekak Dharma sehat selalu Kak Dharma nge.
2: Kastung kare, kami mangkian tiang niki.
1: Durus-durus dagingin Kak Dharma.
2: Inge, inge. Becek pisang bilang ditang pinerian ditang nunasang jadungun makin aku dewen dan PHDI adi dinga ditang ada orde kekali enten ane ceng gugu ditang kebetulan di mahkamah Hindu nih ke
1: ini
2: makin nek kekali bertakian ditangnya sekadi makin ini adi akeh katia enten supinge
1: tapi
2: Sulingge.
1: Oh, Sulingge.
2: Ge, anak medui jati ni ke.
1: Ge.
2: Dan sekali dumun, yang sekali dumun, yang kakene, kumpene, dak dos perande, makin wau keturunan
1: lain. Waris, kendan.
2: Ge. Makin akeh dia ada perande anyar-anyar. Dung, dinges yang ortane, ada perande ngalih dulang di hotel ni. Pun api untuk nyikapin ni
1: ke. Nah,
2: cara okay. Raya ni ni. Nah, Bali Raya, kena tenang deh dumun. Ni kemandan kita kena tiangnya, semua di Nampu Raya.
1: Okay. Mungkin di tiang semua dumun niki Kak Dharma nge. Pak Nyoman, talar Pak Agus. Masih bisa diterima Pak Agus nge? Halo Pak Agus.
3: Masih.
1: Oke, okay, mungkin di tiang meluruskan kidik niki nge wentan Pekak Dharma. Nah, niki Pekak Dharma niki kan hanya apa ya sebagai umat Hindu ya, artinya merasa juga bertanggung jawab sekali Niki, terjadinya fenomena yang terjadi saat mangkin ya. Mungkin Niki Wenten pertanyaan ke Kale, PHDI ada berapa? Wenten Niki artinya. Nah yang kedua, nah banyak Niki fenomena yang terjadi, banyak sani apa ya, melakukan proses paduwijatian. Nah, ya nak sekali dumun niki, yenten wenten kakiang ne, sira jadi luhur ne wenten cane nados sang paduwijati keturunane, pasti ke sampun jagi ngemargiang pemargi ini nike. Nah, selaku PHDI, nah pinake ke garda terdepan di dalam niki. Nah, mungkin beliau niki tiang cumpu talar nge, walaupun agak menyimpang kidek niki ngomong sing ini topiknya nih kemohon ya kantun seputaran keagamaan, mungkin langsung bisa kecawis niki Pak Nyoman selaku Ketua PHDI Provinsi Bali.
3: Nggih nggih suk semua dan khususnya kepada
1: Kak Darmo.
3: Kak Darmo di luar biasa ini mencerminkan apa namanya wujud dari demokratis kan ya, gitu
1: betul,
3: kita
1: betul,
3: selalu
1: betul.
3: Membuka masukan kepada umat seluruh Indonesia kan itu artinya bahwa ini bukan sekedar pertanyaan yang akan dilalui begitu saja dijawab hari ini dan udah hilang kan gitu salah satunya nanti kita akan apa bawa di masa bu artinya pertanyaan tadi pertama itu yang sampaikan pertanyaan yang pertama yaitu tentang berapa sih ada PHDI gitu. Waduh, ya ya titiang kalau di provinsi kalau pusat ya satu itu secara garis komandonya hanya satu,
1: satu.
3: Itu kan apa namanya Kementerian Hukum itu sendiri kan udah walaupun ada mungkin mungkin dia ya ada yang mengaku-ngaku PHDI itu kan ya silahkan tapi secara kelembagaan atau menurut undang-undang seperti apa yang disampaikan tadi harus sesuai dengan aturan undang-undang negara hanya mengakui satu mengakui satu walaupun kemarin ada dinamika riak-riak sedikit tapi kan tokoh-tokoh yang disinyalir gitulah akan bergabung ke membuat PHDI tandingnya sekarang kan sudah menyatu gitu lah sudah melakukan pendekatan fungsi kita di dalam masa ke-13 itu ada konsolidasi gitu. Itu udah terbentuk udah diwujud nyatakan dan gitu mudah-mudahan ini bukan sekedar slogan atau wacana kan sudah ditindaklanjuti bahkan kan yang terpenting adalah perbuatan kita apapun keputusan itu harus sesuai dengan aturan undang-undang nah itu yang diakui karena salah satu persyaratan Hindu ini di NKRI apa namanya umat agama Hindu ini diakui oleh NKRI ini harus mempunyai majelis tertinggi umat Hindu kan itu salah satu yang disebut dengan PHDI
1: ya.
3: Yang berdiri di tahun tanggal 23 Februari tahun 59 nah semenjak itulah sejak ada majelis itu baru Hindu diakui secara sah oleh NKRI ini sebagai agama itu yang pertama. Dan sekarang Asukarno ke depan ini sudah nggak ada riak-riak lagi kita udah satu visi dengan yang lainnya walaupun ada sedikit perbedaan ingat dalam sastra disebutkan sam gajah duam sang wana duam sang wak manansi janatam dewa bagai teparwo sam janana upasate tujuan kita hanya satu untuk kesejahteraan kedamaian jaga ditelan moksa tapi ada juga sih dari perilaku kita kan tapi tujuannya adalah sama
1: yeah,
3: kan,
1: itu mungkin dari sudut pandang ya
3: iya dari sudut pandang
1: dan yang berbeda
3: gitu. Harus kita maklumi juga jangan apa itu salah kan enggak
1: Oke, Pak Man intinya ya. Satu.
3: Ya.
1: Satu. Satu. Oke. Okay. Nah,
3: yang kedua.
1: Yang kedua.
3: Ya, kok banyak sekali ada pendeta dulu. Penduduk kita Bali boleh dikatakan berapa ribu kan itu ya. Banyak 100 ribu sekarang rasio dari penduduk dan Sulinggih itu karena sekarang kita kuala kasihan loh. Sulinggih itu melayani sekian umat ada yang sampai lungo 10 kali itu kan makanya kesehatan beliau pasti akan sangat cepat sekali drastis menurun makanya kalau berdasarkan rasio itu jauh sekali kalau kita kekurangan sedikit dari jumlah penduduk karena nggak mungkin dong kalau sedikit itu mungkin 1-2 kali aja sehari ya itu wajar lah tapi kalaupun sampai puluhan kali itu kan artinya kekurangan nah, sesuai dengan Bisamo kan sudah dipertegas sekali lagi di Bisamo nomor 2 tahun 2002 Bisamo nomor 3 tahun 2003 dan diperjelas lagi Bisamo nomor 4 tahun 2005 yang terakhir itu adalah disebut tentang pedoman pelaksanaan diksa. Tapi siapapun dia, yang penting beragama Hindu berhak berhak menjadi seorang pendeta kan, melakukan diksa Dwi Jati. Walaupun diksa itu diksa pihak Eka Jati itu diksa juga. Di Wiyojinano, diksa. Berarti diksa Dwi Jati inilah yang dari klan manapun dia gitu kan.
1: Bebas ya.
3: Bebas tapi dengan tidak bebas pulgar begitu saja kan, harus mengikuti aturan.
1: Regulasinya.
3: Regulasinya ada, yaitu bisa nomor 4 tahun 2005 tata titik pendiksaan. Ugar-ugarnya ada kalau sudah mengikuti undang-undang atau aturan itu sendiri.
1: Pak Man, mungkin niki arah pertanyaan dari Pak Darmo tadi, mungkin dari pihak-pihak dina pihak yang terkait ya, seperti pihak DI yang sebelum melakukan apa ya, sebelumnya diksa periksa kan, kan ada prosesi sebelumnya nika, mungkin lebih apa ya, teliti memberikan lampu hijau ya,
3: rekomendasi
1: ya, karena banyak sekali mungkin ini kan ada ya, ada seperti napi yang dikatakan Pak Darmo, sulingi-sulingi yang maaf nih seperti napi yang dikatakan Pak Darmo terkena kasus. Iya. Nah,
3: kita akui itu kan, kita sendiri kan waktu itu masih menjabat sebagai ketua PH di Denpasar. Itu dalam prosesi diksa pariksa, bukan kewenangan kita juga untuk melolos dan tidaknya dari calon itu, tapi tetap aturan itu masalah administrasi harus ketat. Semua. Tapi ada juga kalau kita suruh tunda, mereka pasti akan di bahasa Bali ngelambuk. Itu biasanya penyakitnya kita itu jin ngelambuk. Masih ya kalau nganggo saya kan Nah, itulah mungkin penjawab salah satunya. Bisa nggak kita memberikan sanksi? Yang penting rekomendasi nggak kita kasih?
1: Sah secara berarti rekomendasi dari PHDI, nika pengesahannya sampai di mana?
3: Berbuat siap apa namanya piagam diksa
1: gitu nih ya,
3: lolos dari administrasi diksa pertanyaan dan niat untuk langsung ngelingin weda mau pulang liga kan itu ya ada sertifikat, tapi itu pun kadang-kadang yang namanya manusia kan pasti ada aja ya.
1: Berarti aja, Pak Nyuman Kena niki memang fakta realita terjadi di lapangan, ngelamuk sebenarnya ya, itu bahasanya. Masih sing ragu neng nganggu seperti Niko ya, mungkin
3: karena nggak ada kewenangan kita untuk menghukum dia, karena kita penjara kan nggak, itulah salah satu kewenangan kita belum kita nanti mungkin kita sarankan salah satu masukan juga untuk kita bawa dalam masa bojo, apakah akan pembuatan bisa mau dan sejenisnya itu kan bisa diterapkan aturan yang telah kita sepakat, karena mengikat keputusan masa bojo itu mengikat seluruh umat Hindu yang ada di seluruh dunia bahkan kan gitu.
1: Terima kasih Pak Man Kena. Rakelan Rai, sahabat budaya, sambutan pindah frekuensi ring 106,4 FM per 4 suara budaya Bali. Seremakin terus dumun PR Seang Seni Pacang Lintang.
4: Info ini mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini ngelilu langun kesarengin kuari tala.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Sebenarnya tidak rekalan rai berapa miarsa sari kadun mesikian nyarangin dede ring perumpat suara budaya Bali kadun kesarangin Bapak Nyoman Kenak selaku ketua PHDI Provinsi Bali lalu dan Bapak Nyoman Agus Asramo beliau ini adalah koordinator steering committee panitia mahasaba 13 PHDI tahun 2026 kantun tetap bergabung niki nyarangin para pemirsa ring ambare. Oke, Pak Man Kenak kadun niki sudah apa ya memberikan sedikit statementnya tadi talar sepisanan nyawis pitakian saking pekak darmo sedewentan ring
1: tabanan.
0: Nah napi jisani sampun kecawis wawu niki pekak darmo dumugi mapi kenoh niki nge wentan kantun ke Pak Agus mungkin niki Pak Agus niki sangat luar biasa sekali ya. Napi jasane sampun kuwedar wawu. Nah itulah terjadi saat niki. Kita ke Pak Agus tadi sudah memaparkan taler akeh pisan. Mungkin sedikit niki Pak Agus. Okay. Untuk meningkatkan kesadaran umat terhadap pentingnya menjaga persatuan, keutuhan NKRI dan nilai Pancasila niki, apa sih yang sudah dilakukan PHDI selaku Majelis Umat niki kendan umat Hindu kendan niki Pak Agus?
2: Nggih, pertama PHDI merupakan Majelis Umat Hindu, ada bidang yang membidangi menyangkut ideologi bernegara.
0: Nggih, Pak Dok.
2: Jadi niki dan dalam program-program di Parisade kita juga terlibat aktif dalam mengembangkan Dharma Negara dalam konteks membumikan ideologi menjadi nilai-nilai keseharian warga negara beragama Hindu yang diprogramkan menjadi program kerja begitu. Jadi terkait dengan Dharma Negara warga negara beragama Hindu inilah PHDI terus terus menerus menjalin hubungan dengan pemerintah dengan sesama organisasi lintas agama,
0: elemen masyarakat juga ya,
2: elemen masyarakat termasuk salah satunya dengan media seperti RRI Pro 4 ini sekarang pemikiran-pemikiran tidak hanya kalau majelis itu kan bicara tidak dalam konteks hanya agama keagamaan tetapi juga bagaimana menerapkan Dharma Negara, peran warga negara beragama Hindu dalam kehidupan berbangsa bernegara, termasuk dalam hal-hal menyangkut penguatan ideologi bangsa yang kita ketahui belakangan ini kan sempat belum zaman reformasi begitu, termasuk tantangan ke depan itu menyangkut pemahaman ideologi bagi Gen Z dan anak-anak muda yang tumbuh berkembang di zaman yang berbeda.
0: Gitu. Iya, Patut.
2: Nah ini tantangan kita semua bagaimana anak-anak kita, adik-adik kita, Gen Z dan komponen bangsa calon penerus di masa depan ini paham tentang ideologi bangsanya yang erat katanya dengan nilai-nilai Hindu sesungguhnya. Bicara ideologi, bicara agama itu tidak bisa dipertentangkan. Kalau Hindu itu tidak pernah mempertentangkan antara ideologi bangsa dengan nilai-nilai agama karena apa yang tertuang dalam ideologi Pancasila misalnya itu Hindu banget gitu, menyangkut ketuhanan, menyangkut value sebagai manusia, menyangkut persatuan-kesatuan, menyangkut kesejahteraan yang sudah tertuang jelas dalam tujuan umat Hindu itu untuk moksartam jagadita. Kemudian kalau mau sejahtera bersama ya berkeadilan sosial gitu bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu nilai-nilai yang antara ideologi bangsa kita dan Hindu itu memang satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan begitu. Demikian.
0: Oke, luar biasa sekali nggih. Rakalan rai sahabat budaya menuju wentan sane jagi bergabung malih niki sudah titiang buka ring line telepon 223361. Om Swastiastu, selamat siang.
3: Om Swastiastu, Dede.
0: Tiang. Sira niki.
3: Tiang Pak Lo Gede saking Kabupaten Tabanan.
0: Ade Pak Lo Gede pun api sehat.
3: Asam karut dan kena Pak Dede.
0: Inge niki, wentan Pak Man kena. Oke, terus Pak Lo Dede.
3: izin Pak Dede.
0: Silakan, silakan.
3: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inge, Om Swastiastu.
3: Yang menulisakan dengan kabanan. Ini lagi, Nabi Sani Sapul Pak Abu Rakir Mau Mecik Isadji. Lewat makjian aku nyaramin Sampo Bani kita pelintang tamat Mecik
0: Inge
3: dan mana bos yang kita agung Rp60.
0: Inge, inge, dulu sang langsung ke mandan.
3: Ini sampun kagum mau agama, mudahkan sampun kagum ring ring suara darmaning agama dan suara darmaning negara. Maka tanya pun itu dengan terus pisah-pisahkan ya dan tanya mungkin minap pindahkan kita mungkin usulan kita yang melimpas.
0: Inge.
3: Tapi kira-kira mereka mau ingin berjalan campur kalau menten yaknya jangan campur sampai menten yaknya puniko ini puniko ini sang ekojati dan sang mulwijati kan menten ini sang ekojati itu tapi pemangku itu jadi sampun gadas rumahku sampun dengan menten ekojati kawitanan.
0: Nggih.
3: Pun lakukan sampun akeh sate nang terus patut pamer pekerjaan kan ngeten. Mas, lan akeh mungkin cita-cita yang ring sejebak kawidangan banyak-banyak akeh mungkin pemangku ngambil pekerjaan sane ning manut ring sejebak ring agama Tuhan biar nah napi yang mikir-mikir tapi dari lembaga umat Hindu ini mantau rumangku sari benten rewawidangan Bali ini menjadikan sampul benten napi yang nikel artinya mantau nasido mencap ring sejeronel kawretan itu ini pun itu.
0: Oke, okay, oke, okay. Mungkin bisa di diterima sampun iki nggih. Mungkin seperti niki Pak Lu Gede yang dados mangku Sodarmo Napi ke mantan dados ambil sekali nika nggih untang petakiannya neng nggih.
3: Dan mangdo sipo dari pihak PHDI mengusul mangdo nika yang sedron kore panipun nenten malah ngambil keadaan sani jiwasa learning kehidupan nakit kan sampun berat.
0: Oke.
3: Kemudian dari sebuah ekonomi
0: Pak Lu Gede, ampura rerang sinyal sana becek dumun nge riantukan ten jelas niki pangten salah nyawis mulai jebos niki riantukan pitaken sana ketangkap oleh tiang niki wen sin sampun meprago eke jati mengelarang napi wastane kepemangkuan gendan niki Swadarmo napi ke mantan dados ambil pekarian napi ke mantan dados ambil sekali nika yang ten iwangi.
3: Nggih, tapi mungkin dari pihak PHDI juga bisa mewadahi biar dari segi ekonomi pemangku dia juga mendapat respon, mendapat perhatian begitu.
0: Oke, oke.
3: Iya, satu-satunya di kata
0: selatan. Nggih. Aha. Nggih, ampura dumun iki Raklan Rai sahabat budaya riantukan sinyal niki minam di tiangnya tetapi inti-inti dari pertanyaannya kan sudah bisa ditangkap niki Pak Mangi. Kenten talar Pak Agus nggih. Halo Pak Agus.
2: Inge.
0: Inti dari pertanyaannya mungkin kita bersama sudah bisa mendengarkan nge. Mungkin Pak Man kena sedikit dumun melijebos disambung oleh Pak Agus.
4: Nggih, semua niki luar biasa pitaken Pan Lu Gede. Pak Lu Gede.
0: Pak Lu Gede. Ampunna kenten kelek Pan Lu Gede kenten tios nika.
4: Luar biasa itu orang cerdas gitu berarti kan itu
0: kritis.
4: Oke, jadi yang gini dulu buka dari awal dari belakang lah dulu kan pemangku dan sulingi semuanya itu adalah prosesnya adalah dikse. Ada yang dikse Dwijati, ada yang dikse Ekejati. Dikse Dwijnane seperti apa yang tiang sampaikan tadi. Menghilangkan kebodohan. Kekin caranya panghilang, dia belajar. Kan gitu, saling keterikatan itu. Nah, dua-duanya harus ada guru yang napak gitu loh modelnya yang dikso, bukan kalau pemangku ya harus disulingge yang ngewinten, bukan pemangku itu yang pertama. Dan perbedaannya adalah antara Eke Jati dan Dwi Jati, pemangku itu tidak terikat oleh yang namanya catur bandano darmo. Kalau sulingge kan sudah pasti itu amari amaran, amari weso, amari sesana amulahkan ke guru sususo. Dan pemangku itu belum terikat oleh namanya, tetap pemangku siapa nama ulako nya ya, nama mangku A mangku B dan juga apa penampilannya dan semuanya, tapi yang berubah adalah susano kan gitu itu udah pasti nih. Tapi bagaimana masukan tadi, bagaimana seorang pemangku itu biar diperhatikan masalah pattern ngitung ngale gae kita gitu, nah, mungkin kayak ke sana arahnya. Kalau sampai saat ini kalau kita namanya mitra pemerintah kan gitu, kita PHDI adalah mitra pemerintah, bukan oposisi dan juga pengkritis, dan
0: artinya mitra pemerintah ya,
4: paling enggak kita sudah memberikan masukan dan kepada pemerintah untuk diperhatikan lah. Kalau sampai saat ini kan sulingge-sulingge sudah semua dibiayai, termasuk di samping dari segi periksaan beberapa pemda sudah membantu, terus juga masalah santunan di setiap lebar ataupun ada juga yang memberikan ya mungkin boleh dikatakan tunjangan di setiap bulan. Itu kan sudah ada peran pemerintah, tapi yang namanya pemangku Eke Jati itu sampai saat ini ya, karena namanya kita mitra pemerintah, kalau kita sendiri dari perusahaan hanya memberikan saran gitu kan itu kepada pemerintah. Sampai saat ini ada beberapa mungkin yang pemangku namanya Kayangan Tiga, Kayangan Jagat itu sudah saya yakin sudah diperhatikan oleh pemerintah, dari desa adat juga sampun. Tapi kalau yang namanya pemangku umum ya itu yang perlu kita perhatikan. Kalau kita sih sekedar untuk oleh-oleh ya ilmu pengetahuan berupa buku ataupun kursus-kursus sudah bisa kita lakukan, tapi nggak menyeluruh seluruh ruang lingkup kita pemangku banyak ribuan kan nggak mungkin. Tapi kalaupun ada yang membutuhkan pasti kita arahkan bagaimana caranya. Kalau punya setiap saat namanya busana pemangku udah beberapa, tapi nggak mungkin 100% seluruhnya bisa kita jangkau kan gitu. Tapi ya bagaimana kita akan melanjutkan, mungkin memberikan saran kepada pemerintah biar ini diperhatikan. Pemangku tugasnya sangat berat kan itu, pemangku itu walaupun namanya pemangku yang tidak terikat oleh catur bandano darmo, tapi kewajiban itu lumayan berat itu kan, sampai harus meninggalkan pekerjaan kan itu, apalagi mangku Kayangan Tiga itu lumayan itu ya. Oke, semua Pak Iluh mungkin dari sekedar masukannya bahwa itu kewenangan mangkit saat ini bahwa pemangku itu enggak sebelum semualah bisa jamin kesejahteraan. Dan sampai saat ini kita di lembaga sudah mengkondisikan yang namanya BPJS. BPJS ketenagakerjaan kesehatan kan sudah kita menjalin kerjasama dengan yang lainnya dari pusat sudah mengkondisikan itu. Demikian yang mungkin yang bisa.
0: Oke, terima kasih. Mungkin Pak Agus ada tambahan lagi Pak Agus?
2: Nggih, sukma Bidadi. Ika tadi terakhir kan Pak Nyoman Kena menyampaikan perlindungan terhadap pinandita kita nggih. Kita dari sisi aspek perlindungan, kemudian PHDI juga punya program bersama badan yang dibentuk, yaitu Badan Dharma Dana Nasional, mana salah satu fungsi dari BDDN itu untuk meningkatkan kesejahteraan pandita dan pinandita. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai umat Hindu melaksanakan resiannya yang kolektif dikelola oleh Badan Dharma Dana ini. Nah, harapannya para pinandita kita, pemangku kita dalam melaksanakan dharma baktinya ngayah ping sejabaging pura di mana beliau ngayah mengabdi begitu, tenang, karena salah satu aspek ekonominya itu sudah dipikirkan lah hari ini, walaupun belum optimal nih ki pidedian unasampuro
0: kan
2: namanya jumlahnya yang banyak begitu, tetapi upaya untuk ada perhatian lembaga terkait pandita dan pinandita itu sudah mulai dipikirkan sistemnya. Dan kalau makin banyak yang sadar mengenai program ini, kan salah satunya resiannya kita yang melalui kewajiban kita pada sulingge, melalui disalurkan melalui Badan Dharma Dana Nasional ini, kita akan berterima kasih sekali karena program-program yang salah satunya dalam penguatan PHD itu agar bisa berbuat lebih bagi salah satunya untuk pandita dan pinandita ini melalui program dengan BDDN. Nah, ini yang tema kaitannya dengan Malsabut 13 ini erat kaitannya dengan isu tadi mengenai
4: ekonomi.
2: Bagaimana pinandita kita Niki? Apa yang kira-kira strategi terkait dengan pemenuhan aspek ekonominya kan kita kira-kira itu yang kita tangkap, dan kita juga sudah merancang programnya agar ini menjadi perhatian semua pihak termasuk umat kita agar ikut bersama-sama dengan PHDI dalam hal merancang dan mengimplementasikan kepedulian kita dengan pinandita. Demikian.
0: Oke, terima kasih luar biasa sekali Niki Pak Agus, talar Pak Man, mentan kerasa Niki, sampun satu jam kurang lebih kita berbincang-bincang ring ambarange. Untuk menutup kenda Niki perjumpaan kita di siang hari Niki, mungkin Pak Man kena sedikit singkat jelas singkat dan padat Niki harapan kedepannya seperti napi Niki Pak Man.
4: Terakhir yang sampaikan seperti apa ulasan titik tadi itu bahwa semua umat harus tahu juga tentang hajat yang luar biasa sekarang kan sama Sabo, dan di sana ajang konsolidasi semua pihak dan kita pun berharap nanti parisada atau yang terpilih nantinya itu bukan sebagai batu loncatan ini kan ya, tapi kalaupun mereka mendapat jabatan karena sebagai ketua itu kan wajar itu, tapi jangan berpikir bahwa apa yang harus saya dapatkan sebagai pengurus PHDI, tapi kita harus dapat memberikan suatu pemahaman tentang apa yang harus saya berikan ke umat dan PHDI. Karmana epa dikara tema pelasu deka acana makarma pala etur bur mate sango.
0: Luar biasa sekali. Pak Agus, sedikit Pak Agus, harapan kedepannya seperti napi Niki?
2: Panitia sudah melakukan upaya maksimal bagaimana melibatkan seluruh komponen umat Hindu di Indonesia, termasuk di Bali juga. Oleh karena itu, Malsabut 13 mudah-mudahan menjadi momentum bagi kebersamaan umat Hindu dalam menjawab tantangan yang dihadapi umat hari ini dan menjadi bagian dari bangsa yang besar ini di mana umat Hindu menjadi komponen positif yang ikut berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Jadi penguatan PHDI melalui bersatunya umat di seluruh Indonesia melaksanakan Dharma Agama Dharma Negara Tunggare Opsarta Jagadita Indonesia Raya bisa terwujud. Demikian.
0: Luar biasa. Terima kasih Pak Agus, sehat selalu, sukses terus Niki Nge. Inge Pak Man kena suksesmu dumugi benten galah mali presiden kecunduk ring ambar. Reglan rai para pemirsa ledangan pisang nggih riantukan galah he sampun telas dedeng lungsur mau pamit suksesmu sarang sami untuk ratiannya ne menawet-wetan iwang ris joining pamargi di tiang entar acara puniki banget lungsur gang rene pangampura pina kawasan aning atur acara puniki puputang titiang antuk pramasanti. Om Santi Santi Santi Om.

Sahabat Budaya, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali, I Gusti Ayu Raka Susanti menyatakan 9 kasus positif influenza A berhasil teridentifikasi dari total 113 sampel yang diperiksa di Laboratorium Rujukan Nasional di tengah musim kemarau berkepanjangan. Dijelaskan influenza A merupakan subtipe virus yang memiliki tingkat penularan tinggi serta kemampuan bermutasi yang cepat dengan penularannya lewat percikan air liur saat penderita batuk atau bersin dan gejala cenderung lebih berat seperti demam tinggi, mendadak, tubuh terasa sangat lelah, nyeri otot, batuk kering, hingga nyeri tenggorokan. Sekian Gatra Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Om Swastiastu. Rahayang Rekalan Rai, para pemirsa, sahabat budaya, Sanegadun Mesikian, Ring Pro 4, Suara Budaya Bali. Rindu juga pada megenah dumugi, kantun pangin titiang statekena. Dede Mahendra, senemangkin, jagi nyarangin para pemirsa, ringgala siang. Iring titiang, ring siaran Rahino Ayu ngelilu langun. Ring Rahino Budo, pitu Oktober, warsa kali tali 6 likur. Mali jebos Dede Pacang Nyangre sepengaruh pemiar sering lain telepon 223361. Pindah ke Panjang Rahman di tiang ringgala siang mangkin tembang dumun jagi katur saking Ray Penny Gusti Ngurah Gusti Ayu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebentar di dia rakalan Rai sahabat budaya sani kantun mesikian ring perempat suara budaya Bali. Temang sana wawu sampun aturin di tiangge saking Rai Peni Gusti Ngurah Gusti Ayu. Aduk temang sana sampun katur wawu dumugi je presiden menghibur rakalan Rai sahabat budaya ringgala siang mangkin. Sebeton sahabat budaya. Namun saya unik topik sana kangkat ring siang mangkin ngian punike tongak peradaban Bali era baru. Nah, langkah-langkah nyata yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali tentunya tentang lingkungan dan pengelolaan sampah kendan niki. Nah, sahabat budaya, pinake warga Bali yang bijak kendan niki langkah napi sanesampun kemargiang pinako sokongan dari peraturan kedan niki sane kemargiang oleh pemerintah Provinsi Bali. Nah, ngemosang indek sampah kedan niki para pemirsa. Niki permasalahan yang pelik pisan kendan nggih. Nah, tapi mawenan riantukan pengolahan sampah niki harus juga didasari oleh kesadaran kita sebagai warga. Artinya nih, sampunang sampah kita hanya bisa memberatkan kepada pemerintah kendan niki. Harus dari kesadaran diri sendiri kendan dumuniki. Bagaimana kita mengolah sampah dari sumbernya. Ngemasang indik sampah dados kepahang dados

0: alih dumuniki sampah organik taler sampah anorganik. Sampah organik sekadi dondonan wentan lulu sane mawit saking ranting pohon gendan ge. Mis-misan busung napi jis luir nyane ditat kala ngemargi yang upakara yadnya diosan ken plastik gendan niki mewaste sampah organik. Nah nike dados nike becek pisan didaur ulang menados pupuk gendan. Nah langkah kecil langkah sederhana mungkin yang bisa kita lakukan ring pekubon gendan niki dados ngarianan lubang mungkin kurang lebih kedalaman 1 meter gendan niki nge. Skala ya dados mungkin kurang lebih 20 cm gendan. Nah nike mewaste lubang biopori. Nah nike becik selain untuk penyerapan air gendan niki mis-misan sampah utawi mis-misan lulu organik gendan niki dados menados pupuk kompos. Nah nike mewi guna pisan untuk menyuburkan tanaman. Ngemasang indek sampah pasti ke sampun berdampak pisan kesarangin antu kesehatan ruwene kesalampun lingkungane jorok lingkungan kotor kendan niki pasti ke sampun merane penyakit gampang kendan niki masuk. Tapi malis kadi mangkin niki ya musim-musim panas nge perlu sangat diwaspadai sekali demam berdarah. Nah ada kalian Rai pada pemirsa sahabat budaya sampah anorganik sekadi li plastik kertas gendan niki. Nah niki kalau bisa yang dados antuk dipilah-pilah sekali ini kenge. Tapi malih wenten sedang digalakkan sekali ring desa pekraman, desa dinas kenda niki kena mewaste bank sampah. Sampunang kanto sekadi botol. Tapi je seluruhnya ni genah sana preside membuat genangan air nih kan, nah yang dados antuk durusang lingebang kendan nge, karena rike genah nyamuk Aedes aegypti bersarang. Nah nike mawinan sila sinungil tiosan virus kendan niki yang namanya demam berdarah nike nyamuk Aedes aegypti rike bisa berkembang biak riantukan mis-misan sekadi genju napi ge seluruhnya ne nika botol yang berpotensi membuat genangan air kenda niki rike dados sarang nyamuk Aedes aegypti. Nah eh rakalan rai pada pemirsa sene mangkin sang radit yang kalah duene ring line telepon 223361 majang ring para pemirsa sahabat budaya semeton titiang sane jagi bergabung titiang nunas punapi langkah-langkah sane sampun kelaksananya ngemosang inik sampah nggih. Om Swastiastu selamat siang ngiring wawanang mali sinyal duene minap tan becik nggih. Selamat siang.
1: Selamat siang, Om Swastiastu
0: Pak Dede. Inge, Om Swastiastu, sapunapi gatre, wentan mangku Prajapati.
1: Inge, sesemua Dede.
0: Sehat kira mangku.
1: Mingampun Pak Dede.
0: Ede, jero mangku.
1: Ya.
0: Langkah napi, sane sampun kelaksanang, genden niki, ngemauseng ini sampah.
1: Ini nak genden kena kena hangkang dibungkel-bungkel biu Pak Dede.
0: Sampah napi ke mantan?
1: Dondonan ke, don Jepun, gendan.
0: Don Jepun, gendan ke. Teng ngarianan lubang biopori?
1: Dan, ke Pak Dede.
0: Yang dados makin karianan lubang biopori ini ke nge. Atau napi je istilahnya bambang?
1: Nak wenten tebo dike kena biu, dike lagi kena hangkang.
0: Oh kenten, nge artinya mangten nenten mencemari lingkungan. Ilingan sampunang Aduh, sinyal dulu ini minapten becik niki nggih. Pemirsa sahabat budaya, nah sampunang kantos sampah nike berserakan nggih yen genang deng bungkil biu wenten mina buron asu siap ayam napi je seluruhnya nike yen nike kekeh berarti mencemari lingkungan talang nggih. Nah untuk lebih baiknya genda niki karyaning Bambang, nah, mungkin 1 meter lah kurang lebih nggih. Nah nike tempen langsung kelempungan langsung sampah organik sekadi dondonan carang-carang jepun tapi je seluirnya nike dipotong-potong lebih kecil genta niki. Nah nike untuk menunggu proses pembusukannya ya kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu genta niki sampun dados angin pupuk nge. Om Swastiastu, selamat siang. Halo,
2: selamat siang Dede.
0: Inge Om Swastiastu ni Ita.
2: Inge Badut.
0: Sehat nih?
2: Ini segar, baru bangun ya Dede. Istirahat siang.
0: Punapi cuaca ring Tabanan mungkin.
2: Ya.
0: Punapi cuaca ring Tabanan siang mungkin.
2: Cuaca cerah niki panas.
0: Oruh.
2: Wenten dah nak wenten masih angin kita jatuh di panas sana pada
0: ini. Iya, artinya sepoi-sepoi, nge. Artinya perlu sekali diwaspadai. Kenten ngomong ini pinungkan-pinungkan ring angge nge. Riantukan alam niki.
2: Makin debu nih kok. Wenten mobil, wenten motor debu je sampul bu. Tengah
0: sandi margi dede, aje nak aspal tuanya. Siram nak
2: kini nak siram. Ampun, jadi nyiram ni kau semangat. Aduh, jadi ingat sajan tu dede.
0: Nih.
2: Ya.
0: Nah, langkah napi sani sampun kelaksanaan gendan niki nyokong rinsironing program pemerintah Provinsi Bali ngemoseng ini sampah gendan niki nih.
2: Nenek tu nak sampun ke nenek industri genteng sih kita dede. Nenek ngalih bahan genteng, ano ngalih parah, ngalih awan itu nak cero semir dede. Cero semir mekerek, ngalih awan ane ko angin nyampurin tanah, wenten pelung lubang janganlah. Diko ampun, ini nodor napi, nodor diko ampun.
0: Langsung genah mereka celempungan.
2: Kau besian, kau ngebuin.
0: Oh.
2: Ini campur buat besi. Bangyang pun jadian, banyak yang berat jangan cabiu kita dede.
0: Oh, bih becik pisan. Nika kedalamannya berapa meter nika nih? Telung meter, telung meter nggih. Nika kalau telung meter skalanya berapa? Linggahnya kuda nika?
2: Linggahnya meter lebih dede.
0: Meter lebih nggih. Oh, men semer berarti nika nini nggih?
2: Mas kere ngerah keto awana lana.
0: Oh, nggih nggih.
2: Ki mangkin deden nggih genteng, kita lana genteng dede niko pun wiko kan celempung-celempungan mangkin.
0: Nih.
2: Ya.
0: Nike kedalaman 3 meter nike untuk membuang sampah dados berapa tahun nike? Artinya untuk saat mangkin niki nini sekeluarga membuang sampah di kange? Oh, becik pisana niki.
2: Kian je net donen misi don di tubuh jang carang na betan
0: betianan jadi. Kelempungan. Aduh, nge luar biasa sampun niki.
2: Mak
0: dia kenten. Akeh semetone ngarianan genteng di kange.
2: Mau samian pejaten mau kado betian niki nak samian lah bang bang dede.
0: Oh genten, nge nge nge.
2: Samian lah bang bang niki pejaten nak ngadep tanah. Sing mau pipi lah dana.
0: Aha.
2: Dasar
0: nenu, kecok perut
2: tanan
0: barak nak
2: lah
0: kita jadi. Kenten,
2: inge. Di luar, ano bahan baku, kenten lah tampun pejatian tanah.
0: Inge, becik pisan
2: inge.
0: Inge,
2: kami niki ngelabang bang dede.
0: Inge Nini.
2: Inge.
0: Lurus angin galah dulu nih jadi ngarsang tembang tapi megatren nih ki.
2: Ini udah tembang pun suwe pun megonya ang serang dede nih. Bantu lewat doa nih.
0: Inge, bantu lewat doa kendan.
2: Bantu galah kirang langkung ampura dede.
0: Ngiring sehat selalu sih semua nini nge.
2: Om santi santi santi om.
0: Om santi santi santi om. Sugsemon ini Ita senewenten ring seputaran pejaten. Nah niki becek pisan nggih. Nah niki sampun waste lubang biopori nggih, tetapi niki skalanya ini besar. Nah untuk lebih ke untuk lebih aman kenten niki karyanan tumasang buis kenten niki nini nggih. Mangde nenten membahayakan cira uning wenten cucu putu kenten niki. Tatkala mapalianan nenten kecebur kantos ke Bambang ini punika. Om Swastiastu, selamat siang.
3: Om Swastiastu, selamat siang patut Pak Dede.
0: Nge, Bu Vera.
3: Ya, Bu.
0: Punapi, kena.
3: Kena, seger.
0: Seger.
3: Tani dan seger.
0: Aha.
3: Dompetnya kadang gerem. Ayo dong, mana suwelannya? Niki mau bakalan masuknya ini bukan taban.
0: Eh, salam sarang sami semeton pedagang ibu bapak ring Tabanan, pasar Tabanan.
3: Engge niki pirang niki dede dikasih salam semeton ring pasar Tabanan niki.
0: Ade. Bu Vera.
3: Ya.
0: Ibu Vera kan makin nyarit nggih. Nah, niki kan banyak sekali menimbulkan sampah, sisa-sisa kain, patut nge?
3: Jati.
0: Nah, punapi cara pengolahannya niki?
3: Bakal siang mulai, dede.
0: Mm-hmm, terus?
3: Tunjal siang.
0: No, terus?
3: Wentan masih abing bedi nge.
0: Oke,
3: entan. Diko tunjal siang.
0: Nge. Kok ten didaur ulang masih nika kan dados angin keset, dados angin lap kan kentan?
3: Ampunan nih gede-gede duduk dia ngonciang tas.
0: Nah, kentan artinya nunyal nika kan tidak akeh, ten kan ten akeh nge?
3: Tuan, ada kadang ngonciang under. Becik-becik berkat-berkat ngonciang under.
0: Nge. Lengan niki tanda dos nunyal lulu napi malih kain-kain nike sembarangan ye,
3: dan
0: membuat polusi.
3: Ingi, ah. Ini pun napian pasukan dari pemerintah kan makin, makin nunyal-nunyal makin. Makin jalan-jalan nunyal-nunyal
0: nih. Ya dados sampun nange. Mungkin Bu Vera bisa memberikan informasi kendan niki lebih baik membuat lubang biofori.
3: Nggih, sange meduwe-meduwe to kendan.
0: Nggih.
3: Makin-makin di jalan-jalan nak nunyal niki nggih.
0: Nah, nika.
3: Nggih. Kada ngangen-ngangen kendan to niko dream niko.
0: Nggih.
3: Kayem pun apian.
0: Nggih.
3: Niki maaf nih deh ada cucu soal.
0: Inggih tenapi. Kalau secara pribadi Bu Vera menangani sampah di rumah tangga sampun api.
3: Niko sampun tunyal siang.
0: Tunyal.
3: Iya nak wenten niko kene. Pelajaran berdiri kene.
0: Oke enten. Eh.
3: Ketegalnya.
0: Dan
3: tanam ten.
0: Ten nge, artinya ten. Kenapa tidak mencoba nih kan becik dados angin pupuk. Ten numas pupuk malih.
3: Ingin nyanyian kalau rahen yang panah.
0: Niki wow pendengar setiap perempat luar biasa niki nge tunas titian Bu Vera mangda menyebarkan informasi niki majang ring para semeton utamanya ne ring widangan nyane Bu Vera nge.
3: Inge.
0: Aha.
3: Inge, saya waktu je ni kau ni makin suka sana kan. Ni kau ni tan menduet lajaan kan nunyal orang kan.
0: Inge, tapi malah makin kan sampun wenten caranya ngarian yang tebo modern ni kau paling simpel.
3: Ni kau dengan syarat sana yang lah nutana. Sana BTN ni kau kan makin sulit.
0: Inge.
3: Okay. Ampun apian menunda peraturan dari pemerintah ya kita
0: harus ya, untuk menuju Bali clean and green bersih clean dan hijau
3: gitu,
0: clean and clean and green, oh, bersih clean, hijau.
3: Tapi bahasa Indonesia deh.
0: Bersih hijau.
3: Oh, bersih hijau.
0: Nah, salam pun Bali bersih, napi male hijau. Nah, niki artinya nih tamu wisatawan mancanegara, domestik pasti ke sampun senang ke Bali.
3: Ini ke tempat pembuangan lulu nih kok enggak napi mangken deh, saya mereka.
0: Ring?
3: Suong.
0: Ring suong kantun, memargi kantun.
3: Oh, kari ke pembuangan sampah Rika.
0: Nge,
3: kantun. Benda nak nyamuk dikit ke pulau sakenan Manturan. Oh, diserangan pada mall Bu Vera gitu.
0: Tios, tios nih ke nak dau-dau nih ten nih ke kan nak dangin-dangin nih.
3: Nge, nih ke semeton nih ke Manturan ke pulau sakenan nih ke. Luang ini pulau sakenan, misi pagohan, misi pelawa-pelawa gitu. Nge. Engkau pun ya, lomongi presiden mereka yang melalui atau melancaran ke suung nih kong ya.
0: Nge.
3: Dede.
0: Ya.
3: Yang tugas bagus.
0: Inge suk semua Bu Pera.
3: Mau pamit.
0: Giring.
3: Santi, santi home.
0: Inge suk semua Bu Pera. Ring seputaran Tabanan Senwawu sampun bergabung nyarengin Dede ring perempat suara budaya Bali. Rakelan Rai terus lumun PR sayang sani pacang lintang.
4: Wajah-wajah yang kehilangan harapan, anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

permainan tradisional Tok Lait Kancing. Permainan Tok Lait Kancing merupakan salah satu permainan tradisional Bali yang tumbuh dan dipopulerkan di Denpasar dengan latar belakang dan syarat permainan khusus. Permainan tradisional Tok Lait Kancing merupakan permainan tradisional yang keberadaannya saat ini sudah mulai jarang dimainkan. Latar belakang munculnya permainan ini adalah peristiwa gempa bumi yang mengguncang Pulau Bali pada zaman dahulu. Tahapan permainan dimulai dari para pemain berjumlah 3 orang berdiri berdekatan dan saling membelakangi. Tahap berikutnya, 2 orang pemain mengaitkan pergelangan kakinya. Pemain ketiga membelikan satu kakinya di antara kedua kaki temannya dan ketiga pemain melompat-lompat di tempat. Apabila seorang dari pasangan menginjakkan kedua kakinya, maka bangunan itu dinyatakan ambruk atau kalah dan yang menjadi pemenangnya adalah yang mampu menahan keseimbangan dengan kuat hingga akhir.

Berani di antara lantai, para pemirsa, sahabat budaya, seni kadun musik yang nyarengin dede, ring pro 4 suara budaya Bali, sembawu sampun, aturin di tiang tembang. Nyarengin semetan ring ambare, dumugi presiden terhibur, anduk tembang-tembang seni sampun katur. Ada kalian rai, seni kantun nyarengin dede, ring 106,4 FM. Pengelolaan sampah sani ninten becik kenten niki.

0: terhadap lingkungan ring sekitar. Nggih. Sampah sane menumpuk kenden niki napi malih pengelolaannya ne ninten becik. Nah niki genah berkembang bakteri taler kuman menekadi buyung legu. Nah niki pasti ke sampun berpotensi pisan mate penyakit nggih. Diosan punike kondisi lingkungan sane penuh dengan sampah sembarangan kenden niki pasti ke sampun polusi bau nenten sedap kenden niki mencemari air napi male tanah nggih. Nah niki berisiko pisan karena kualitas udaranya nih sampun nenten becik nika berisiko terhadap gangguan pada saluran pernapasan. Nah nika raklan rai sahabat budaya ngiring sarang sami kita peduli terhadap lingkungan dan semeton ring sekitar kendan nggih, mulai dari diri sendiri, mulai dari lingkungan keluarga dumun iki nggih. Nggih, rekan-rekan dari sahabat budaya seneng mangkin muali sangre di tiang kalah duene ring len telepon 223361. Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, Pak Dede.
0: Tiang Bu Utama.
1: Nggih, patut.
0: Sehat.
1: Seger di tiang baru bangun.
0: Nggih, Bu Utama.
1: Tiang.
0: Durus jagi ngarsan tembang napi megatre niki.
1: Mana tembang wae dingin.
0: Nggih, durus nah.
1: Napi tembang itu nang siang nggih. Kena kecangkit lah dedingnya.
0: Kena kecangkit nih jani. Napi malih? Rasa yang titiang kenan. Inge masih dicari nih inge.
1: Semua pak dedingnya.
0: Ngiring. Ilingan niki sampunan membuang sampah sembarangan nge.
1: Mental nak bakar-bakar itu yang mau dede.
0: Nah, sampun yang membakar dengan jumlah yang banyak.
1: Mental,
0: nge.
1: Kan purun pas banget, kentang enak kehake. Nah, kresek, alet, kentang.
0: Nah, lebih baik ditanam. Ya, dikubur, kentang, nge.
1: Nge.
0: Suksema, Bu Utama. Tolong sebarkan informasi niki, majang ring semeton, ring widangan, genah nyane Ibu Utama, nge.
1: Nggih, ngelumpang niki Pak Dede.
0: Nggih. Ngiring.
1: Nggih. Mm-hmm. Enak, tiap minggu pun tiang bakar, ampun nak
0: kresek. Nggih. Suksema.
1: Sarang-sarang suksema mualinya. Nggih.
0: Ngiring.
1: Ajang sudah.
0: Aha.
1: Tiang mau pamit.
0: Ngiring.
1: Santi.
0: Nggih, suksema Bu Utama sane wenten ring seputaran Karangasem. Nggih, rakalan rai ledangan pisan niki diantukan galah duene niki sampun telas. Suksema sarang sami antuk uratiannya ne. Nggih, ngiring sarang sami antuk kesadarannya ne punapi antuk mengelola sampah, mawit saking diri sendiri dumun keluarga dan lingkungan sekitar. Nggih, diantukan lingkungan sane bersih, pengolahan sampah sane becik, risiko penyebaran penyakit dapat ditekan kendang, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang lebih sehat dan nyaman. Engge dedeng lungsur mepamit menawi teman-teman iwang ris jroning pamargi titiang enter acara puniki banget lungsur gangrene pangampura pina kawasananing atur acara puniki puputang titiang antuk pramasanti. Om Santi Santi Santi Om.

Satuan Pelaksana Sumber Daya Air SDA Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur merevitalisasi saluran air sepanjang 64 meter di Gang Hidayah 2 RT 712 Kelurahan Kelapa 2 Wetan karena kondisi saluran lama sudah tidak memadai dan berpotensi menyebabkan genangan. Koordinator Satgas SDA Kecamatan Ciracas, Debi, mengatakan revitalisasi dimulai sejak 14 September 2026 dan saat ini progresnya mencapai sekitar 40%. Pengerjaannya menggunakan unit berukuran 40 cm dan dilakukan secara manual karena akses jalan yang sempit dengan target selesai dalam 1,5 bulan. Revitalisasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan aliran air sekaligus mencegah potensi genangan saat musim hujan. Kita beralih ke berita lainnya, Abang Po. Pemerintah Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat mendorong regenerasi pengrajin tikar bidai dengan melibatkan generasi muda agar kerajinan tradisional tetap lestari. Sekretaris Kecamatan Jagoi Babang Sunarto mengatakan, sebagian besar pengrajin bidai saat ini sudah lanjut usia dan jumlahnya semakin berkurang. Upaya regenerasi dilakukan dengan mendorong para pengrajin melatih anak-anak dan generasi muda dalam keterampilan menganyam bidai. Selain itu, pemerintah juga mendorong perlindungan tikar bidai melalui pendaftaran indikasi geografis agar kualitas dan identitas budaya Bengkayang tetap terjaga. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 4.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Perempat RRI Jakarta bareng Ayum Ponopakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Seperti biasa Bang Po, kita keliling Indonesia ya Bang Po ya. Hari Rabu 7 Oktober 2026 Ayum mau bawa Abang Po ke timur Abang Po ya. Kita ke Ambon. Di sana sudah ada yang menantikan saya, Kak Ita Wakano, dan nanti bakal menghadirkan Bang Mezak Wakim SPD MSI, Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku. Kita bakal ngobrol tentang alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia. Yang sudah senyum-senyum dari tadi, ayo mau sapa dulu ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang waktu Indonesia Barat dan selamat sore.
1: Iya benar-benar. Ayo lupa gitu loh. Iya benar. Udah sore di situ ya.
2: Betul.
1: Benar-benar. Maafkan kelupaan daku ya.
2: Ini aman Bonova.
1: Aman ya.
2: Aman dong.
1: Kak Ita Ambon gimana kabarnya?
2: Kabarnya Ambon, kalau aku sendiri baik, Ambon baik juga, tapi
1: baik juga.
2: Akhir-akhir ini lagi ini ya, sering karhutla ya Ponopa.
1: Oh masa,
2: ya.
1: Ambon juga?
2: Iya betul.
1: Oh, jadi kirain daerah Kalimantan udaranya, dan sekitarnya aja.
2: Ambon juga Ponopa.
1: Waduh.
2: Jadi udara di Ambon pagi ini sih ya, yang terpantau juga agak-agak
1: masih berkabut ya.
2: Betul.
1: Iya dah.
2: Untuk pendengar bisa pakai masker dulu di luar ruangan.
1: Betul. Turut berduka cita deh, semoga cepat berlalu ya.
2: Amin. Semoga karhutla ini cepat berlalu dan kita bisa kembali menghirup udara yang segar.
1: Amin, amin, amin. Kalau Jakarta sih satu minggu ini sudah hujan setiap sore ya. Iya, alhamdulillahnya udah mulai hujan setiap sore. Tapi Ambon belum sama sekali ya.
2: Ambon beberapa waktu lalu juga sempat hujan, tapi ya palingan semenit, dua menit, lima menit.
1: Oh, bentaran doang. Ya udah, ayo meminta sama Tuhan deh ya Tuhan, kasih Ambon hujan yang lama. Oh, jangan ya.
2: Amin.
1: Jangan lama juga, jangan seharian juga.
2: Nanti banjir.
1: Iya. Oke deh. Kak Ita, hari ini kita menghadirkan Bang Mezak Wakim ya.
2: Betul sekali.
1: Hadir di studio atau by Zoom?
2: Hari ini hadir, kebetulan sudah hadir di studio Perempat juga.
1: Oh, sudah hadir ya, alhamdulillah hadir. Kalau begitu, karena waktunya kita buat ngobrol sama narasumber singkat ya, Kak Ita, ya persilakan buat ngobrol dulu sama Bang Mezak. Boleh. Ya. Nanti kembali lagi ke Jakarta ya, jangan dibawa pulang ya Kak ya.
2: Siap Bu Nova, nanti okay. Kita kembali lagi ke sana.
1: Oke, okay, siap, silakan Kak Ita. Ya, silakan kita ngobrol dulu sama narasumber kita.
2: Iya, baik. Terima kasih Bu Nova di Jakarta dan selamat siang waktu Indonesia Barat untuk para pendengar semua dan selamat sore waktu Indonesia Timur untuk pendengar dimanapun berada. Di sore hari ini kita kembali menghadirkan Suara Budaya Nusantara antara RRI Ambon dan Jakarta. Dan topik kita di sore hari ini adalah alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia, menghadirkan narasumber yang kebetulan sudah hadir juga di studio Pro 4, Bapak Mezak Wakim SPD MSI selaku Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan

0: Pemirsa, hari ini kita bakal ngebahas mengenai topik yang sangat luar biasa ya. Ini alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia. Yang mana kita tahu alat musik ini juga merupakan salah satu kebanggaan masyarakat Maluku ya. Karena Maluku kan dikenal sebagai wilayah kepulauan yang memiliki hubungan erat dengan laut nih, Pak Mezak. Nah, laut bukan hanya sebagai menjadi ruang geografis yang memisahkan satu pulau dengan pulau yang lainnya nih, tetapi juga menjadi bagian penting dari kehidupan, sejarah, ekonomi, adat istiadat hingga kebudayaan masyarakat Maluku. Nah, Bapak, ini kita bicara mengenai tahuri ya. Alat musik yang juga sudah mendunia. Nah, boleh dijelaskan sedikit sebenarnya apa sih alat musik tahuri dan bagaimana sih sejarah keberadaannya di Maluku?
1: Ya, terima kasih. Ya, saya panggil Mbak siapa ya?
0: Mbak Ita.
1: Oh, Mbak Ita. Ya, temannya kan di Jakarta ya, Pak?
0: Mbak Nova, Ponova.
2: Oh, Amin Ponova, Pak Mezak.
1: Oh, Ponova.
2: Iya.
1: Ya, terima kasih ya.
2: Iya.
1: Sudah bisa menghadirkan kami dari Balai Pelestarian Kebudayaan.
2: Alhamdulillah.
1: Maluku ya, kami ini Kementerian Kebudayaan. Ya, salah satu ini pelaksana teknis yang ada di Provinsi Maluku. Nah, kami tentu sangat senang boleh hadir di sini untuk menyampaikan informasi kebudayaan, terutama yang berhubungan dengan musik tahuri. Nah, tahuri ini sendiri ya, tahuri ini adalah alat musik tradisional dari masyarakat Maluku yang pada hari ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda intangible culture dari Maluku di tahun 2017. Nah, ini sebetulnya langkah penting dan langkah sangat strategis. Kalau hari ini kemudian kita bicara tentang tahuri sebagai warisan budaya dunia, tentu ini menjadi salah satu hal yang paling menarik, karena tahuri ini adalah kita bicara tentang alamnya, kita bicara tentang manusianya, dan kita bicara tentang sejarah dan adat istiadat. Ini kompleks kalau bicara tentang tahuri ya, Mbak Ita ya, dengan Mbak siapa ya?
0: Mbak
1: Nova di Jakarta ya. Tentu karena ini merupakan alat musik

0: bumi Maluku. Ini menarik sekali. Nah, tentu kalau bicara soal originalitas dari musik tradisi masyarakat Maluku, nah Tahuri adalah salah satu contoh. Dan hari ini kita bisa melihat betapa bangganya kita terhadap musik Tahuri ini, sehingga di tahun 1958 kalau nggak salah ya, itu Bapak Almarhum Latumahina itu wakil gubernur Maluku, itu dia samperin wilayah Hutumuri, dan dia melihat bunyi ini bagus. Nah ternyata ya, bicara tentang musik Tahuri ini kemudian dijadikan sebagai subalah, dibuatkan menjadi salah satu musik tradisi. Nah inilah kemudian kita bicara tentang musik tradisi ini, kemudian diminta oleh Bapak Domingus Horhoro. Nah sekarang ini anaknya itu kami usulkan dari Kementerian Kebudayaan sebagai maestro dari musik Tahuri. Nah ini salah satu langkah maju. Nah tapi lagi-lagi menjadi pertanyaan mendasar adalah, apakah musik Tahuri ini bisa enggak menjadi musik kebanggaan kita yang diakui oleh UNESCO? Nah ini juga pertanyaan menarik ketika hari ini kita membicarakan tentang musik Tahuri.
1: Wah, luar biasa. Berarti ini memang sejarahnya panjang ya, ya Pak Ea. Dan ini kalau misalnya kita bicara tentang alat musik Tahuri ya, Pak, ini kan memang terbuat dari kerang ya. Nah, apakah kalau misalnya kerang itu kan bentuknya beragam ya, ada yang besar, ada yang kecil dan lain sebagainya. Nah, apakah suara yang dihasilkan dari Tahuri ini menghasilkan suara yang berbeda-beda juga setiap ukurannya, Pak, atau sama saja?
0: Nah, ini kan kita bicara tentang alat musik Tahuri ini kan sesuatu yang kita bicara ini, kalau orang Ambon bilang ya, ini kulit bia. Hanya kan sesuatu yang didapat dari kerang yang didapat dari laut. Tentu ini tidak didesain untuk sebuah alat musik. Tapi kemudian karena lokal jenisnya kita ya, orang Maluku, kemudian itu bisa dibuat menjadi salah satu alat musik tradisi. Nah, untuk membuatnya tentu memiliki praktik dan pengalaman tersendiri. Tidak semua orang itu bisa lalu mengambil, dan tidak semua kerang ini, Tahuri ini yang diambil dari laut itu bisa dijadikan sebagai Tahuri. Jadi harus memilih juga, ada cara-caranya. Ya, untuk mendapatkan bunyi yang bagus itu kan kita bisa lihat dari konteks bahannya. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kalau yang besar itu biasanya menghasilkan bunyi yang lebih rendah. Sementara yang kecil itu nadanya lebih tinggi. Nah itu kemudian ada proses pelubangan, itu diberikan lubang untuk ini kan alat musik yang ditiup ya. Nah ini kemudian menjadi menarik karena di situ bisa dibuatkan sebuah komposisi musik yang bisa menghasilkan ritme musik yang menarik. Jadi antara ada suara yang rendah, kita bilang bebasnya, yeah, kemudian adanya suara yang tinggi, jadi bisa diatur. Nah ini tentu yang bisa mengatur itu tidak semua orang,
1: yeah,
0: ya ada maestronya. Nah hari ini kita akan bicara tentang maestronya adalah yang kita orang Ambon bilang Opa Loli. Okay. Opa Loli itu Cornelis Horhoro, itu anaknya dari Domingus Horhoro. Tapi puji Tuhan dan alhamdulillahnya semua orang sudah melirik musik ini sebagai salah satu musik yang originalitasnya aslinya dari orang Maluku. Sebagaimana disampaikan bunyi pertama yang keluar dari bumi Maluku.
1: Oke, berarti ini memang ada prosesnya dan memang tidak semua orang bisa menggunakan Tahuri ini ya, Bapak.
0: Iya, iya.
1: Karena
0: ya,
1: kalau dibilang juga ini salah satu alat musik yang unik ya, diambil dari berbahan dasar kerang, ya, yang orang Ambon bilang, orang Maluku bilang kulit bia.
0: Iya, kulit bia.
1: Diolah sedemikian rupa menjadi salah satu alat musik yang ini juga kalau kita sering lihat biasanya ada di acara-acara adat ya Bapak ya. Nah biasanya itu dalam tradisi masyarakat Maluku ini Tahuri ini digunakan dalam acara atau upacara seperti apa sih Pak?
0: Nah ini menarik ya, karena yang tadi saya sampaikan bahwa Tahuri ini dia berhubungan dengan alamnya, sejarahnya, adatnya. Nah kalau Tahuri ini biasanya kalau dibunyikan, ini kan kita bicara dalam pendekatan sebagai musik tradisi ya, dalam historisnya itu biasanya dia

0: sifatnya itu memanggil, memanggil masyarakat untuk berkumpul. Itu yang biasanya dipakai ya. Sekarang ini kan kita udah modern ya, kalau memanggil orang ya melalui HP ya, gadget yeah. kita, terus WA aja, semua ada perkumpulannya kok. Terus
1: sudah ada pesan grup.
0: Iya sudah ada WhatsApp grupnya bisa. Nah sekarang zaman itu kan semuanya harus melalui musik tahuri ini. Nah jadi kalau musiknya itu sudah berbunyi, ada dua hal yang harus dipikirkan. Itu ada untuk masyarakat berkumpul, lalu akan ada sesuatu yang terjadi yang perlu konsentrasi masyarakat untuk mencari solusi. Misalnya ada tanda-tanda alam atau tanda-tanda berbahaya atau apa sebuah. Tapi satu sisi juga dari segi budaya, musik ini biasanya ditiup untuk ada acara-acara adat, misalnya pembangunan baileu misalnya, terus pelantikan raja, kemudian budaya panas pela gandong dan semuanya. Nah itu ritual-ritual yang memang tahuri itu, makanya dia punya nilainya sakral.
1: Iya.
0: Nah kalau dibunyikan pada waktu-waktu tertentu, tentu masyarakat sudah mengenal bahwa ini untuk kegiatan ritual. Nah yang menariknya adalah sekarang musik ini sudah bisa dimainkan oleh siapa saja. Nah berarti sudah hilang pantangannya. Dulu kan nggak bisa orang tiup sembarang tiup ya. Nah inilah salah satu keunggulan dari musik tradisi kita ini yang sudah bisa dimainkan oleh siapa saja.
1: Oke, nah berarti sekarang mungkin seiring dengan perkembangan zaman juga ya Bapak ya. Jadi memang supaya mungkin ini salah satu langkah juga supaya musik tahuri ini juga ada pewarisnya ya Bapak ya. Jadi mungkin bisa diajarkan generasi selanjutnya. Nah Bapak, bagaimana sih perkembangan penggunaan tahuri di tengah perkembangan musik modern saat ini?
0: Ya perkembangan musik tahuri sendiri di tengah kita membicarakan tentang musik-musik modern ya, tentu antara tradisi dan modern ini kan pasti agak orang lebih cenderung untuk memilih yang modern ya, praktis, bisa langsung di ada platform digitalnya yang bisa langsung dengar tanpa harus memainkannya bisa. Hari ini kita juga harus bilang bahwa musik tahuri ini bisa juga menjadi salah satu pilihan musik tradisi yang memberikan manfaat dampak yang besar bagi perkembangan musik tradisional di Maluku maupun Indonesia, karena tentu ada punya keunikan-keunikan tersendiri dan sangat perlu untuk bisa dimainkan pada kegiatan-kegiatan promosi kebudayaan, kemudian bisa juga dimainkan pada acara-acara festival-festival budaya, bisa juga mengkombinasikan dengan alat musik modern sehingga musik ini tidak tenggelam dalam perkembangannya, karena apapun juga originalitas musik kita ini harus jangan ditinggalkan.
1: Betul.
0: Tetap harus kita lestarikan. Nah, bagaimana kita memikirkan musik ini sehingga dia bisa hadir satu bersama-sama dengan musik-musik modern kita yang justru disenangi oleh generasi kita. Nah, tentu ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, karena yang pertama yang tadi saya sampaikan yang pertama sekali bahwa alat musik ini kan untuk mendapatkannya kan susah banget nih Pak.
1: Betul.
0: Di laut, kemudian harus ada teknologi pengalaman tersendiri, maestro sendiri yang nah ini hal-hal ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, apalagi sekarang kan ada perlindungan biota-biota laut itu kan sekarang kita nggak bisa lagi untuk memproduksi pada yang banyak. Nah ini kan salah satu tantangan juga. Terus bagaimana tahun ini bisa dimainkan pada event-event ya, di banyak ini event-event. Kalau cuma maestronya sama teman-temannya saja ya, ini ya, tentu ini tantangan tersendiri untuk dinas pendidikan ya, kami yang di bidang kebudayaan. Tentu kami sudah beberapa kali melakukan festival-festival dan mengkombinasikan antara musik tahuri dengan musik-musik modern. Nah ini salah satu perkembangan yang paling menarik, dan kami punya program belajar bersama maestro. Nah belajar bersama maestro ini anak-anak itu yang belajar tentang tahuri, dia akan menularkan itu lagi kepada teman-teman yang lain, sehingga musik ini lebih dekat kepada generasi kita. Nah itu menjadi salah satu hal yang menjadi satu perkembangan ya, bahwa musik ini juga tidak kalah dari musik-musik modern ya.
1: Baik, nah Pak Mirza, berarti memang sejauh ini juga selalu diadakan promosi ya untuk alat musik tambur ini sendiri supaya tidak hilang begitu ya Pak Mirza. Nah sejauh ini ketertarikan dari generasi muda seperti apa Pak Mirza?
0: Nah, ketertarikan generasi muda dalam memahami atau pada musik tahuri itu memang kita melihat bahwa itu sebuah tantangan, karena pertama tidak semua orang itu bisa untuk memainkan alat musik ini. Tapi kemudian kami punya program-program dan strategi-strategi bagaimana alat musik tahuri ini bisa disenangi oleh generasi kita ya, melalui kegiatan-kegiatan kami punya namanya literasi budaya. Nah kami itu menghadirkan para maestro-maestro ini ke sekolah-sekolah. Okay. Nah jadi bisa diajarkan bagaimana cara meniupnya, bagaimana cara melakukan produksinya. Kemudian dari situ kan kita bisa melihat bahwa ternyata masih ada kelompok-kelompok musik tahuri yang masih bisa muncul di event-event kebudayaan. Itu berarti dari segi promosi kebudayaan, dari segi pengembangan untuk musik tradisi sebagai salah satu promosi pariwisata itu juga jalan. Nah, semua tantangan yang terbesar adalah bagaimana kita memperbanyak grup-grup musik ini sehingga masyarakat itu bisa melihat bahwa ternyata alat musik ini juga tidak kalah loh dari alat musik yang lain.
1: Wow, luar biasa. Bu Nova, ini kita udah menuju menit ke 30 ya. Apakah kita mau buka line telepon dulu atau kita lanjutkan dulu pembahasan di sore hari ini?
2: Kita break dulu kayaknya. Biar ada nafas Pak Mizaknya ya Pak ya. Biar agak legaan. Baik Kak Ita, kita break dulu ya. Nanti kita kasih kesempatan buat yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsAppnya. Namun sebelumnya nomor telepon Ambon yang bisa dihubungi berapa Kak Ita?
1: Di nomor telepon Ambon boleh di 0911-311-544. Atau untuk pendengar yang mau chat langsung ke WhatsApp Pro4 juga boleh di 0813-5624-5887.
2: Once again, diulang sekali okay. lagi.
1: Untuk lain teleponnya boleh di 0911-311-544. Untuk WhatsAppnya boleh ngechat di 0813-5624-5887.
2: Oke, untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau boleh di WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Kita break dulu, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kita masih bersama dengan RRI Ambon ya. Kita sapa dulu yang ada di Ambon. Halo.
2: Halo Penova.
1: Kayaknya enak banget ceritanya.
2: Kita sambil sharing-sharing dikit ya Penova.
1: Oke, baik. Kita.
2: Oke. Nah, untuk nomor telepon Ambon boleh di 0911 311 544 ya untuk line teleponnya. Kalau di WhatsApp-nya boleh di 0813 5624 5887. Yang di WhatsApp tolong nanti boleh di chat aja ya, jangan di telepon-telepon ya.
1: Oke, baik. Kayaknya Ambon sudah kerangkring-kerangkring ini.
2: Betul.
1: Silakan diangkat, Kak.
2: Sudah gedebak-gedebuk ya.
1: Iya, jangan gedebak-gedebuk.
2: Halo, selamat sore.
3: Halo,
2: assalamualaikum
3: Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Ibu Farida dari Palu.
1: Halo, Bu Ida. Bagaimana kabarnya? Palu aman kah?
3: Alhamdulillah aman, cuaca cerah.
1: Cerah. Oke, siap.
3: Nah, Mbak Ita mau menyapa dulu di Jakarta dan Pulau.
1: Boleh, silahkan. Halo.
3: Yang baik hati.
1: Widih, komplit ya. Terima kasih Bu Ida kalau ngomong suka benar.
3: Iya, benar sekali. Okay. Saya yang Pulau Bat Jakarta.
1: Alhamdulillah.
3: Mbak Ita.
1: Iya.
3: Sembilan hari ini Pak Mizak Wakim ya.
1: Betul.
4: Iya ya.
3: Selamat sore Pak Mizak.
4: Ya selamat sore Bu
3: Ida.
4: Ida, Bu Ida ya dari Palu ya Bu ya.
3: Iya Sulawesi Tengah.
4: Oh Sulawesi Tengah.
3: Iya ini apa? Ini sangat menarik temanya ya tentang musik tahuri. Tahuri itu dari kerang ya.
4: Iya, iya benar sekali Bu.
3: Kalau di tempatnya Bu Farida itu kerang itu orang sering pakai untuk jual ikan. Jadi di sini kalau ada bunyi itu ini oh itu berarti orang jual ikan. Jadi yang Ibu Farida mau tanyakan kepada Pak Mesak ini ya, bagaimana filosofinya musik tahuri ini berkembang hingga sampai hari ini menjadi warisan budaya dunia. Kalau untuk suara-suara membagi suara itu dalam musik tahuri ini bagaimana ya? Dari suara yang tertinggi, yang rendah, yang sedang ya. Cuma ini yang Ibu Farida tanyakan untuk pemirsa. Selamat salam sehat ya, Pak Nova juga di Jakarta, sama Mbak Ita di Ambon ya. Selamat sore untuk Ambon di Jakarta masih siang ya. Kalau di bagian tengah ya sudah masuk juga sore di sini.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ita, biar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa diaplikasikan Jakarta ya Kak.
2: Boleh, silakan kita dengarkan dulu yang dari Jakarta.
1: Baik, halo, selamat siang.
5: Halo, selamat sore.
1: Iya,
5: selamat menjelang sore bagian timur di Jakarta ada Pak Nova Abraham itu deh.
1: Iya.
5: Cikgu dia datang hadir.
1: Oke, silakan Cikgu.
5: Pak Nova. Mau gabung di sana di Ambon yang Ambon manis deh, kakak. Kak Ita kak?
1: Iya, Kak Ita di sana.
5: Benar ya, Ambon kak dong. Ita wapak apa ibu apa loh? Selamat kenal, salam temannya Karen ini, temannya Kak Teis The Cock juga.
1: Okay.
5: Selamat siang menjelang sore, Bapak narasumber yang ganteng.
4: Iya, terima kasih Bu.
5: Bu Karen ya. Terlalu ya, Bapak narasumber yang ganteng. Memang kalau kita alat musik ini, tahuri ini sebagai warisan budaya dunia. Wah, apalagi yang Ambon musiknya, apa, yang musik lah orangnya Ambon manis. Memang kalau kita, apa namanya? Alat musik tahuri atau terompet kerang khas Maluku ya, benar ya? Ini
4: iya,
5: sudah diusulkan oleh pemerintah dan lembaga kebudayaan untuk apa ya? Memang didaftarkan sebagai warisan budaya dunia atau UNESCO, benar ya, Bapak Majid? Memang kalau kita memang ini kalau membicarakan faktanya utama Sahuri. Nah, saya ingin nggak banyak-banyak panjang lebar, ingin tahu saja bagaimana dengan sejarahnya perkembangan orkestra Sahuri modern itu satu ya, Bapak. Saya. Nah, yang keduanya seperti apa jenis-jenisnya kerang biak itu digunakan untuk membuat alat musik ini? Itu saja dua pertanyaan.
1: Oke, okay, ya, baik.
5: Terima kasih banyak Kak Ita dengan Pak Nova. Selamat siang menjelang sore. Salam budaya Nusantara.
1: Salam budaya Nusantara. Iya, Pak Mizak sudah bisa ditangkap pertanyaan dari Cikgu.
4: Iya, ini dari Ibu Farida sama Ibu Keren ya, yang dari Palu.
1: Ciguria. Ciguria, ya, Ciguria di Jakarta. Kalau yang tadi,
2: yang kedua.
4: Sekali ya Ibu Poita, Ponova dan Kak Ita ya yang di Pro 4 ini. Ya terus terang kami itu sangat bangga ya bisa hadir di sini untuk apa namanya menyampaikan informasi ya tentang kebudayaan di Maluku. Ya karena kita orang Maluku ini ya, identik dengan musik, sering disampaikan ya DNA orang musik itu, orang Ambon itu musik. Nah, sejak lahir sudah nyanyi.
2: Betul.
4: Nah, ya betul ya Kak Ita ya.
2: Kayaknya pas keluar langsung,
4: ya, langsung
2: ada nadanya ya.
4: Ada nadanya. Nah, ini hari ini juga kan kita bicara tentang Tahuri ya. Tahuri itu ternyata dari kerang. Ya orang Ambon bilang kulit bia ya tadi ya. Bu Keren bilang Ciguria. Terompet. Ya terompet itu terompet ciri khas orang Maluku ya. Dan tidak mungkin ada di tempat lain juga. Nah, hari ini Ibu Farida menanyakan tentang filosofis dari Tahuri. Nah, Tahuri ini ya karena dia merupakan alat musik tradisional dari Maluku ya, Tahuri ini kalau dia berbunyi, dibunyikan atau dimainkan, maka dia berhubungan dengan bagaimana mengumpulkan masyarakat, bagaimana melihat tentang alam, bagaimana melihat tentang sejarah. Nah, di dalam tradisi masyarakat Maluku sendiri, ini Tahuri ini merupakan alat komunikasi tradisional. Secara filosofis bahwa kerang laut ini sangat identik dengan laut. Dan tentu dalam kosmologinya orang Maluku, dia memandang laut sebagai dunia. Ya, jadi tadi Kak Ita bilang ya apa namanya laut yang luas, kemudian bagian dari maritim, tentu apa namanya Tahuri merupakan bagian dari salah satu budaya maritim masyarakat Maluku. Laut yang luas ditabur dengan pulau-pulau, tentu kami punya karakter kebudayaan yang sangat unik. Nah, salah satunya di musik Tahuri ini. Nah, Tahuri ini sendiri dalam kebudayaan orang Maluku, Tahuri ini diasosiasikan sebagai apa namanya simbol dan identitas Tita Raja. Tita Raja itu artinya bahwa kalau musik Tahuri itu dia dibunyikan pada zaman itu berarti raja itu memerintahkan masyarakat untuk berkumpul. Nah, pada waktu itu. Nah, dengan demikian sangat menarik ketika bicara tentang Tahuri pada masa lalu. Nah, tentu Tahuri ini juga bisa memberikan beberapa tanda. Misalnya akan terjadi hal-hal yang bersifat kebudayaan, tapi juga ada tanda-tanda misalnya akan terjadi perang dan sebagainya. Nah, dengan demikian pada zaman itu filosofisnya sangat beragam, tergantung pada wilayah di mana Tahuri itu berada. Misalnya kalau di Maluku Tengah, Tahurinya kalau bunyi ya rajanya manggil ngumpul di Baleu, rumah adat. Kemudian kalau misalnya ada apa namanya musik yang mungkin panjang, pendek, itu udah tahu masyarakat bagaimana musik itu dia lahir, keluar dari alat musik itu sendiri, orang sudah bisa tahu bahwa ini tandanya tanda bahaya ataupun tanda untuk mereka akan kumpul. Nah, jadi ini sangat unik ya Kak Ita sama Po Nova ya, musik ini. Oleh karena itu, bagaimana musik ini bisa diatur ya di alam apa namanya musik modern sekarang ya batur. Nah biasanya itu kalau di maestronya yang saya lihat ya itu biasanya yang bunyinya yang lebih besar bunyinya kan jadi rendah. Nah itu biasanya dia di bagian tertentu dan yang bagian itu jadi diselaraskan. Yang ternyata dia ketika dimainkan secara kelompok, ya itu sangat sangat merdu. Padahal ini kan tidak punya ini ya. Kalau kita bicara soal alat musik, kan pasti ada not baloknya, not apanya semua ya. Nah, dan pendengar perempat yang dimana saja berada di Indonesia maupun di Maluku.
2: Iya, berarti terjawab ya untuk pertanyaan dari Ibu Farida, Farida ya. Boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bang ya, Izak dari Cigoria tadi.
4: Ya, Ibu Cigoria ya berkaitan dengan orkestra ya.
2: Iya, tadi Cigoria juga pertanyaannya mengenai
1: kerangnya.
2: Kerangnya iya
4: betul. Ya, ya kerangnya itu gimana ya Bu ya?
2: Tadi ukuran kerangnya ya?
4: Ya tadi kalau ukuran kerangnya yang semakin kecil itu kan dia menghasilkan bunyi nada yang semakin tinggi atau semakin ya, nyaring.
1: Kerangnya bermacam-macam juga enggak
4: iya,
1: gitu?
4: Iya, ternyata ukurannya bermacam-macam Bu. Jadi kalau yang semakin besar ya ukuran cangkangnya itu ya itu berarti dia menghasilkan bunyi yang lebih rendah. Nah, kalau yang kecil itu bunyinya lebih tinggi atau lebih nyaring. Nah, oleh maestro itu biasanya dibedakan dari bentuknya, bentuk cangkangnya. Jadi untuk mengatur ritmenya itu biasanya maestro itu mengatur soal jenis-jenis bunyi itu dengan kelompok-kelompoknya sendiri. Jadi ketika dimainkan itu nadanya itu sangat bagus karena nada ini kan yang keluar dari alat musik ini kan tidak diatur atau di ini, tapi melalui bunyi lubang yang diatur pada posisi itu. Nah ini yang hal yang menarik
1: iya.
4: Di situ.
1: Tapi nah, jenis kerangnya Pak Mizak itu sama semuanya.
4: Iya jenis kerangnya tetap semua sama, cuma yang membedakan adalah ukurannya.
1: Oh ukurannya aja.
4: Ada ukurannya besar, ada ukurannya kecil, ukuran sedang. Nah itu yang membedakan nanti ritme bunyinya itu berdasarkan ukuran.
1: Oke.
4: Diatur oleh maestronya.
1: Jadi kalau misalnya kita pakai kerang yang lain gitu kan, kerang ini kan juga banyak bentuk ya Pak Mizak ya, itu nggak bisa ya?
4: Enggak bisa.
1: Oh enggak bisa.
4: Jadi
1: ya.
4: Jadi harus kerang ya, ya kerang yang sama dengan yang dipakai.
1: Okay.
4: Jadi makanya tadi saya bilang tidak semua kerang laut itu bisa dipakai sebagai alat musik.
1: Itu kerangnya atau, kerang apa namanya Pak Mizak?
4: Iya, itu ada bentuknya. Itu saya juga belum tahu ya, dia itu masuk kayak dia itu ada nanti ada isinya di dalam, ada ininya. Jadi makanya dalam proses pembuatannya itu ketika diambil di laut di kemudian dibersihkan. Kan ada apa namanya organ-organnya yang di dalam itu dibersihkan, dijumur, dikeringkan, kemudian dibuat lubang, kemudian dihaluskan lagi terus bisa menghasilkan nada. Itu prosesnya Bu.
1: Berarti udah ketahuan aja ya, ini mah kerangnya bisa gitu loh, bisa dibikin untuk alat musik tahuri gitu ya.
4: Iya, bisa. Okay. Jadi alat musik tahuri itu jenisnya kerangnya berbeda dari yang lain.
1: Okay.
4: Jadi orang udah tahu pas, oh ini untuk
1: alat musik gitu ya. Oke deh kalau gitu. Masih ada kesempatan mungkin satu dari Ambon, satu dari Jakarta. Silakan Kak Ita kalau masih ada yang bergabung di Ambon ya.
2: Iya, untuk line telepon sih sejauh ini belum ada lagi yang Pak Nova ya. Di WhatsApp juga sebentar saya cek dulu. Oh,
1: ada di WhatsApp?
2: Ini di WhatsApp belum ada juga sih.
1: Oke, okay. Baik. Di Jakarta ada dua nih, ada dari WhatsApp dan juga telepon. Tapi kita angkat telepon dulu ya. Halo.
6: Assalamualaikum Pak Nova, yang cantik, yang mbak-mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ica, silakan langsung menuju ke Ambon.
6: Halo Kak Ita, di Ambon apa kabar?
2: Halo, baik, alhamdulillah. Kabarnya gimana, baik?
6: Alhamdulillah, baik. Aku pecinta lagu-lagu Ambon loh.
4: Wah, luar biasa.
1: Kak Ita nanya enggak? Kak Ita nanya enggak? Enggak kan?
6: Nanya kali tadi dalam hati.
1: Oh, iya, nanya. Kak, iya. Kak Ita nanya. Iya. Oke, siap silakan.
6: Tadi. Mau nanya nih sama siapa namanya tadi?
1: Pak Mizak. Mizak.
6: Mizak mau nanya.
4: Ya, salam kenal.
6: Kan tadi aku udah lihat-lihat nih.
1: Ya.
6: Alat-alat musik Ambon gitu ya. Ada sisa buang apa gitu, segala macam, ada fluid apa gitu. Aku mau nanya, dari segala jenis alat musik itu, apakah semuanya punya nilai sejarah gitu, Pak?
1: Apa dari semua alat musik di Ambon itu punya nilai sejarah gitu ya?
6: Iya, okay. Betul. Udah itu aja.
1: Udah itu aja. Oke, Cak. Ya, yuk.
2: Tungguin lagi nih.
6: Telepon lo.
2: Ya, ada enggak pada udah.
1: Oke, terima kasih. Iya, oke deh kalau gitu. Ada Ica dan ini WhatsApp dari Ibu Linda Idris. Mendapatkannya dalam tradisi adat Tauri berfungsi sebagai apa? Itu aja, terima kasih. Ya, dua pertanyaan Pak Mizak, silakan.
4: Ya, terima kasih ya Ibu Ica ya. Ibu Ica ini dari mana ya?
1: Ica dari Bone, Sulawesi.
4: Wah, luar biasa ya Ibu Ica ya. Jauh banget nih.
1: Jauh.
4: Ya, ternyata kita Indonesia Timur itu sebetulnya punya alat musik yang hampir mirip-mirip.
1: Ya.
4: Karena memang karakter kita itu kan luas lautnya lebih luas dari luas daratan. Jadi kan tentu memanfaatkan semua potensi laut itu apa saja selain dimakan tapi juga bisa dibuat sebagai sarana hiburan.
1: Betul.
4: Ya. Itulah salah satu keunikan kita wilayah kepulauan yang berkarakter budaya maritim. Nah, menarik sekali Bica ya, ternyata kan di Maluku itu kan banyak alat musik dan tentu dia punya nilai sejarahnya sendiri-sendiri. Karena kalau kita bicara tentang Maluku, Maluku ini kan sudah dikenalkan pada ribuan tahun yang lalu karena kita punya keunggulan pada rempah-rempah kita. Ya, kita itu jadi pusat perdagangan rempah ya, spice root atau spice islands, kepulauan rempah-rempah. Ya, pulau ini kan dicari dan semua orang itu datang ke sini untuk melihat itu keunikan dari cengkinya, palahnya, aroma palahnya itu mengantarkan banyak orang ke sini. Nah, tentu kalau mereka yang datang ke sini ya banyak sekali bawaannya termasuk alat-alat musiknya kan dia butuh hiburan itu. Nah, Kak Nova sama Ponova sama Kak Ita ini, kita di Maluku ini kan kita punya alat musik banyak gitu, yang ada tifanya, ada ukulele, kemudian ada gitar dan semuanya, kemudian ada juga Hawaiian. Nah, contoh kayak Hawaiian itu kan alat musik yang dibawa bangsa Portugis ke Maluku.
1: Okay.
4: Ya, padahal Hawaiian ini sendiri sekarang menjadi salah satu musik yang unik di Maluku juga. Dan ternyata tuh alat-alat musik ini dibawa dari zaman bagaimana penjelajahan untuk pencarian rempah-rempah zaman itu. Padahal kalau lihat sejarahnya dari Hawaii.
1: Yeah.
4: Nah, ini kan dikenal sebagai musik lautan teduh.
1: Iya.
4: Dan sini banyak sekali grup-grup Hawaiian yang muncul di mana-mana dan itu menarik sekali musik-musiknya. Kemudian kayak ukulele pun juga demikian, dibawa dari luar. Dan tentu jadi warisan budaya kita semua. Belum lagi yang Toto Buang. Saya sering bilang itu gamelannya orang Ambon. Ya, karena itu kan dipengaruhi budaya Dongson yang dibawa oleh Cina dan sebagainya. Nah, itu semua itu adalah salah satu keuntungan dan keunggulan dari Maluku pada zaman itu. Di mana kita memiliki karakter tersendiri dan keunikan karena punya rempah-rempah yang menjadi daya tarik.
1: Baik.
4: Nah, sehingga alat musik kita itu punya semua ya. Nah, yang sudah ditetapkan kayak tifa ini juga kan salah satu yang memiliki nilai historis karena di hampir semua wilayah Maluku dan Papua itu memiliki tifa dan tifa itu sudah jadi warisan budaya bersama karena dipakai untuk acara-acara ritual kemudian acara-acara pertunjukan musik dan itu tidak lazim dibawa oleh pada zaman
1: Pak Mizak, maaf ini waktu kita sudah semakin mepet. Pertanyaan terakhir 1 menit dan sekaligus penutup, silakan Pak Mizak. Ya, pertanyaan dari Ibu Linda tadi Pak Mizak ya.
4: Ya, Ibu Linda kan tadi berkaitan dengan alat musik Tahuri.
1: Ya.
4: Nah, alat musik Tahuri ini, nah sekarang ini kan kita nggak bisa lagi mengeksplorasi ya sebanyak mungkin karena kan itu salah satu yang dilindungi.
1: Ya.
4: Nah, sekarang ini kan yang sudah ada, yang ini kemudian dikembangkan.
1: Mm-mm.
4: Nah, dikembangkan terus. Nah, sekarang ini kita lagi berpikir bagaimana kalau misalnya dibuatkan dalam hal inovasi terbaru sehingga tidak lagi mempengaruhi ketergantungan kita terhadap alat musik sekarang ini sehingga kedepannya tuh kita juga menjaga ekosistem laut kita.
1: Betul.
4: Ekosistem ya ini jadi tantangan karena kan kerang laut yang harus kita jaga ya ternyata kalau kita habisin setiap hari ya mempengaruhi biota-biota ini. Nah sekarang ini juga menjadi strategi kami bagaimana mencari inovasi-inovasi untuk membuat alat musik ini tetap hidup.
1: Oke, baik Pak Mizak, mohon maaf ini waktu kita sudah mendekati pukul 14 untuk waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih untuk edukasinya, terima kasih informasinya Kak Ita. Selamat siang
2: ya Mbak Nova.
1: Salam sehat, salam bahagia untuk semua yang ada di Ambon ya.
2: Amin, amin.
1: Ya, selamat sore. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Pon, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Selamat siang menjelang sore. Hari Rakyat Rai aksi diduga pemerasan dialami dua WNA asal Portugal di Jalan Buana Sari, Desa Pecatu, Kuta Selatan, Badung pada 3 Oktober lalu. Kasih Humas Polresta Denpasar, Ibtu Igede Adi Saputra Jaya mengatakan, aksi dugaan pemerasan berawal dari pelaku diklakson oleh korban, berakhir dengan pengrusakan, penganiayaan, dan percobaan pemerasan mencapai 20 juta rupiah. Dijelaskan aksi anarkis, gerombolan yang mengklaim WNA tersebut terlibat tabrakan terhenti ketika aparat keamanan adat setempat tiba di lokasi kejadian. Anggota pecalang desa adat Pecatu, Katot Astana menambahkan, karena narasi kecelakaan lalu lintas tidak terbukti rombongan, terduga pelaku tersebut langsung melarikan diri dan pihaknya mengevakuasi para korban yang selanjutnya resmi melaporkan tindak kekerasan serta intimidasi ke Polsek Kota Selatan agar diproses hukum lebih lanjut. Rakyat Rai, demikian Gatra Bali di siang hari jelang sore hari ini bersama Gongga Cynthia, dan sampai jumpa.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro

0: Dari kawasan Network 70 Denpasar. Halo, selamat siang menjelang sore hari. Rekaden Ray kembali menjumpai tengah ruang dengar Anda di edisi hari Rabu 7 Oktober 2026 di FM 106,4 MHz dan juga AM 1206 kHz Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali. Bersama Gongga Sintia di studio Pro 4 RRI Denpasar yang menemani Anda dari pukul 3 sore hingga 8 malam waktu Indonesia Tengah. Apa kabar Rekaden Ray? Semoga dalam keadaan sehat berbahagia, tentunya tanpa kekurangan apapun. Yang masih kurang dilengkapi, yang sudah lengkap, mari kita lengkapi kembali begitu ya. Seperti Gongga Sintia ya, dilengkapi bersama dua orang yang cantik ya. Jadi bahagianya semakin lengkap begitu ya. Di studio sudah ada Mbak Dwi dan juga Mbak Suci. Halo, selamat sore.
1: Halo,
0: waduh, Mbak Ge. Sebenarnya Mbak Suci lebih gede daripada Mbak Ge ya. Oke deh, yang penting kita manggil Mbak-Mbak aja begitu ya. Masih ada ciri khas Balinya begitu Mbak ya, berdua ya. Dan tentunya Rekaden Ray siaran hari ini Anda bisa dengarkan di aplikasi RRI Digital yang sudah bisa Anda unduh melalui Play Store ataupun App Store dan juga streaming kami di rri.co.id.

0: Baik, Raka dan Rai, nanti Gongga Cynthia, Madu dan juga Mo Suci akan menyapa ruang dengar Anda sampai pukul berapa nih?
1: Sampai pukul 4.
0: Oh, 4 sore saja, khusus untuk Mo Suci dan juga Mo Dwi begitu ya, karena sudah dari pagi ya, menemani pendengar setia perempat ya, jadi sampai 4 sore saja. Tapi acara Pro Dangdut sampai pukul 5 sore nanti ya, di pesawat telepon 0361-223361 dan juga bisa langsung berkomentar di Facebook Pro Drama Budaya RRI Denpasar. Jadi nanti Gongge akan update status. Reka dan Rai bisa kirim-kirim salam di kolom komentar tersebut ya. Sebelum menyapa nih Reka dan Rai, mungkin Gongge akan sapa sedikit dulu dari Mo Suci dan juga Mo Dwi. Apa kabar sore hari ini?
2: Kabarnya ya, baik sekali, Mbak.
0: Sangat baik sekali. Ya, ini udah hari keberapa jadinya Mbak berdua magang ya di Perempat?
1: Ini udah masuk 2 bulan jadinya.
0: 2 bulan. Berakhirnya di tanggal berapa?
2: Di 30 Oktober.
0: Waduh, lagi bentar aja, lagi 23 hari begitu ya. Tapi setelah itu main-main ya pasti ya, pastinya untuk menyapa pendengar ya. Oke, nanti akan Mbak Dwi dan juga Mbak Suci akan sapa-sapa ya untuk Raka dan Rai mungkin yang ingin request lagu dan juga bersalam-salam begitu ya. Dan tak lupa setelah pukul 5 sore nanti Gongge akan masih temani ruang dengar Anda sampai pukul 7 malam di gelaran acara Lingsir Sanja, ada informasi dan juga lagu-lagu Bali mengenai destinasi wisata dan juga adat istiadat ya. Dari pukul 6 sore renungan Puja Trisandya bagi umat Hindu Sedharma yang berada di seluruh wilayah Bali. Di pukul 6 lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah, Gongge sini akan kumandangkan azan maghrib bagi umat Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Dan di pukul 7 malam ada Ceraki Berita Berbahasa Bali, 1 jam saja kembali Gongge akan temani ruang dengar Anda di gelaran acara Lingsir Sanja Ragam Irama Nusantara siaran Lila Cita. Oke, kalau begitu Mo Dwi dan juga Mo Suci seperti biasa membuka acara Pro Dangdut. Ada persembahan satu lagu dulu dari Kak Yulia Citra, Menyulam Kain Rapuh.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
4: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
3: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
5: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
6: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Dari kawasan Euro 70 dan Pasar, masih kembali hadir temani ruang dengar Anda bersama Gongga Cynthia di Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Di studio Pro 4, Gongga tidak sendiri, sudah ada siapa?
1: Ada Mik Suci.
2: Ada Gadu juga.
0: Oke, selamat datang kembali ya, menyapa pendengar Pro 4 yang setia bersama Gongga Cynthia tentunya sampai pukul 5 sore nanti di gelaran acara Pro Dangdut. Menyulamkan rapuh membuka di acara kita sore hari ini. Mungkin bisa disapa dulu ya untuk membuka di gelaran acara Pro Dangdut, siapa yang akan mendapatkan kesempatan untuk request dan juga salam-salam. Bisa disapa dulu dari Moge Suci. Silakan Moge.
1: Halo Pro Dangdut.
3: Halo, program Lu, Dangdut
0: Elektrika,
3: selamat sore, masih
0: bicara
3: sama
0: Kak Wi. Iya, betul. Selamat sore, dengan siapa di mana?
3: Sore, gue Kak Cynthia, dengan Bulu Sekar yang satu bayangan.
0: Oh iya ya, Bulu Sekar, apa kabar sore-sore Bulu?
3: Aja, tumben bisa masuk di program Lu.
0: Tumben, karena gue nggak ngasih kesempatan, soalnya colek-colek dulu ke satu.

0: Bayangan.
1: Iya, sambil nih nyabu nih colek-colek bisa masuk pertama.
0: Mas Tengkara, buat sampian apa Bu lo? Pakai tumpak wayang Bu lo?
1: Iya, kini nak ada upacara wayang, orderan tetap tiap hari itu aktivitas tiap harinya, gue.
0: Orderan begitu ya. Siapa tahu nanti Moga Suci sama Moga Dwi ya butuh sampian apa, order langsung ke Buloh ya.
2: Boleh.
0: Mungkin enggak sempat untuk nyahit di rumah begitu Buloh ya. Oke deh Buloh, sambil Buloh nyahit-nyahit busung, lagu dangdutnya apa nih kira-kira?
1: Lagu kenangan saya yang paling tidak bisa dilupakan, selalu melekat dalam hati. Jumpa pertama.
0: Setelah jumpa pertama. Waduh, jumpa pertama dengan siapa Bu Lo? Apakah mantan yang sekarang udah menjadi suami maksud Gong ya? Atau ada yang lain nih? Waduh.
1: Mantannya yang sekarang sudah jadi pendamping hidup saya.
0: Selamanya begitu ya, abadi ya berdua Bu Lo ya.
1: Dan selalu satu menyatu.
0: Astengkara, menjadi satu, itulah Bu Lo dan suami. Oke Bu Lo, ada salam-salam, silakan Bu Lo.
1: Salam dikit ya buat Bu Lo Dre, sama Nini Dania, sama Koska, juga Bu Jerman, sama Ibu Mbah Tunindi, Bu Vera, juga Bu siapa namanya itu yang di Tanah Lot ya. Sudah ada
2: Mbah Tunindi.
1: Sudah tadi, sama juga Niang Kirana, ada Dewa Aji Orso, Peka siapa namanya itu?
2: Peka.
1: Pak Dipolos, Pak yang nama itu Peka Dipolos juga. Ada juga Kak Mangku Sudani, ada juga Maylin, Mok Lode Kardiasi, siapa lagi itu ya? Gong yang kri kekeran, no, siapa namanya tu? Oda siapa ya Gong ke?
0: Oda siapa tu Bu Lo? Dari daerah mana Bu Lo?
1: Dari daerah
0: Oda Desia Katrangan.
1: Bu Citra sama Bu Putu Keboiwo juga berikut mus.
0: Bu Ibu terus juga masuk nih.
1: Di Dede sudah sempat ngibur di sini Gongge.
0: Oh iya.
1: Tapi saya agak begitu kenal dengan suaranya. Kok suaranya tidak sama dengan Isalio? Gak berani menyapa jadinya sama Bu Dedenya.
0: Oh begitu. Iya.
1: Nanti diberani-berani ya energi. Ya kuatnya buat semua-semuanya yang belum di calling, tak bungkus jadi satu. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat yang dengar acara Pro Danutnya Pro 4 RRI. Pokoknya salamnya tetap semangat aja deh, walaupun panas mencetar.
0: Oh di sana panas ya Bu Lo ya, di Satung Payangan ya? Ya
1: panas mencetar sekali, ya tentu dengan suara lagu-lagu dangdutnya Pro 4.
0: Oke, kita keringetan dulu sebentar ya Bu Lo ya. Oke, terima kasih Bu Lo.
1: Ya.
0: Terima kasih Bu Lo.
1: Iya, buat semuanya selamat bertugas bertiga sana. Semoga sehat selalu. Nanti pulangnya hati-hati ya. Semoga selalu sehat dan sempat. Pak Jongge sama cantik-cantik berdua itu. Terima kasih banyak. Yuk, dadah, bye-bye.
2: Dadah, bye-bye. Dadah,
0: bye-bye. Baik, terima kasih Bu Lo. Sekar Satung Payangan sudah bergabung ya. Moga Dwi bisa disapa. Moga ada siapa di belakang Bu Lo?
2: Oke, halo Perdangdut.
3: Halo Perdangdut. Hai hai hai.
0: Hai hai hai, hai. Ada Mok Lode Kardiasih di sana.
3: Kok tahu?
0: Tahu dong.
3: Iya, Ge. Makasih udah tahu.
0: Gimana kabar sore hari ini, Mbak Lohde?
3: Kabar baik. Astung harus sehat sekeluarga, Ge.
0: Nada sama vokalnya agak khas-khas begitu ya. Jadinya gue gak gampang menebak nih kalau ini Mbak Lohde.
3: Sama siapa? Studio Santi.
0: Sama ada siapa aja nih?
2: Sama Ge Suci.
3: Sama
2: Moga Dwi. Iya.
0: Iya, sama Moga Dwi lagi satu.
2: Sama Moga Dwi, iya.
3: Salam kenal ya Moga Dwi ya.
2: Iya, Ibu.
3: Semoga sehat selalu.
2: Pastinya.
3: panjang umur, murah rezeki juga ya.
0: Astungkara. Kalau sekarang gongnya murah-murah meriah untuk memberikan lagu dangdut nih. Mau lagu dangdut apa dulu nih, mau lo deh.
3: Request lagunya Jangan Tinggalkan Aku.
0: Jangan tinggalkan aku sebentar.
3: Jangan tinggalkan Fardian.
0: Katanya siapa yang meninggalkan Mok Lode?
3: Enggak ada.
0: Oh, enggak ada. Kenapa lagunya galau-galau Mok Lode?
3: Sedang banget.
0: Oke deh. Ada salam-salam Mok Lode, bisa disapa dulu pendengar yang lain.
3: Salam sedikit ya, Gek ya. Gongge Sintia ya?
0: Iya benar, Gongge Sintia.
3: Oh iya, tuh ampureng ya.
0: Nge moloh deh, lanjut moloh deh.
3: Ada Mbak Lusekar, selamat sore. Ada juga Kak Dania sama Nini, selamat sore. Bu Lodre, selamat sore Bu. Ada juga Bu Citra, selamat sore Bu Citra. Ada juga Bu Ana, Pak Tut Mancung Banteng, selamat sore sama Bu Made ya. Ada Pak Yanarbe, Pak Dekolos Jaya, Bu Eskani, Pak Pol Yang E, apa lagi? Gek Mailin, Atuh nikah mantan dumun nih.
0: Nih, Mok Lode, terima kasih Mok Lode.
3: Kompakan di udara maupun di darat. Ayo semuanya tanpa kecuali. Makasih waktunya. Yuk, dadah-dadah.
0: Yuk, dadah-bye. Mok Lode di Garang Bidadari sore hari ini begitu ya. Emang khas kan? Yuk di gimana tadi kalimatnya? Maupun di darat.
2: Halus banget suaranya.
0: Halus banget Mok Lode. Semoga besok-besok bisa menyapa kembali ya Mok Lode. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung di Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Istirahat dulu, nanti kita akan sambung kembali di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lo, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
2: Weh, Beli. Sabar, ada apa ini? Kok pedeh? Santai, santai. Slow, dia kegas.
1: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
2: Sabar, Beli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
1: Masa gitu?
2: Iya, makanya dalam bermedsos itu kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial, rim jemari, Bli, gitu. Bijak bermedia sosial itu keren.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

biasa disebut jajalakla dalam masyarakat Bali adalah kue mungil yang berbentuk lingkaran berdiameter 3 cm dan memiliki rasa yang tidak pernah ada matinya. Sangat pas sebagai teman duduk di saat pagi hari, ditambah dengan hangatnya sajian kopi Bali. Secara umum, jajalakla berwarna putih, ada pula yang berwarna hijau. Warna hijau ini berasal dari pewarna alami, yaitu berasal dari air daun pandan yang dicampur ke dalam adonan. Namun, terkadang jajalakla ada yang diberi pewarna makanan berwarna merah muda atau berwarna coklat. Jajalakla berbahan dasar tepung beras, dicetak menggunakan cetakan serabi tanah liat. Cara membuatnya tidaklah sulit, Anda hanya memerlukan beberapa bahan dan proses pembuatannya juga terbilang praktis. Jajalakla ini biasanya ditambahkan dengan parutan kelapa serta saus gula merah.

0: Rekan-rekan masih di Pro 4 RRI Denpasar Sore Budaya Bali di gelaran acara Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Masih bersama Gongya Cynthia
1: dan Gia Suci
2: serta Dwi.
0: Iya, yang menemani Anda di gelaran acara Lingsir Sanja Ragam Irama Nusantara sampai pukul 4 sore nanti ya. Tapi kalau Gongya Cynthia di acara Pro Dangdut sampai pukul 5 sore ya. Rekan-rekan Rai, ada informasi dulu karena akhir-akhir ini di media sosial marak sekali begitu ya. Berita yang beredar ada yang sudah mengalami gejala dari influenza tipe A begitu ya. Mungkin gejalanya seperti apa? Mungkin bisa dibahas sedikit nih yang disinggung oleh Mbak Suci mungkin ya. Apa saja Mbak Suci gejala yang harus kita ketahui bagi orang yang memang pengidap dari penyakit influenza A ini? Silakan Mbak Suci.
1: Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Jadi gejalanya itu menyerupai flu pada umumnya. Tapi ada juga gejala-gejala lainnya itu seperti demam tinggi, ada batuk, sakit tenggorokan, nyeri otot, sakit kepala dan juga lemas.
0: Oh, itu berbarengan begitu. Oh, kalau sudah ada gejala-gejala seperti itu berarti harus ke faskes terdekat begitu ya. Langsung cek begitu ya. Tapi apa sih penyebabnya mungkin nanti gitu ya. Pasti rekan-rekan bertanya-tanya, saya gejalanya seperti ini tapi penyebabnya apa sih, padahal sudah menerapkan PHBS, pola hidup bersih dan sehat begitu ya. Tapi nanti ya, mungkin rekan-rekan Rai daripada memikirkan sakit begitu ya, mau Gak Suci dan juga mau Gak Dwi, kita ngibur diri dulu dong tentunya. Ya. Informasi tadi tentang gejala dari influenza A yang dikutip dari mana? Moga Suci
1: dari Halo Dokter itu.
0: Halodokter.com begitu ya. Oke, terima kasih Moga Suci. Kembali dulu ke line telepon Pro 4 0361 223361 yang ingin request lagu dan juga salam-salam bisa disapa dari Moga Dwi, silakan.
2: Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Halo. Ada Pak Mang Pandu sepertinya ya.
3: Ya betul.
0: Gimana sore-sore Pak Mang?
3: Ya panas sekali.
0: Iya panas sekali ya. Begitu ya. Sama nih di Hayam Uruk juga panas, kita tetanggaan begitu ya.
3: Ya kalau di studio kan adem ya.
0: Adem. Soalnya dibuat oleh manusia, soalnya jadinya adem begitu Pak Mang ya.
3: Gak Suci ya sama siapa?
1: Sama Gak Dwi.
3: Oh sama Gak Dwi ya, salamnya dari Pak Mang Pandu.
0: Yang paling ganteng di Tanjung Bunga. Sehat-sehat Pak Mang, biar makin sehat lagu dangdutnya apa Pak Mang?
3: Lagunya ntar dulu masih gini.
0: Oke.
3: Sambil salam dulu ya.
0: Boleh, silakan sambil mikir sambil salam-salam bisa Pak Mang. Ya.
3: Nini Santa ya, semoga sehat selalu ya. Kemudian ada Mbak Tunindi, ada siapa? Ya, Nini Dania, Nini Santa, kemudian Nini Nini Ita, Mahindira, Ibu Vera, Merdeka.
0: Merdeka.
3: Ada ya, Ibu Ani dan Ibu Kapal, Pak Yanarbo, Pak Setmancung, Ibu Ayuna, kemudian Nini Agus, kemudian Ibu Lodra, Pie Kavare, Ibu Enduk, Ibu siapa ya?
0: Raden Ayu.
3: Raden Ayu. Ya, kemudian ada siapa lagi ini ya? Ibu Jerman gimana kabarnya? Kemudian Bu KBB ada. Pokoknya semuanya dah ya, semuanya. Okay, ya Mah Mangku Merajapati, kemudian ada Mangku yang di Selam ada siapa ya?
0: Kak Angku Sudani.
3: Kak Angku Sudani ya, otaknya blank ini.
0: Pantas lagunya tak bisa nih ya, nggak bisa gue ngecari nih jadinya Pak Mang, lagunya apa nih?
3: Lagunya apa ya? Selamat malam, duhai kekasih.
0: Duhai kekasih apa ya? Kira-kira selamat judul lagunya ya? Selamat malam ya Pak Mang ya?
3: Ya,
0: oke.
3: Dari
0: Evita Mala. Sudah siap Pak Mang.
3: Ya, terima kasih ya.
0: Sami-sami Pak Mang.
3: Ya, salam juga sama Dwi yang cantik juga.
1: Oh, iya.
3: Siapa? Susi.
1: Gak Suci.
0: Diganti-ganti nih.
3: Aduh ini otaknya lagi blank ini.
0: Enggak apa-apa, kita maklumi Pak Mang. Udah sore-sore soalnya jadi fokusnya agak berkurang sedikit mungkin ya.
3: Oh ada ini dari Ibu Jurocita juga nih.
0: Oh, Ibu Jurocita Suksema.
3: Ya. Mm-hmm. Ya, selamat baik-baik.
0: Oke, okay. Gue kira selamat apa ya? Tiba-tiba udah ada babai saja, Pak Mam. Bener ya, fokus kita semakin berkurang ya. Jadi harus semangat nih dulu. Ayo, yuk, semangat, semangat, semangat. Sore-sore begitu ya. Jadi kita request lagu dulu untuk mengundang semangat yang di pagi hari, begitu ya, yang sudah ya berapa persen ya turun ya sore-sore ya. Jadi harus tetap semangat dan utamakan untuk menghibur diri. Mau gak, Dwi? Silakan kembali menyapa.
2: Oke, okay. Halo Pro Dangdut.
4: Halo perenang nih, dan lelaki, dan bisa mang.
0: Ada. Oh, bestinya Bu Feral pantas. Rame.
4: Feral mendengarnya, halo.
1: Mereka.
4: Yang ngandinga,
0: Ibu Feral, apa kabar Ibu Feral juga?
4: Banyak
1: sini
4: karena
1: sekarang tinggal
0: di nyelekit pokoknya besti Bu Vera yang menemani ibu sekarang Bu. Ibu okay. Karena ini terbatas waktu, mungkin ada lagu Bu.
4: Itu dah.
0: Apa tuh?
1: Yang digoyangnya
4: halo-halo.
0: Oh, iya oke.
4: Siapa pun dunia ge.
0: Oke, siap.
4: Ya, biar gak suci ini.
1: Ya.
4: Cakep.
1: Asik.
4: Pintar.
1: Asmara.
4: Ya. Lagi yang satu?
1: Ini untuk Dwi apa nih?
4: Siapa yang lagi satu?
1: Dwi.
4: Cermat. Cerdas. Cerdik.
0: Semua diborong moga suci sama moga Dwi. Kalau gongnya Sinti apa, Bu Vera?
4: Gongnya Sinti ya. Pintar. Semangat.
0: Oi.
4: Berwibawa.
0: Berwibawa ya, seperti lelaki tangguh, ini perempuan tangguh berarti ya. Oke. Terima kasih Ibu Vera. Pendengar terakhir dulu karena terbatas oleh waktu, biar bisa gue enggak putarkan lagunya ya, Ibu ya.
4: Terima kasih. Salam sehat, salam semangat, salam merdeka.
0: Merdeka. Oke, terima kasih Ibu Vera dari daerah Tabanan ya. Siapa nih yang calling-calling gue tak ada ya, sepi ya. Oke, kalau begitu ya. Baik, lagi satu informasi yang kurang sempat gue juga singgung, apa sih penyebab dari influenza yang A begitu ya, dari Moga Dwi, apa sedikit saja Moga penyebabnya?
2: Ya, pastinya itu dari penyakit flu burung ya biasanya.
0: Oh, flu burung.
2: Habis itu dari infeksi pernapasan juga kayak flu gitu kan, dari awalnya daya tahan tubuhnya menurun, bisa masuk. Kalau udah daya tahan tubuhnya menurun tuh pasti penyakit banyak masuk.
0: Iya, lebih gampang begitu ya. Oke. Jadi memang pola hidup bersih dan sehat dulu diutamakan. Ya, kalau memang sudah mengantuk, jangan dipaksa untuk beraktivitas, segera istirahat. Yang lapar, jangan ditahan laparnya, nanti asam lambung ya, begitu ya. Harus makan. Ya, yang masih banyak pikiran, janganlah dipikirkan. Carilah alam begitu ya, sebagai pemantik untuk ya
1: refreshing
0: apa ya, refreshing diri betul. Terus yang apa lagi ya, yang penat-penat, jangan penat-penat karena selesainya ada di perempat RRI dan pasar begitu. Ya, seperti lagu-lagu dangdut nanti Gongnya akan persembahkan kembali untuk Bu Vera nanti lagu dangdutnya setelah pukul 4 sore begitu ya, agar lagu dangdutnya tidak terpotong. Dan sepertinya cukup sekian ya, moga Dwi dan juga moga Suci menemani karena sudah waktu ya hampir mendekati pukul 4 sore. Terima kasih banyak sudah menemani Gongnya Cynthia. Ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan kembali sama pendengar setia Pro 4 apa tuh?
2: Tetap setia di Pro 4.
0: Oke, pastinya begitu ya. Kalau moga Suci apa nih?
1: Pastinya sama dengan Dwi, kita harus tetap setia di Pro 4 dan juga pastinya kita harus mendengarkan lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut.
0: Betul, di Pro Dangdut, karena di Pro Dangdut ya banyak lagu dangdut, dari lagu dangdut yang lawas sampai yang sekarang hadir begitu ya. Terima kasih banyak sudah menghibur Rekan Rai. Selamat beristirahat, jangan beraktivitas dulu ya. Ingatlah istirahat ya. Oke, terima kasih banyak Rekan Rai. Kita tutup dulu bersama Moga Dwi dan juga Moga Suci. Dadah, bye-bye.

0: Rekan dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan raga wibu. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi raga, nak rawas anggap.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal sih, si Haji Diang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Dekren Rai, Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Cabang Provinsi Bali, Dr. Gede Artawan mengatakan 9 dari 113 sampel pasien dengan gejala mirip flu positif influenza tipe A. Dijelaskan pemantauan terhadap kasus influenza tipe A perlu terus dilakukan melalui sistem surveillance untuk mengetahui perkembangan kasus di masyarakat. Menurut Dr. Gede Artawan, meski seluruh pasien dilaporkan telah sembuh, namun masyarakat tetap diminta waspada terhadap penularan, terutama saat perubahan musim dan meningkatnya mobilitas penduduk. Rekan-rekan, demikian Gatra Bali di sore hari ini bersama Gongga Sintia dan sampai jumpa. Yeah.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bu Bagas, kenapa bengong aja di teras? Saya lewat sampai gak dilirik loh. Enggak Bu, saya lagi nemenin Bagas main sambil mikirin itu. Nanti tuh mau masak apa ya untuk maamnya Bagas itu loh. Kan sudah usia 1 tahun, maamnya sudah macam-macam sekarang.
3: Masak yang simpel aja Bu, yang penting bergizi. Soalnya jika makanannya kurang bergizi bisa menyebabkan stunting loh Bu.
2: Stunting? Maksudnya gimana sih Bu?
3: Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis Bu Bagas. Terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, anak yang stunting itu bisa terhambat loh pertumbuhan fisik dan kecerdasannya.
2: Aduh, saya gak mau ah anak saya stunting. Terus gimana kita bisa mencegah stunting itu Bu?
3: Yang pastinya cegah stunting dengan makanan bergizi seperti buah, sayur, protein, dan lanjutan pemberian ASI sampai usia 2 tahun Bu.
4: Ayo Bunda, wujudkan generasi sehat dengan makanan bergizi untuk mencegah stunting.
0: Rumah RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

Baik, rekan-rekan masih bersama Gong Sintia di Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Bu Farah sudah ya, Ibu, apakah sudah digoyang? Sudah berkeringat sore-sore? Tentunya sudah, seperti Gongnya sudah berkeringat sore hari ini. Walaupun di studio agak dingin begitu ya, karena terpantau juga di kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar pada sore hari ini agak sedikit redup cahayanya, tapi tidak mendung begitu ya, karena sudah akan memasuki petang ya, senja, raka dan raya. Jadi matahari sedikit demi sedikit sudah terbenam. Seperti raka dan raya, sedikit demi sedikit sudah balik untuk pulang, untuk beristirahat. Jangan lupa untuk mengkonsumsi vitamin begitu ya, untuk

0: pakai, sekarang peka.
1: Iya, ini suatu keberuntungan aja.
0: Suatu keberuntungan, Astengkara selalu beruntung peka ya. Bagaimana laris manis sore-sore begini, Kak?
1: Iya, Astengkara ada aja beberapa, Gung.
0: Oke, Astengkara ya.
1: Mungkin nggak usah dikejar, tungguin aja.
0: Tungguin saja. Benar, sambil setengahnya menikmati. Kenapa peka?
1: Ini ada suaranya agak berisik sedikit.
0: Oh iya benar, itu ya. Kenapa Kak?
1: Ada yang motong kayu ini 10 meter dari warung ini.
0: Oh pantas, oh iya benar suara mesinnya Kak ya kedengeran nih sampai
1: ya,
0: sini.
1: Mesin sensor itu ya.
0: Oke.
1: Kalau itu lagu dulu Kak ya.
0: Boleh Kak, silahkan
1: ya. Lagunya apa ya? Lagunya gini Kak ya, Simpang Limo Tinggal Janji.
0: Timpang Limo.
1: Ya, Tinggal Janji.
0: Timpang Limo Tinggal Janji. Begitu ya, Kak ya?
1: Iya.
0: Oke, Gongnya carikan dulu ya. Mungkin bisa salam-salam dulu, Kak.
1: Salam dulu sedikit ya ini. Berisik enggak enak didengar di udara ini. Ada siapa ya? Nini Isa, ada Pak Yanarbo, Pak Ket Mancung, Molode Kardiase, ada Bu Citra. Ada siapa, Mbak Maylin ya, Melody Sardiasi sudah, ada Jero Mangku Sudani, ada siapa lagi, Nini Santa, Bu Sinta juga, selamat sore, ada siapa lagi, ada Bu Wayan Partini ya, lagunya ketemu ya Longga?
0: Ketemu Simpang Lima Tinggal Janji.
1: Iya, itu aja Longga ya.
0: Oke.
1: Maaf ya, ini agak berisik, enak-enak di udara.
0: Oke, terima kasih.
1: Mungkin besok bisa di-calling lagi ya. Terima kasih atas waktu Longga ya.
0: Sami-sami.
1: Dadah,
0: bye-bye. Perhatian sekali dengan kupingnya pendengar begitu ya. Ternyata simpang, bukan timpang ya. Kupingnya Longga berarti bermasalah ya. Oke, di belakang Kak Dania, satu penelpon lagi. Longga akan putarkan beberapa lagu dangdut untuk menghibur mendengar Anda. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore, Bu Ayan Suwertini.
2: Di atas meja, Pak.
0: Aduh, pokoknya kalau Bu Ayan walaupun jarang masuk, Bu Ayan tetap ingat loh dengan modulasi dan nama Bu Ayan ternyata.
2: Aduh, Gongga ya.
0: Aduh, karena awal-awal Gongga di RRI, oh kabar Gongga sehat. Tapi ada cerita sedikit nih Bu Ayan dari Gongga.
2: Apa?
0: Iya, karena kenapa sih Gongga selalu ingat sama Bu Ayan? Karena pertama kali Gongga di RRI pasti Bu Ayan Suwartini terus yang masuk begitu ya. Jadi walaupun sekarang sudah agak jarang, Gongga masih ingat nih modulasinya, namanya nah, gitu ya.
2: Oke, anu Gongga.
0: Apa tuh ingetannya?
2: Ingetannya.
0: Tapi kadang nyaplir, kadang Bu Ayan enggak tepat ya, kadang.
2: Nah, apa tuh Gongga?
0: Oke, Bu Ayan sehat hari ini Bu Ayan?
2: Astengkara sehat atuh Gongga.
0: Sehat nih, iya. Siap. Lagu-lagu gimana Bu Ayan lagunya?
2: Lagu Kopi Dangdut ada Gongga?
0: Kopi Dangdut. Ya. Belum ada, adanya Kopi Susu, Kopi Cinta.
2: Kopi cinta ya Gongga.
0: Kopi Cinta. Oke, okay. Kopinya ya dibuat dengan cinta begitu ya. Aduh, lanjut salam-salam.
2: Ya, baru Kak Dania ya. Sama Nini Dania, ada Nini Agus, Bu Ana, Nini Ita, Mbak Indira, ada Bu Eka Bebe, Kasem Tiji, ada Bu Dewan Yang Kirana, ada Pak Depolos Jaya, ada Jeremangkunya Sudani, Jeremangkunya Man Asih, Pak Yanarbe, Pak Tut Mancung, Pak Eka Mamal, Pak Kak Eka Plage, ada Pak Reskane, ada Pak Eka, Pak Tut Murdaya. Siapa lagi Gongga?
0: Aduh siapa ya?
2: Ada Bu Sinta Gongga. Sama Bu Sinta rajin dia nguling nih. Ya itu aja dulu.
0: Oh Gongga. Itu saja baik.
2: belum nguling itu saja Gongga.
0: Iya baik Bu Ayan. Siap laksanakan.
2: Ini lagi.
0: Oh Mbak Tun ini tertinggal keretanya Bu Ayan toh.
2: Iya. Iya, belum Gongga.

0: selamat
1: tinggal Gungge. Sami-sami baik.
0: Selamat pamit, dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye, terima kasih Bu Ayan Suwartini. Gungge colo-colo dulu nih yang ada di Facebook. Daripada Gungge di demo begitu ya, mending Gungge cari aman. Ada Ibu Made Surini, Ayu Dangdutan di daerah Ubung, Ayu-Ayu Merapat. Ada juga Pak Arya Tabanan, RRI Perdangdut. Selamat sore sematan semuanya, salam sehat berbahagia dan dilancarkan rezekinya Tabanan hadir. Astungkara, terima kasih Pak Arya. Pak Wayan Siaja juga dari seputaran Mas Ubur, selamat sore. Abah Waisel Samplangan di daerah Gianyar, Om Sosiasel Abah. Ada juga Pak Ari Dinamika atau Pak Niklukong sudah hadir ya. Selamat beristirahat Raka dan Rai, kita persembahkan dulu lagu dangdut untuk menghibur mendengar Anda.

0: Permainan tradisional kuku. Kuku sebagai salah satu permainan tradisional yang berlatar belakang dari dongeng dengan tokoh Siput dan Menjangan. Menjangan dikenal dengan karakter sombong karena mempunyai kemampuan berlari yang cepat. Sedangkan Siput identik dengan kecil dan lamban. Terdapat beberapa cara memainkan kuku dengan jumlah pemain yang berbeda. Cara pertama, dengan setiap kelompok berjumlah pemain 15 orang, satu orang pemain menjadi pembalap dan 14 orang lainnya menjadi semak-semak duduk berpasangan, berhadap-hadapan dan berpegangan tangan. Masing-masing pemain yang berperan sebagai pembalap berdiri di garis awal dari ujung kelompoknya. Ketika wasit meniup peluit, pembalap tersebut melompat atau mengecot, melompati setiap pasangan yang berperan sebagai semak-semak sampai akhir. Kemudian berbalik lagi menuju garis awal dengan cara mesulup, yaitu merangkak di bawah pegangan tangan. Dinyatakan sebagai pemenang apabila pembalap tersebut terlebih dahulu sampai di garis awal. Cara kedua, dengan menggunakan jumlah pemain sebagai pembalap lebih dari satu orang, misalkan 3 orang dan setiap orang tersebut membawa bendera. Bendera ditancapkan jika telah sampai pada ujung satu atau akhir, kemudian secepatnya berbalik dengan mesulup atau menuju ujung awal. Pembalap 2 dan 3 segera menyusul dengan cara yang sama dengan pembalap pertama, begitu seterusnya.
1: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
1: Eh, Ibu Kade. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
0: Wow, keren, keren. Jadi kepingin rasanya.
2: Selamat pagi, Ibu-ibu.
3: Pagi.
0: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
2: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong buatan bangsa sendiri.
1: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
2: Iya, Bu. Karya bangsa kita enggak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri mencerminkan sikap keindonesiaan.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Suara Keren Rai masih di Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali bersama Gonge Cynthia di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Rekan-rekan Rai, mulai hari ini waspadai ya penularan dari influenza tipe A. Jadi cara pencegahannya adalah rekan-rekan Rai jaga kebersihan tangan. Yang harus diperhatikan adalah cara mencuci tangan yang benar. Dan tentunya gunakan masker saat sakit ini sangat diperlukan. Janganlah ceroboh begitu rekan-rekan Rai ya. Kapan perlu memakai masker saat berada di ruang publik, terutama transportasi umum dan saat merawat anggota keluarga yang sedang sakit flu. Jenis masker yang efektif adalah masker medis atau masker kain berlapis yang menutupi hidung dan mulut dengan rapat. Etika batuk dan bersin. Nah, cara yang benar, tutup mulut dan hidung dengan tisu lalu segera buang ke tempat sampah tertutup jika sudah akan merasa batuk ataupun bersin begitu ya. Jangan lupa rekan-rekan untuk cuci tangan segera setelahnya untuk memastikan tidak ada virus yang menempel. Hindari kontak dekat. Kontak langsung dengan orang yang terinfeksi meningkatkan risiko penularan influenza A. Jadi langkah yang bisa dilakukan adalah jangan berbagi peralatan makanan, minuman atau handuk. Jaga jarak minimal 1 hingga 2 meter dengan orang yang sedang sakit flu. Dan jika ada anggota keluarga yang sakit, sediakan kamar terpisah bila memungkinkan. Dan tentunya tidak lupa terapkan kebersihan lingkungan. Ya, rutin disinfeksi meja kerja, gagang pintu, saklar lampu dan juga ponsel atau barang-barang yang sering digunakan dan dipegang gitu ya. Dan juga pastikan ventilasi rumah baik agar sirkulasi udara lancar. Cuci spray, handuk dan pakaian dengan air hangat jika ada anggota keluarga yang sakit. Nah, spray mungkin diganti seminggu sekali atau bagaimana jadwalnya. Yang penting rutin diganti begitu ya. Jangan setahun sekali diganti. Jangan begitu ya, itu sudah mencerminkan tidak menerapkan kebersihan lingkungan. Dan bisa diterapkan pelan-pelan rekan-rekan Rai, semoga tidak ada penularan kembali dari virus influenza tipe. Semoga semua semakin sehat, semakin semangat. Informasi yang gue ngikutip langsung dari halodoc.com. Oke, ini sudah ada yang bergabung kembali menyapa di acara Pro Dangdut. Selamat sore. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Rame kok.
0: Iya. Oh, ambulan. Iya, waduh.
1: Gue enggak rame.
0: Oh, itu yang lewat berarti ya.
1: Iya, yang lewat, Gungge.
0: Oh, ini Mailin ya dari Sesetan ya?
1: Putu saya.
0: Bu Putu ke Boiwa. Oh iya, Bu tuh di pinggir jalan, Bu tuh ya.
1: Iya, warungnya di pinggir jalan, Gungge. Makanya aja rame, San Gungge. Di sebelah anak musean, warung warung sate di sebelah warung makan gitu
0: iya. Nunggu yang tengah-tengah. Tidak apa, yang penting ramai daripada kesepian. Salah
1: iya,
0: lagi Bu Putu ya.
1: Tetap semangat pokoknya gitu.
0: Tetap guys. Semangat, Astungkara sehat Bu tuh.
1: Astungkara yang sehat. Gungge pun api.
0: Semakin sehat Bu tuh.
1: Gungge, semoga selalu sehat ya Gungge.
0: Astungkara.
1: Tampak cantik, lancar rezeki, cetar membahana.
0: Astungkara doa terbaik Gungge terima. Dan juga Bu tuh semakin sehat, semakin semangat ya.
1: Pendampingnya tadi yang cantik-cantik Dewi dan siapa tadi ya?
0: Mbak Dwi dan juga Mbak Suci sudah pulang.
1: Satu jam aja ya Gungge ya.
0: Iya benar, satu jam saja cukup menemani karena sudah dari pagi soalnya bertugas di RRI.
1: Oh iya, lagu dah dulu Bintang Pentas Dewi Persik ada Gungge?
0: Bintang Pentas dari Dewi Persik, sebentar Gungge carikan ya. Dulu sudah siap.
1: Sambil salam-salam ya Gungge ya.
0: Boleh.
1: Salam-salam ada tadi Kak Dania sama Nini, ada Mailin, ada Bu Citra, ada Mbok Lu Sekar pertama dia ya.
0: Betul.
1: Ada Nini Ita, ada Pak Tut Mancung, Pak Yanarbe, ada

0: Ada lagi kredit katanya dia ya. Pasti dia sambil jalan itu bungge.
1: Siapa tuh?
0: Pak Mam Pandunya.
1: Oh, Pak Mam Pandunya konsennya menurun tuh.
0: Dia tuh.
1: Oh, sepertinya mungkin ya konsentrasinya
0: jalan,
1: menurun.
0: Sambil jalan dia kayaknya.
1: Oh, mungkin.
0: Ada Pak Murdaya, ada Pak De. Yang di dekat sana tuh siapa aja Pak Dekarjo, ada Pak De Gunawan, ada Gek Mas, ada Pak Mang.

0: Siapa lagi ya? Ada Bu, ada Mbok siapa? Mbok Luh Kardiasi. Ada Bu Sinta. Selamat sore Bu Sinta. Ada Bu Eka Sentidi, Bu Eka Batu Bulan. Pokoknya semuanya ada Bu Jero Chandra nyarungin Gungge.
1: Bu Jero Chandra, terima kasih Bu Jero.
0: Ada Gung Biang Yoga. Pokoknya semuanya udah harta lagi Gungge.
1: Banyak yang nebeng ya. Oke Bu Tuh.
0: Tanya Gungge.
1: Oke Bu Tuh, terima kasih Bu Tuh.
0: Dadah bye.
1: Terima kasih banyak Bu Tuh. Dari daerah Kebayuwa, satu penelpon lagi yuk. Mari merapat, waktunya masih 2 menit. Sisanya Gongnya akan putarkan lagu ya. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut ada lagi dah.
1: Selamat sore Pak Yan Harbo.
2: Iya.
1: Sehat Pak Yan?
2: Sehat-sehat Gongnya.
1: Iya, kalau begitu lagunya deh biar makin sehat Pak Yan.
2: Ya lagunya getuk aja lah.
1: Getuk begitu ya. Oke sudah siap. Ada salam-salam Pak Yan?
2: Ya salam-salam dikit dari Bu Putu Kebayuwa ya. Ada juga Mulu Sekar Satung, ada Gombiang Yoga, Bu EKBB, Bu Jerman, Arweskin juga Tugus Bawe, ada Bu Mar, Pak Mar Nyidah ya, Nini Ita, Bu Ekangka, Bu Pera sudah naik tadi ya. Mbak Indira, Nini Ayuna, Mbak Tu Indi, Mbak Egi, Kak Setiasi, Gombiang Seri, Kak Lau juga, Patut Mancung, Kapal ya, Manik Kapal, Bu Endang juga, Bu Swastini Sedang, Bu Sinta juga, Pak Eka Prago, Kak Eka Mambal, ini galuh, cepat sembuh ya nih, minum obat istirahat dulu ya. Ada juga Blimang Pandu, Kak Angga, Pak De Polos Cahyo, Pak De Gunawan, Pak De Karjo, Pak Dut Murdayo, juga Pak Dut Wirke, Jero Mangku Kalih, Kerobokan ya. Ada ini siapa ya? Bu Jero Susi ya, di Bu Biang Kirana, Nini Janura, Niang Kesawa juga, Bu Citra Tanggap ya. Siapa nih? Jero Mangku Sudani ya, Kak Ciatop, Kak Pedas juga. Pokoknya semuanya
1: saja, baik.
2: Ya, Gongge selamat bertugas.
1: Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih Pak Yan Harbo. Raka dan Rai sudah usai dulu Gongge menemani ruang dengar Anda di acara Lingser Sangge Ragam Irama Nusantara. Pro Dangdut adalah kita ya. Raka dan Rai semoga menghibur ruang dengar Anda di sore hari ini selama beraktivitas. Terima kasih banyak sudah bergabung di line telepon dan juga di Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Kita tutup dulu, sampai jumpa, dadah, bye-bye.

Selamat sore, Raka Dendrai, dokter spesialis penyakit dalam RSBM Bali Mandara. Dokter Putu Ayu Sri Saraswati mengatakan, meskipun influenza tipe A bukan merupakan virus baru dan umumnya dapat sembuh sendiri, namun masyarakat tetap waspada karena penularannya dapat terjadi melalui droplet. Diingatkan bagi kelompok lanjut usia, penderita penyakit kronis dan orang dengan imunitas rendah berisiko mengalami gejala influenza tipe A lebih berat. Menurut dokter Sri Saraswati, langkah pencegahan perlu dilakukan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menggunakan masker ketika sakit atau berada di sekitar orang yang mengalami gejala influenza, serta rutin mencuci tangan. Rekan-rekan terakhir, demikian Gatra Bali di sore hari ini bersama Gonge Cynthia, dan sampai jumpa.

Ingira hajar kalandre mawali nyarengin gongges Cynthia Puniki Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali FM 106,4 MHz LAN AM 1206 KHz. Serah hajar Puniki sumber mutilar acara dangdutan duene kenten ya. Sana makin sana nyakit tong bangkiang minum niki wesan acara dangdutan melinggih dumun minum air putih dumun nge musanakan dumun sana makin gak lama sanakan dumun ke angin nge sana budal renggera makaryo minum niki sana kantor yang margi alon-alon ke mantan utamakan keselamatan kentan nge sampunan kebut-kebutan sane kia pering margi menang dumun reng sisin margi nge sampunan terobos lampu merah kentan nge utamakan taler puni keselamatan pengendara sane tiosa keluarga yang di rumah menunggu kentan nge keselamatan rakelan rai sane sampun seharian penuh niki beraktivitas ngerera pengupa jiwa nge sane mangken sane penat-penat gonge hibur dumun ringgelaran acara puniki lingser sanjo muatang informasi lan tembang-tembang Bali nge kantos jam pitu wengi mali jebol sering palatan ka pertama niki ngemawasang indik destinasi wisata terpalatan kaping kali ngemawasang adat istiadat nge tetap puniki ring pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Jangan boros menggunakan air. Air juga perlu dihemat seperti halnya energi yang lain. Karena air adalah sumber kehidupan. Itu artinya, jika tidak ada air, maka tidak ada kehidupan di bumi ini. Untuk itu, kita harus menghemat penggunaan air agar tidak terbuang sia-sia.
1: Yan, wayan, yan. Tadi jeg mekaca kan gitu, ya mura wayan manjusin montor, nah. Nu ngabunin montor, tudok nak yehe, yan.
2: Yeh, mok bas meripit. Yeh, bombah petik kan boda di masalah. Jeg masalah kan disin, tak mok nenenan. Mok, ngapain mending, mok. Pasin stres.
1: Yeh. Sing gedo yan, pangsing yan kadung tuman ngura-ngura ye. Di satu sisi, nak liu kuangan ye tawang yan.
2: Yeh, suhut mentu uyut mo, subuh-subuh gumah motor. Keranbo mo tutup, numus ya mo uyut.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ya, kira kelantara mau nyarengin dong gak Cynthia Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali Ring gelaran acara punikiling sersanya mengatang informasi lan tembang-tembang Bali ya. Rekelantrai informasinya nenganinin indik destinasi wisata mina pering kalender bulan Oktober mangkin wenten tanggal bara palingan tanggal baranya ini ada yang rahina redite kentangnya memang mutlak hari libur kita tapi mungkin di hari-hari efektif kentangnya wenten tanggal bara wenten ten kira-kira nikinya sepertinya agak jarang kentangnya palingan hari Minggu kemantan tanggal bara ngetan kenapi luangkan waktu sekali-sekali bersantai dengan keluarga ngira kelantrai menikmati hidangan enak dan suasana alam yang menyegarkan gongnya boleh rekomendasi punikira kelantrai sana gongnya Cynthia kutip saking belipos.com genahnya ne nampak sarang jiro gongnya widangan penate kentan nge jika rekelantrai ngentas ring widangan penate ingin mencari tempat makan dengan nuansa damai di tepi sungai Lusi Lanpakan Bali nge niko wastan ring destinasi wisata yang harus rekelantrai kunjungi sana mugenah ring widangan penate dan pasar restoran iki menawarkan pemandangan alami yang menyenangkan dikelilingi pepohonan rindang dan suara gemericik air sungai dan rekelantrai pun bisa menikmati

Hidangan khas Bali, Ngira Kelan Rai, yang memang disiapkan dengan bahan-bahan segar dari petani lokal. Dan tempat ini juga menawarkan berbagai macam minuman yang pastinya wonten ring daftar minuman favorit Rakelan Rai kenten nggih. Untuk bukanya, Ngira Kelan Rai dibuka dari pukul 10 pagi hingga 9 malam waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rangde. Rangde adalah ratu dari para leak dalam mitologi Bali. Makhluk yang menakutkan ini diceritakan sering menculik dan memakan anak kecil serta memimpin pasukan nenek sihir jahat melawan barong yang merupakan simbol kekuatan baik. Menurut etimologinya, kata Rangde yang dikenal di Bali ini berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu kata Rangde yang berarti janda. Dan Rangde adalah sebutan atau julukan janda dari golongan Triwangsa, yaitu Waisya, Kesatria, dan Brahmana. Sedangkan dalam golongan Sudra disebut Balu, dan kata Balu dalam bahasa Bali alusnya adalah Rangde. Perkembangan selanjutnya, istilah Rangde untuk janda semakin jarang didengar karena dikhawatirkan menimbulkan kesan yang tidak enak mengingat wujud Rangde yang aeng atau seram dan menakutkan serta identik dengan orang yang mempunyai ilmu kiri atau pengiwa. Hal ini terutama didapatkan dalam pertunjukan-pertunjukan cerita rakyat. Dengan kata lain, ada kesan rasa takut, tersinggung dan malu bila dikatakan disandelu, ngeranjana atau ngelea. Sesungguhnya, pengertian di atas lebih banyak diilhami cerita-cerita rakyat yang di dalamnya terdapat unsur Rangde. Cerita yang paling besar pengaruhnya adalah Calonara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Yang kira kamera mulai nyerengin bongge Cynthia Puniki Ring Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali renggelaran acara Puniki Ring Sersanja muatang informasi lan tembang-tembang Bali. Rekalan-rekalan kantun seputaran tempat kuliner Ring Bali kantun ge sane berpadukan dengan alam sane ngerere ring widangan Kabupaten Gianyar sane sampun dibuka utawi mungka ngawet ringgala jam dasa kantos jam 6 sanjo waktu Indonesia Tengah. Niki wonten ring warung nukat tampak siring kantan gini ki merupakan pilihan yang tepat untuk rekalan rai yang ingin merasakan sensasi makanan khas Bali dalam suasana pedesaan ge terletak patas kadi lusilan pakan ring widanga penate diwau di tepi sungai tapi niki tepi sungai ring tampak siring sani menawarkan pengalaman bersantap yang sederhana tapi niki tetap otentik dengan pemandangan sawah hijau yang indah talar aliran sungai yang jernih. Yani rekan-rekan metakan menune napi ke mantan gongge naniki akeh pasti kangge yang sampun ajengan khas Bali tenglianan wentan bubuh Bali kentan nge sani hangat nasi sele sambal lindung nge rekan-rekan hingga rujak colek yang segar. Warung niki juga terkenal dengan harga yang sangat terjangkau nge ramah di kantong napi malih tanggal muda mungkin kentan nge dan niki membuat cocok untuk siapa saja rekan-rekan nge bisa dipilih minap ngajak anak alit minap kentan untuk berwisata aja bos ke tempat kuliner yang warung nukat tampak sirih dan juga niki baik untuk wisatawan mancanegara kentan nge untuk menikmati kuliner atau hajengan khas Bali dan lokasi tepatnya nih puniki ring jalan Pertiwi Brata Selat Kecamatan Tampak Sirih Kabupaten Gianyar. Cutut niki makasami rekalan rai galahnya nih sampun dibuka utawi ngawut ringgala jam dasa kantos jam 6 sanjo waktu Indonesia Tengah. Informasi puniki sane gongga Cynthia kutip saking balipos.com.

0: lagi, Mam. Apa itu cantik?
1: Nek, Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
0: Loh, Kairanya kan lagi Mam. Oh, kakak bilang Mimi ASI sih?
1: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tau. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih, Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
0: Oh, terus apa aja si MPASI ini, Kak?
1: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
0: Oh, gitu ya, Kak.
1: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
2: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.
3: Ngidu adalah aktivitas duduk-duduk untuk menghangatkan tubuh dekat bungut paon atau tubuh perapian di dapur. Ngidu biasanya dilakukan pada pagi hari saat udara terasa dingin dan penuh embun. Di daerah pegunungan pada bulan-bulan tertentu, ngidu sering juga dilakukan sore atau malam hari. Biasanya dilakukan sambil memasak air, menanak nasi, atau sembari ngobrol santai minum kopi. Warga di desa-desa di Bali, kebiasaan ngidu atau dibungut paon jadi rutinitas tak resmi setiap pagi sebelum sarapan, sebelum ke sawah atau ladang. Kini, kegiatan itu semakin jarang dilakukan, bahkan mungkin sudah punah.

Iya, kan terima mau nyaringin gongnya Cynthia, juga sekadi Putri Bali, juga sekadi penyiar Druining, ya gongnya Cynthia sana nyaringin rakalan terakhirin acara Lingsir Sanje Pro 4 RRI Denpasar. Rakalan terakhir informasi sana pening untar punikinge, napi wastane ketika rakalan terakhir berwisata tanpa kulineran, ini ternyata tidak seru kentan nge, dan tidak heran juga jika banyak pelancong ya rakalan terakhir yang mengagendakan wisata kuliner nge, mencicipi makanan khas dari masing-masing daerah yang dikunjungi, salah satunya nih daerah Bali, pasti ke makanan khas Bali, tempat kuliner khas Bali nge. Rekalan terakhir apa saja yang bisa dilakukan kentan nge, atau tips wisata kuliner saat liburan biar kantong tak jebol. Mungkin irit kentan dumun nge, di tanggal muda irit pole, berwisata pole kentan nge, seneka pertama puniki rarah dumun referensi spot kuliner, ya ning sampun tentukan budget untuk kuliner nge, atur waktu kuliner dengan tepat, dan jangan sembarangan masuk tempat kuliner, jangan malu tanya harga, rakelan rai nge, pilih tempat kuliner yang ramai, dan tentunya niki tidak kalah pentingnya pilih kuliner yang bersih. Dan jika tidak ingin ketinggalan kuliner khas daerah, jadi pilihlah resto atau tempat kuliner yang memang menyediakan kuliner khas masing-masing daerah. Nge, hindari mungkin kulineran di daerah-daerah yang napi wasnya bukan daerah, nge, lebih ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi atau tidak ada rekomendasi dari kerabat terdekat. Nge, Mang Danenten kantongnya bolong, kantong tujuannya nge, irit pole, berwisata pole. Nge, bisa dicoba tipsnya nih, rekalan terakhir, semoga menarik perhatian rekalan terakhir. Talar agen rekomendasi dumun ring palotan ka pertama ini wisata destinasi nge. Talar rekalan terakhir informasi sani pini untar puniki gongge Cynthia Kutip saking liputan 6.com. Sana makin galam mesanakan dumun ka angen rekalan terakhir metaki taki ringgalah jam 6 sanja waktu Indonesia Tengah niki sampun gongge prediksi mali 5 menit ke mantan terpantau kentan nge. Pastikan maju ring umat Hindu Sederma Sanwentar yang segibak Bali Malajibas Wentan Puja Trisadya nge. Wosan Puja Trisadya Wawu Gongge Cynthia Lantrang Mali ring gelaran acara Lingsir Sanje muatang informasi lan tembang-tembang Bali. Ira kelantara tetap puniki ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

tekitte pratiaksu kirlang pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekitte maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

Harian Gunung dan Laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

jagate angin ngembang kahuripane puniki. Ide sang marago utama sanepat angin tetuladan. Boyo jaharte, boyo kamu utawi kesumung ring jagate sane pinake tetujuan idani. Kesidan sang marago wicaksana.

Ing ngarah Haji Mamaryang Puja Tri Sandio Majari Umat Hindu Sedharma Sanimentar ing sajibak Bali Ringgala jam 6 sanjo waktu Indonesia Tengah. Mugi santekna lan rahayung ya. Sanemangkan rekan-rekan mawali nyaringin gongge Cynthia Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sanemangkan kantor ngelanan acara lingsir sanjo informasi yang dumut ini perkiraan cuaca ya. Ring Rahina Buddha 7 Oktober diprediksikan ring Kabupaten Jembrana, Tabanan, Gianyar, Bangli, Karangasem niki berawan ya. Buleleng Kota Denpasar taler puniki ring Kabupaten Klungkung cerah kemantan. Selanternya ring Kabupaten Badung cerah berawan ya. Ring Studio Perempat RRI Denpasar mangkin terpantau astengkara berawan kemantan. Dan terpantau arus lintasnya nih astengkara ring margi lancar agak sedikit padat. Unapakan keselamatan alon-alon ring margi nge. Informasi ini perkiraan cuaca gongnya sendiri kutip saking bmkg.go.id. Dan sekarang sudah tepat di pukul 17 menit kantan ya. Di pukul 6 lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya Gongga Cynthia kumandangkan azan maghrib bagi Anda beragama Islam yang berada di Kota Denpasar Taler sekitarnya.

0: Pasar, suara budaya Bali.
1: Ya, selamat menjalankan azan maghrib bagi umat Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya robbal alamin.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Bagi kita sebagai perempuan, tampil cantik dan sehat itu harus seimbang. Tapi tahu tidak, cantik yang sesungguhnya itu bukan cuma soal penampilan luar, tapi juga kesehatan reproduksi kita.
1: Dari tubuh yang bugar dan rahim yang sehat, kita sedang memutus rantai stunting sejak dini. Jangan abaikan gejala anemia atau kurang darah. Rutin minum tablet tambah darah seminggu sekali dan selalu penuhi nutrisi seimbang harian.
0: Kelak, saat waktunya kita menjadi seorang ibu, kita sudah siap melahirkan generasi penerus yang cerdas, kuat, dan membanggakan.
1: Yuk, calon ibu, mulai investasi sehatmu hari ini demi generasi bebas stunting di masa depan.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ini rekaman drama oleh nyaringan Gongga Sintia Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rekaman drama bagi sebagian orang, makan malam Niki merupakan salah satu momen yang dinanti-nanti. Sebab momen tersebut Niki seringkali menjadi sarana untuk melepas lelah usai bekerja kentangi, dan juga menjadi salah satu waktu terbaik untuk menghabiskan waktu bersama dengan pasangan dan keluarga. Misal contoh pun Niki nge makan bersama di meja makan kantan atau sekedar makan cemilan sambil nonton televisi bersama keluarga. Nah, di waktu-waktu seperti mungkin setengah pitu kantos 9 malam nih, ke waktu yang tepat nih. Nah, biasanya karena menunggu segala pekerjaan satu hari terselesaikan terlebih dahulu, tak jarang orang mulai makan malam terlalu larut kentan. Ya, apakah Rakelan Rai salah satu orangnya? Mungkin bisa disimak dungun kentan. Ya, kapan sih Niki Gongga yang baik untuk makan malam? Apakah wenten batasan waktu? Tentu wenten kentan. Ya, dan sebenarnya hingga saat ini memang tak ada petunjuk baku kapan batas makan malam terakhir boleh dilakukan. Namun secara medis Niki dianjurkan untuk makan malam paling lambat 3 jam sebelum tidur. Misalkan jam dasa Niki Rakelan Rai sirap, berarti jam dasa kirang 3 kentan nge, dadosnya jam 7 malam Niki terakhir ngajeng kentan nge. Tapi Gongga sempat pernah mencoba, gagal kentan nge, gagal karena cepat lapar kentan Gongga nge. Napi male dengan kegiatan Gongga yang banyak sekali Niki cuap-cuap ngomong ri ambare, dadosnya nih ake cemilan yang masuk kentan nge, atau 1 jam sebelum tidur. Wow, kadang Gongga usan ngajeng kentan nge. Dan Niki nge Rakelan Rai waktu-waktu memang terbaik untuk batas waktu makan malam kenten jam 5 sampai jam 6 sore nge. Ya ning Gongga jam 5 sampai jam sore palingan makan sore kenten nge wastane. Dan Nika bisa dicoba dumon kenten nge Rakelan Rai, karena tidak semua mungkin bisa langsung berhasil kenten nge untuk membatasi waktu makan malam. Tapi Nika dianjurkan dari sisi medis. Nah, sarang-sarang pun Nika nge Rakelan Rai untuk jaga kesehatan, terutama diperhatikan batas dari waktu untuk makan malam. Informasi puniki sane Gongga Sintia kutip saking klik dokter.com.

0: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Joget Bumbung. Joget Bumbung merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang berasal dari daerah Bali Utara, tepatnya di Desa Lokopakse Buleleng. Tarian ini mulai muncul pada tahun 1940-an yang diciptakan oleh para petani untuk menghibur diri saat sedang istirahat bekerja dan biasanya dipentaskan saat sehabis musim panen. Seiring perkembangan zaman, saat ini tari joget bumbung ditampilkan dalam berbagai kesempatan, baik festival seni, acara formal, hingga acara hiburan umum. Tari joget bumbung merupakan tarian pergaulan yang memiliki gerakan khas, di mana gerakan penarinya yang lincah, dinamis, penuh improvisasi, dan ngegol ke samping. Joget bumbung tarian yang syarat dengan makna filosofis dan nilai budaya. Tarian ini menggambarkan keharmonisan dan kebersamaan antar masyarakat.
1: Kantin Kesarang. RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ring warga yang huruf hitung dasa dan pasar mengelilingi ringin gongga Sintia Rakelan Trai Ring Pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali renggelaran acara puniki lingsir sangja muatang informasi lan tembang-tembang Bali nge Rakelan Trai male tigang dina dadosa niki nge ring raina sanis cara sampun nepe ring raina suci tumpek wayang. Hari tumpek wayang niki selalu menjadi momen sakral yang dinantikan oleh umat Hindu ring Bali khususnya bagi mereka niki yang memiliki weton kelahiran pada hari tersebut. Wenten di hari suci tumpek wayang puniki kelaksanaan tradisi ruwatan sapu leger niki kerap digelar secara khusus untuk menyucikan serta menetralkan energi pada diri kenten. Namun mengapa niki nge mereka yang lahir pada tumpek wayang diwajibkan mengikuti tradisi puniki nge? Ring penyuluh agama Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali Dr. Nyoman Arya S.Ag. MPDH niki sampun nyobiahang ini alasan teologi serta filosofi mendalam di balik pelaksanaan sapu leger nge? Secara etimologi nama sapu leger niki terdiri dari kalih kata yang memiliki makna simbolis pembersihan spiritual yang sangat kuat nge? Mengenai sapu leger, sapu niki artinya membersihkan atau menyapu, sedangkan leger niki adalah kekotoran. Jadi sapu leger adalah ritual untuk menyapu dan membersihkan segala kekotoran spiritual pada diri seseorang. Informasi puniki sanenggo nge Sintia kutip saking rri.co.id.

0: kesarangan.
1: Hukma RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Rekan remoli nyarengan gongga Sintia Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sampun telos dumun gala gongga Sintia nyareng rekan re ring rahinda buda 7 Oktober war sekali tali 6 likor. Nge bagi-bagi informasi sana sampun ake pisan kantarnya gongga sobi yang bermanfaat ring arsa telar kayun pamiar sesami. Nge yani mantan kekirangan dorong manut gongga Sintia ngelungsur ganggerana pengampura wesan gongga Sintia ngawit tinggal jam kutus katos jam roras wengi wentan blitut mosaninya nyarengin nggih. Samangkan go nggih masanakan dumun mali jubos mali siki acara kemantel lila cita terceraki berita berbahasa Bali go nggih Sintia sanengin terang nggih. Ragalan ra tetep uniki ring pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Tuhan Swastiastu. Inge pemirsa Ratu Ida Danie mali iring titia miarsa yang gatra basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungin gatra senekator mina kadinyane sia kasus positif influenza A kepanggih ring Bali. Pada laksana diskriminatif majeng wisatawan lokal sani metu ring media sosial dados pekeling majeng pelaku usaha pariwisata ring Bali. Inge pemirsa sana mangke titia gongge Cynthia ngaturan gatra sejangkepnya nih. Iya, Rakalantara Gatra ke pertama, Kepala Bagian Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Ring Badan Kesehatan Bali, Igusti Ayu Raka Susanti, mausang wenten sia kasus positif influenza A sane keidentifikasi saking 113 sampel sane keuji ring laboratorium referensi nasional ring tengahing musim kemarau sane suwi. Dan yang latarang ide influenza A inggih punika subtipe virus sane ke Cina yang antuk transmisi akmake lan tingkat mutasi sane gelis. Kewantanan punika gelis ngelimba saking tetesan ludah ritat kale jatme sane kene infeksi penyungkan kokoan utawi batuk nalar mebangkes lan ceciran nyane sane ngeranjing sekadi demam tinggi, kenyal, nyeri otot, batuk kering lan nyeri tenggorokan. Menurut Raka Susanti, maka sami pasien sane kene gering puniki wewengan mangken kepastika yang sampun kena. Selanturnya nih, Reklandre ahli pariwisata Profesor Dr. Igede Pitananugesan utsahe ngardi baga pariwisata Bali sane inklusif lan nyentan babina binayan mangda kekukuhang antuk ngemargiang prinsip penyamaan sejeroning nyenah yang pelayanan majeng ringma ke sami turis. Danen latarang prinsip puniki dahat membuat pisan angin mastika yang makasami wisatawan ngemolih hak miwah gala sane pata rikale ngerasa yang tatujon miwah parikrama pariwisata Bali. Manut Profesor Pitana, Yadiaston praktik diskriminatif ring jasa pariwisata memuruk peraturan hukum. Sekancan kasus kadi punika sane sujati memargi patut kecinga ring konteks utamanya ne lanen ten preside keambil pina ke refleksi umum baga pariwisata Bali make sami.
1: Gatra Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Ira Kalantrai selanturnya ini Ketua PHRI Kabupaten Badung Igusti Agung Ngurah Rai Surya Wijaya mengkelingin indik parilaksana diskriminatif majeng wisatawan lokal sani metu ring media sosial dados pekeling majeng pelaku usaha pariwisata ring Bali. Turis domestik miwa mancanegara patut polih pelayanan sani pata ring sisi keramahan fasilitas miwa momot pelayanan. Rai Surya Wijaya ngingatang prinsip pelayanan ring industri pariwisata dan tandados ngebi binayan asal wisatawan santukan wisatawan domestik miwah mancanegara patah bina ke konsumen sane naur jasa miwah berhak ngemolihang pelayanan manut standar. Sane pini untat Rekelan Rai pengelola desa wisata Bakas Iwayan Arsa Nugesang keterbukaan manjang ring makasami wisatawan dado silitunggil prinsip sejeroning ngicanin pelayanan ring desa wisata. Konsep urika kemargiang antona dosang wisatawan pina kepahan saking keluarga mangda poli gala patah antuk ngerasa yang mekudang-kudang kegiatan sani wentan. Wayan Arsa Negesang penerapan prinsip non-diskriminasi punika dados bagian penting ring ngewangun citra pariwisata Bali sani adil, inklusif, miwah berkelanjutan, sinambi ngukuhang kepercayaan publik, miwah kualitas pengalaman wisata ring destinasi. Hingga pemirsa wanta kadiasa punika gatra bahasa Bali, sani presidekator wangini mangkin. Titiang gongga Cynthia keserangin pengerembe gatra Bali Glengser mepamir. Puputan titik yang untuk uncarang para mesanti Om Santi Santi Santi Om.
1: Asapunika wawu sampun

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar, tahukah Anda bahwa lingkungan yang kotor bisa meningkatkan risiko stunting pada anak?
3: Betul sekali. Sampah berserakan, air kotor, dan sanitasi buruk membuat anak mudah terserang diare dan infeksi. Jika itu terjadi terus-menerus, penyerapan gizinya terganggu.
2: Akibatnya, pertumbuhan dan perkembangan anak bisa terhambat. Itulah yang disebut stunting.
3: Tapi, kabar baiknya, stunting bisa dicegah mulai dari hal sederhana di sekitar rumah.
2: Mulai dari memilah sampah, membersihkan selokan, dan memastikan air minum keluarga selalu higienis.
3: Ciptakan lingkungan bersih, sehat, dan layak untuk tumbuh kembang anak, karena masa depan mereka berawal dari rumah.
2: Ayo cegah stunting dengan menjaga kebersihan lingkungan.
4: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Penggak. Penggak merupakan sebuah tempat seperti warung atau posko yang berada di pojokan Banjar. Penggak merupakan sebuah wadah informal yang biasanya dipakai oleh masyarakat untuk berdiskusi atau melakukan kegiatan sebelum melaksanakan rapat Banjar. Biasanya dari penggak ini muncul ide-ide baru yang akan dibicarakan pada rapat Banjar. Seiring dengan perkembangan zaman, wadah seperti ini sudah jarang dijumpai. Penggak sekarang ini fungsi utamanya sudah hilang dalam berkreativitas untuk memunculkan ide-ide baru.
0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu, biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Lawar Klungah. Lawar jenis ini merupakan makanan khas Kabupaten Jembrana. Tidak mengherankan jika hampir ada kegiatan keagamaan maupun acara adat, warga Jembrana membuat lawar jenis ini. Sesuai dengan namanya, lawar ini bahan utamanya adalah klungah. Klungah merupakan kelapa muda yang belum berisi dagingnya. Bagian klungah yang akan digunakan sebagai lawar adalah batoknya yang masih lentur. Jika kita cicipi batok ini, rasanya pahit. Tentu kita tidak akan terbayang jika bisa digunakan sebagai bahan makanan yang sangat enak. Untuk mengambil batok klungah ini sangatlah mudah. Dengan cara membelah klungah menjadi beberapa bagian, lalu diambil dengan menggunakan pisau. Batok klungah ini lalu direbus dengan air klungah hingga matang. Lalu dipotong kecil-kecil, kemudian dicampur dengan beberapa daging ayam cincang. Campuran lainnya yang biasanya diisi yakni kacang panjang yang sudah direbus, lalu dipotong kecil-kecil, atau juga dapat diganti dengan biji kacang panjang yang sudah direbus. Untuk bumbunya, sama seperti bumbu lawar pada umumnya, yakni basa genep atau bumbu lengkap asli Bali. Bumbu lengkap, kacang panjang, dan batok klungah yang sudah dipotong kecil-kecil dicampur hingga merata. Lawar klungah sudah siap untuk dihidangkan. Rasanya maknyos dan tidak pahit, tentunya sangat enak di lidah.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget.
1: Alamatnya di mana tuh, Kak?
0: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar,
1: dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Moped. Moped berasal dari kata ped yang berarti berbaris. Tradisi ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari upacara besar keagamaan yang ada di Bali, seperti Melasti, Odalan Dipura, dan Karieng Musabe. Ada beberapa unsur penting yang dibawa saat moped seperti sesajen. Sesajen ini terdiri dari berbagai macam persembahan seperti rangkaian buah-buahan dan diiringi dengan gamelan beleganjur. Moped menjadi simbol kekompakan dan kesatuan masyarakat dalam menjalankan ajaran agama Hindu yang ada di Pulau Dewata. Selain itu, moped juga memiliki makna spiritual yang mendalam, yaitu sebagai wujud bakti dan doa kepada Ide Sang Hyang Widiwasa.

0: terkutuklah bagi oknum pengeboman ikan yang berdampak rusaknya terumbu karang. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang untuk biota laut dan kehidupan manusia.
1: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Bo?
2: Ya, tuh. Secara alami, terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
1: Hah? Begitu banyak manfaat terumbu karang, Bo?
2: Benar, tuh. Terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari, sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian, serta mengurangi pemanasan global.
1: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Bo.
2: Benar, tuh.
0: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Jaja Bendu. Jaja Bendu merupakan salah satu makanan khas Bali yang berasal dari Jembrana, Bali yang sudah sangat populer di para pencinta makanan di kawasan Bali. Jaja Bendu ini juga termasuk makanan yang tradisional, akan tetapi hingga saat ini masih banyak orang yang tertarik dengan makanan khas Bali yang satu ini. Makanan atau kue sederhana dari Bali yang satu ini mempunyai bahan-bahan yang sederhana pula. Jika sahabat budaya ingin mencoba membuatnya sendiri, rasanya sangat mudah. Di mana makanan khas Bali ini dibuat dari tepung ketan yang di dalamnya diisi gula merah dan parutan kelapa, setelah itu dibungkus dengan menggunakan daun pisang. Kue ini juga sangat mudah ditemukan di Bali. Jadi, segeralah mencoba makanan khas Bali yang satu ini.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Laras, lihat deh, lipstick ini lagi diskon flash sale 50%. Sisa 1 menit lagi, jempol gue sudah gatel mau check out. Eits, tahan jempol lu Sinta. Bukannya minggu lalu lu baru beli lipstick warna merah yang mirip kayak gitu ya? Tapi yang ini beda, Ras. Ini diskon gede. Kalau gak beli sekarang, gue rugi dan ketinggalan tren. Nah, yang bikin rugi itu kalau lu beli barang yang gak butuh-butuh amat, Sin. Itu namanya lapar mata karena takut ketinggalan tren. Jangan sampai pertengahan bulan nanti lo nangis gara-gara saldo ATM kritis akibat hobi check out yang gak penting. Duh, bener juga lo. Hampir aja gue kemakan gengsi. Ya udah, aplikasinya gue tutup aja deh.
3: Bijak belanja dimulai dari kemampuan menahan diri dari godaan impulsif. Sebelum menekan tombol beli, bedakan antara kebutuhan dan keinginan sesaat. Yuk kelola keuangan dengan cerdas demi masa depan yang lebih aman.
0: Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

maning windu wentan tampak tara maka cino manusane dan luput ring ruwo pinedo.

0: Tari Sanghyang adalah tari sakral yang ditampilkan dalam upacara adat suci. Sampai saat ini, tari Sanghyang tidak diadakan sekadar sebagai sebuah tontonan. Tari Sanghyang merupakan tari kerawan atau trans karena setiap menampilkan tari ini, penari harus kemasukan roh bidadari atau binatang yang mempunyai kekuatan gaib. Tarian ini adalah warisan budaya Prahindu yang dimaksudkan sebagai penolak bahaya. Tarian ini dapat membuka komunikasi spiritual dari warga masyarakat dengan alam gaib. Tarian ini dibawakan oleh penari putri maupun putra dengan iringan paduan suara dan wanita yang menyanyikan tebang-tebang pemujaan. Di daerah Sukawati Gianyar, tari ini juga diiringi dengan gamelan pelegongan. Di dalam tarian ini, selalu ada tiga unsur penting yang harus ada, yaitu asap atau api, gendang sanggyang, dan medium baik berupa orang ataupun boneka.
1: Air terjun Tirta Buana. Bali terkenal dengan pesona alamnya yang memikat. Dan salah satu permata tersembunyinya adalah air terjun Tirta Buana di Buleleng. Terletak di Desa Pegadungan, Kecamatan Suksada, air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi mereka yang mencari ketenangan dan relaksasi. Untuk mencapai air terjun Tirta Buana, pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari Singaraja. Akses jalan menuju lokasi pun sudah cukup baik dan bisa dilalui oleh sepeda motor maupun mobil. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada pagi hari hingga siang hari saat cuaca masih cerah dan belum terlalu ramai oleh pengunjung lain. Namun, hindari berkunjung saat musim hujan karena jalur menuju air terjun bisa menjadi licin. Air terjun ini menawarkan panorama air jernih yang jatuh dari tebing tinggi, menciptakan air yang berkilauan di bawah sinar matahari. Pemandangan indah ini semakin lengkap dengan suara gemuruh air yang terdengar menenangkan, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi di tengah alam. Tak hanya itu, Tirta Buana juga memiliki nilai spiritual yang kental karena dianggap sebagai tempat suci oleh warga setempat. Pengunjung yang datang dapat merasakan suasana sakral dan bahkan mengikuti upacara adat yang diadakan di sekitar air terjun ini. Destinasi ini bukan hanya menyajikan keindahan, tetapi juga memberikan pengalaman unik yang menggabungkan alam dan budaya lokal.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: Kecamatan Pedewekan, Ring Perumpat RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
1: Ngiring di tiba. Maide, maide kapeng.
2: Bemulai acara dogan gantal weh. Mai mai mai mai.
0: Yah, sajo.
2: Salamnya modogen di tiba. Belinyoman yuk kangkung.

0: Ibu sibuk gak? Kayak mau ngobrol penting.
1: Pagi anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi anak ibu ini sudah serius aja.
0: Gini bu, Gek kan sudah cukup umur nih. Gek berencana mau nikah, boleh gak?
1: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu gak gampang loh Gek.
0: Kalau modal nikah, kami sudah siap bu. Udah yakin juga.
1: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
0: Hah? Emang penting ya bu?
1: Ya penting lah Gek. Menikah nanti kan harus hamil, punya anak. Pemeriksaan kesehatan itu penting Gek, untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
0: Hah? Stunting? Apa stunting itu bu?
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin Gek, 3 bulan sebelum pernikahan wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
0: Terus apa aja yang diperiksa Bu?
1: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
0: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
1: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
2: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.
3: Kantin kesarang. Norma, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Salam swastiastu. Hai pemirsa, rakan-rakan rai, sahabat budaya, senekan tuntut tetap satya ring perempat suara budaya Bali perempat RRI dan pasar ini jadi pada mengena demogi panggih titian satekena tur nemu rahayu. Wali male sarang titiang ketutmus jadi pacang iring semetua rakan-rakan rai ring galahungi kadimangkin ngiring rahina buda tanggal 7 Oktober warsa duang tali duang senam puniki. Ditanya lagi pacang iring, sementara kelan rai pamiar sesama-sama iring acara Rahina Latri apresiasi budaya lokal obrolan kelangwan untuk ditiang aturan tembang-tembang Pok Bali. Pamiar sesama kelan rai, sekali sana sampun-sampun memargi acara druwini nyabran Rahina wengi ini kini kalah jam siang, terus kalah jam solas ini katur acara kelangwan ini. Ringgalah buda puniki mulai bos pamirsa ring palatun sanai kaping kali ringgalah jam dasong harus galah jam solas jagi pecang ring ditiang ring acara kelangwan macet cimpedan ye. Nah pamirsa sarang sami rekelarai sedaya yang ditiang aturan temang pengawit ring wengi kadimangkin ye. Jagi pecang aturan ditiang dumun drama mini legenda. Rekala rai pemirsa sarang sami sarekan tetap satya ring ditiang ring perempat suara budaya Bali perempat RRI Denpasar nggih. Lurus teman pirsa yang asal usul Danau Lipan. Drama mini legenda saking perempat RRI Denpasar.

0: hancurlah wahai kerajaan Putri Aji.
1: Aku tidak akan tunduk dan mengalah kepadamu wahai raja yang menjijikan.
0: Musnahlah kau Putri.

Raja Sakti. Maka jadilah sepah-sepahku ini lipan-lipan yang dapat mengusnahkan Raja Cina beserta seluruh bala tentara.

Kisah Legenda Asal-Usul Danau Lipan. Naskah karya Nur Haki. Sutradara Andi Aris Cianto. Inovasi oleh

disambut baik. Putri menjamu sang raja dengan berbagai makanan. Pada saat makan dalam jamuannya, putri merasa jijik melihat cara sang raja menyantap makanan tanpa menggunakan tangan, melainkan langsung seperti anjing. Putri merasa tersinggung dengan tingkah sang raja.

0: Betapa hinanya seorang putri berjodoh dengan manusia yang cara matanya saja menyesap seperti binatang.
1: Penghinaan yang luar biasa itu membuat kemarahan sang raja bangkit. Selain ia telah ditolak muntah-muntah, ia juga telah dihina. Karena sangat malu dan murkanya, sang raja pun menghancurkan kerajaan dan menghabiskan semua penghuni kerajaan, tak terkecuali sang putri.
2: Wahai pasukan, bersiap-siaplah kalian untuk menyerang kerajaan Putri Aji. Karena telah menghinaku dengan penghinaan yang luar biasa.
3: Baik Raja, kami siap menghancurkan kerajaan Putri Aji.
2: Wahai Putri Aji, dirimu yang memulai permusuhan ini. Maka dengan rasa malu dan murkanya diriku saat ini, kuputuskan tidak akan melihat lagi kerajaanmu bangkit.

0: masih memikirkan cara agar Raja Cina dan para tentaranya bisa meninggalkan kerajaannya.
1: Apa yang harus aku lakukan? Mengapa para tentaraku mulai mengurang? Aku tidak ingin dikalahkan oleh Raja Cina itu.
2: Wahai Putri Aji, mengalahlah dan tunduklah kepadaku.
1: Aku tidak akan tunduk dan mengalah kepadamu, wahai raja yang menjijikan.
0: Cih, mendengar jawaban sang putri, Raja Cina semakin murka dan hampir membunuh semua bala tentara Putri Aji.
1: Tidak, aku tidak boleh dikalahkan oleh Raja Cina. Tapi, apa yang harus aku lakukan?
2: Musnahlah kau, Putri Aji.
0: Saat sedang berpikir, Putri Aji mengangkat sirih.
1: Kalau benar aku ini titisan Raja Sakti, maka jadilah sepah-sepahku ini lipan-lipan yang dapat memusnahkan Raja Cina beserta seluruh bala tentaranya.
0: Setelah mengatakan hal tersebut, berseluruh sang putri. Semburan tersebut berubah menjadi lipan-lipan ganas.
3: Apa ini? Apa yang terjadi? Raja, apa yang akan kita lakukan?
1: Lanjutkan peperangan ini. Jangan berhenti pasukanku.
4: Baik. Baik, Raja. Siap.
2: Wahai pasukanku, mari kita menyelamatkan diri dari lipan-lipan ini. Mengapa lipan-lipan ini tidak mau berhenti mengikuti kita, pasukanku?
4: Apa yang harus kita lakukan, wahai raja?
2: Kita harus menyelamatkan diri bagaimanapun caranya.
4: Baik, raja.
0: Lipan-lipan itu terus mengejar raja dan pasukannya, bahkan sampai ke negeri Cina.
2: Bagaimana ini? Kita sudah diserang bahkan di kerajaan kita sendiri.
4: Apa yang harus kita lakukan, wahai raja?
1: Raja!
0: Karena kekuatan lipan-lipan tersebut, raja beserta pasukannya diserang dan akhirnya menjadi lapar.

0: Niat apa sih di laptop? Serius amat?
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, lihat. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun. Ya bener lah.
0: Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Thank you.

Inge pemirsa Rakalarai, sahabat budaya, senaikan tun tetap sadia ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Iwawu drama legenda, sampun atur di tiang taler kali temang, sampun atur di tiang pindah ke pengawit tur penyembrah mandi tiang ring wengi kadi mangkin. Nah, saya menang.

0: Tur sani sampun sayaga sang retitiang ring lain telepon 223361. Om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Inggih.
1: Sakit bagus.
0: Inggih, ring klungkung niki?
1: Inggih niki.
0: Pun api gatre.
1: Siang gatre becik-becik batut. Niki dah pun api.
0: Gatre becik niki. Cuaca druwe pun api niki ya.
1: Cerah, cerah. Panas.
0: Ongkap genten.
1: Nggih, tekan kije-kije genten terus apa napa.
0: Nggih, patut.
1: Musim jagati panas. Apa kenen napi nak wasane orang-orang ne batu-batu.
0: Niko sampun virus mungkin genten menjamur duaning cuaca dulu niki tidak menentu nggih. Kari musim pancaroba. Nggih.
1: Abulan yang batu-batu panas ini. Iwawu dah dosan
0: ya. Oh kentan ya, banyak minum air putih.
1: Ampun. Makin tengkuji ke mersi dayang, ini nyaringin tak ke.
0: Ingi.
1: Baring mutah ake, ini
0: ringin ingi terus-terus metawuran dumun?
1: Ini kamu metawuran pada ini. Pengkasan ini ring bueka dumun. Yang gue kah waktu bulan, semoga menetor, karena nak ada sibuk makin. Tinggal itu Pak Eka, ngalir Pak Eka, Pak Eka Mamal, Pak Terluke, Pak Tersumarje, kiri wasana ini nikah, kiri Mahindira, yang menetor, sayangnya Mahindira. Andar ring mini mita ring pedaten Prabu Sinta pemegas dan kisah pun selainnya megatri yang tiangi Prabu Sinta siri ni malis oke ya Pak Adi Supadmu atau napi megatri ni Pak Adi Pak Adi Supadmu api kena api kantor menetor orang di rumah aku nyomana sih. Ini Pak Dut mau Sumarji nalar yang bengkel ya.
0: Ini.
1: Ini sama Niki jadi mau Pak Dut.
0: Ini.
1: Ibu Ayan Suwarti ini Malaysia ini. Makin apun tiang pule nalar utang mau sama Niki. Kantun tiang mutang malah gede malah kumpulan jaga.
0: Patut ni galah dulu kantun make Niki kita.
1: Iya, akhirnya pun itu yang boleh nalar sama Niki. Makin galah wali yang dia patut.
0: Iya, suk semua ni ya.
1: Nanti nato pelamu Santi, Om Santi, Santi, Santi.
0: Inge suk semua sama tuan rakalarai niang murni ring widangan Tojan Klungkung nggih sampun membuka acara ring wengi kadi mangkin mungkin kena rahayu sama tuan di tang ring Tojan makasami nggih terus ring ukurnya niang murni inge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu rajang wengi
0: kak rajang wengi mewali sarang sirat itu ya.
1: Kekeran, Gung Biang Sri.
0: Gung Biang Sri, punapi gatro, ring kekeran.
1: Kena, kena cuaca cerah mendukung.
0: Ingi.
1: Itu punapi di Hayamuruk itu.
0: Ding Hayamuruk makin terpantau panas niki.
1: Panas.
0: Ingi.
1: Lah kesituluh niki panas. Dikit.
0: Ingi.
1: Kerap dikit nih.
0: Durus.
1: Jangan ini Ica, Mahindira, ini Ayuna, Bu Pera, Merdeka, Bu Ana, Bu Lode Karyati, Pak Tut Mancung, Pak Yanarbo, Jiru Cipto Arce, Jiru Celoninge, Jiru Odaweni, Mahegi, enggak Mahegi. Kita malah ni ke, iko ngonek ni ke. Pandung ni tu.
0: Ini.
1: Ini pandung ini enggak. Di Gunung Biang Sri Agung, Bu Putih Tubuhwo, Bu Manduduk. Pak Man Pandu, munggah Pak Man. Juni yang mesin, Juni yang bagus.
0: Suksema niki gong biang sri nge. Inge suksema niki ring widangan kekeran gong biang sri nge. Sampun munggah talar nyarangin sementara kelarai. Talar sampun megatre ring sawitra duwe maka sami niki nge. Harumi kena rayu niki ring kekeran maka sami sementara ditiang nge. Malih siki sang radit yang ring lain telepon 223361 durus sana sampun saya ga. Ini Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nih sira niki meglebog nih. Wawanin malih niki. Ini Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ini Rahajang Wongi Mewali Pekak Mangku.
2: Ini apa nanti gaduh apa tuh?
0: Dados kena pekat kena talar.
2: Dados ya harus kong-kong-kong singkat memang dipang kipas nanti
0: apa tuh? Sami kentan makin
2: sampun kau yang seri sampun yang murni
0: ingin yang murni
2: karena kalau mau sampun sami megadro kat mbak temang kalau
0: ini temangnya nih
2: temang apa danto petut Yunas Mini tiang ane megedi
0: tiang ane megedi
2: iki mau yang ngarangnya petut
0: ingi
2: mas ini kita mau mis nanti
0: niki teman lu saking sira
2: Tut Ayu Lasmini.
0: Tut Ayu Lasmini. Menang lu mau jadi pacar Rahan.
2: Dados. Endang.
0: Nih.
2: Aduh.
0: Ah, durung munga niki.
2: Durung munga.
0: Durung.
2: Kuluk gemrong.
0: Kuluk gemrong. Ayu Lasmini wenten tiang ni megedi. Sampun.
2: Oh, endang iko ampun.
0: Ingi.
2: Aiki, aisi malisiki, kancang niki, semeton, ibu wayan, lodro, tapi ye, buat galuh.
0: Inge, nini galuh.
2: Patut mus, mugi gerus kena, ibu wayan, dan bukan buat galuh. Suwingi sekirang bayar sati.
0: Inge.
2: Nanti banyak lagi yang barang kerja, saya benar-benar. Dekat lagu kami Petona Patut
0: Inge
2: Mari bos di Budal Waspado Mugi Raja Rayu Kecunduk Kantuk Kejuru Ling Keluarga
0: Inge
2: Sukmo Om Santi Om
0: Inge Sukmo Niki Pekak Mangku Sudah nih Ring Silam ada nge sampun munggah nyarangin semeton rakelan rai maka sami demogi kena rayu semeton ditang ring silam ada turing tabanan maka sami pemirsa rakelan rai sahabat budaya sanekan tuntut tetap setia ring ditang ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar ngiring ditang mesanakan malah jebos pasti ke mewali ditang jagi ngiring semeton rakelan rai ring lain telepon 223361 Lalu semua biar sayang, teman, sana sampun, saya yang ditiang, Ayu Lasmini, tiang, ne, megedi.

Babuang. Sesolahan baris babuang utawi sengketah kebaos perang papah inggih punika tradisi budaya punaka warisan leluhur sana kelaksanaan oleh krama ring desa adat pengotan kecamatan Bangli kabupaten Bangli. Tradisi puniki merupa peperangan nganggen papah biu punaka senjata sana keanggen nyebut musuh. Tradisi puniki kelaksanaan punaka simbol ngecalang sengkawe gering miwah merana sana merusak ring sejorongin kahuripan krama kalau angin ngeraketang rasa menyama beraya pantaraning pareyuwane ring desa pengotan. Baris babuang utawi perang papah puniki kelaksanaan nyabran warsa nemoning purnama sasih kenem manut penanggalan Bali. Sani merupa pahan saking parikrama piodalan ide batara dalam bingit utawi wali batara kerta ring pura Bali agung desa Irika. Sedurung meperang, para krama ngemargiang pemuspan. Wawu raris para yuwani masalah keiringan suaran gamelan, saling getok, saling gebuk, lan saling gulat nganggen papah biu. Yadi astun wenten pengilat sane kanin, tanpisan wenten sane medui rasa gedek. Tatu punika keolesin minyak, tawar kesiratang tirta suci saking pura Bali agung, sane kapercaya presida cenak ringgalah elumni utawi kalih rahina.

Bandung. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106.4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Ini pemirsa Rekan Larai, sahabat budaya, silakan tetap setia ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Kalau teman wau sampun aturan di tiang mugi presiden menghibur ring wungi kadi mangkin nggih. Nah, dua ring kala di tiang kosak niki ring palaten sanaka pengga pertama sangre di tiang malih siki dumun nggih pemirsa. Ring lain telepon 223361 Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu rahajeng wungi dan
0: ngono. Rahajeng wungi mewali niki nini.
1: Ampun api mudhe gatro.
0: Kena rahayu nini pun api medue gatro daler.
1: Nini seger daler.
0: Iye ngelantur.
1: Iye seger segeran nak bosan kau.
0: Iye yuso iye.
1: Iye jani ano acara ane tadi magatro pun nuna sama.
0: Iye siki.
1: Ini magatro nge.
0: Iye lurus.
1: Nih, mau gak saking kau nih, mampu mau
0: ngadot. Mbak, ini rade, Reng.
1: Ini nanyeriat kan boleh. Penen jam sio. Tinggi, Mbak Indira, kena, Mbak. Oh, itu niki, Bu Fira. Oh, niki, ini Ayuna nyarang ini, semua nih.
0: Tinggi.
1: Itu Mbak Tumindi, Kak Ciatok. Tak pedas, si rumah punya mana sih? Pak Yanarbo dan Mancung, dan Bu Putu Kebo-Ibo. Terus Sekar Satu, Pak Degunawan, Dokter Araja. Patut Pirko, Patut Murdayo, Pak Eka Plago, Pak Eka Mama, Pak De Polos Jayung, Dokter Oh, dan itu, Kak Dania, Karim menjaga sih semua, Kak. Dokter Araja. Dan Pak Ibu Eka BB, Ibu Eka Sempidi, Ndoke Narajeng, Gek Mas, Ndoke Narajeng. Dan Siro, Pak Pandi, ngabo niki nyaring sih semua Pak Pandi.
0: Inge.
1: Pak Pandi, wayan kamu, talar cita terus sami, Dut.
0: Inge, cita nama ke sami, sawi terus dulu.
1: Ndoke Narajeng. Nyangro tumpok wayang.
0: Ingi, tumpok wayang mali tigang rahina.
1: Ingi, Dut Mus.
0: Mm-hmm.
1: Satu, mali bos waspada ring margi budal.
0: Ingi.
1: Acara kedua, napi acara, Dut?
0: Acara cecimpedan, mali jebos.
1: Cecimpedan?
0: Ingi.
1: Mada ngidang, bang ngidang. Nyawa
0: ingi, durus.
1: Ane alo-alo nya, Dut.
0: Inge pastikan nih alo ane alo malah bos satu
1: ini.
0: Inge.
1: Oh sentuh kalan ini. Mau pamit sentuh satu.
0: Inge suk semua nih kini ini ita ring hidangan pejaten. Sampun bungah nyarangin sebentar kalau rai ring wangi kadi mangkin. Inge pemirsa kalau rai sahabat budaya sana kantun tetap satu memonitoring perempat suara budaya Bali. Inge dua nih galah ritang niki kosak ring paletan sana kaping ke pertama pun niki. Pastikan wali jebos pemirsa kalau rai sampunan mereka tetap satu ring perempat suara budaya Bali. Sangra ditiang ring paletan sana kaping kali galah jam daseng antos galah jam solas ring sesi maca cimpedan. Nah iring ditiang masanakan dumun iring ditiang pemirsa yang temang sana sampun saya gayang ditiang.
2: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya? Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar. Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak? Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget. Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak? Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi. Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak? Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360. Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
2: Selamat pagi, bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.

0: Kalengon, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalengon setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Kesehatan buah hati kita tidak hanya ditentukan dari apa yang tersaji di atas piringnya, tapi juga dari bersihnya lingkungan tempat mereka tumbuh dan bermain. Tahukah Anda, sanitasi yang buruk dan air yang tercemar bisa membuat si kecil sering diare. Akibatnya, zat gizi makanan tidak terserap sempurna, dan stunting siap mengintai pertumbuhan mereka. Ayo, jangan tunda lagi. Jaga kebersihan lingkungan mulai dari rumah sendiri. Mari berikan perlindungan terbaik bagi tumbuh kembang anak dengan kebiasaan hidup bersih dan sehat setiap hari. Gunakan air bersih, pastikan jamban keluarga kita sehat, dan selalu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Generasi bebas stunting dimulai dari pelemahan sehat.
1: Barong Asung. Barong Asung merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian barong asung tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti burung gajah, barong asung juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawan pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, badal atau tetamburan atau belganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong

0: Langston menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ini pemirsa Rekelarai, sahabat budaya, senekan tuntut tetap setia ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Mewali mali di tiang ketut mus kantun nyarangi sentuh Rekelarai, maka samin kingi ring paletan sane kaping kali puniki. Ring sesi meja cimpedan. Nge, ngantos galah di tiang puput, ring galah jam solas mali jebos. Nge. Nah, Rekelarai pemirsa serang sami, sane sampun sayaga, iring di tiang ring lain telepon 2233 61 ijen di tiang numun aturan di tiang numun nge ugar-ugar sane ringungi kadi mangkin nge. Nah mangkin di tiang jagi pacang aturan pemirsa serang sami cecimpedan mali jebos pemirsa sangra di tiang ring lain telepon 2233 61 patut nyawis cecimpedan sane aturan di tiang. Nge pamirsa sareng sami Rekelarai nge pirangan atur titiang utawi pirangan cecimpedan sane jagi pacang aturan titiang mangkin nge. Nah apa siap putih magungan kere nge malipisan cecimpedan titiang apa siap putih magungan kere nge durus pamirsa sareng sami sang ngerti tiang ring lain telepon 2233 61. Inge om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Inge.
1: Itu ini menudah menudah. Haro.
0: Punapi gatre. Kena. Kena niki patut.
1: Ya.
0: Kena niki.
1: Tapi cecimpan ngawur
0: kan? Nah, cecimpan ini aturan di tiang napi siap putih megungan kere
1: bayi.
0: Bayi? Inge simpan di tiang nungguan jawaban dulu.
1: Bayi mau mau cepat
0: pencubung kaji. Ah, kintan, inge.
1: Yang mudah ini guys.
0: Tan, ledangan umum, tiang umum niki. Dua neng WA dua kantun bermasalah niki kintan.
1: Okay.
0: Inge, kaya niki yang campun kembali normal. WA dua. Wawu ya dados penggemar udawi pemirsa serang sami ngaturan cecimpan dulu lagi bos. Saya wabring WA kintan.
1: Oh, betul yang niki ya.
0: Inge.
1: Patut ini, itu temen
0: Niki. Ah, patut.
1: Inge,
0: Inge, sok semua Niki patut inge. Inge, sok semua semeton itu yang ring celuk Niki patut murdayo sampun munggah nyarangin semeton rakan larai maka sami inge taler semeton itu yang ring celuk Niki bentan Gong Yuwana Jaya Niki inge. Nah, Gong Yuwana Jaya Rue ini Niki kantun sibuk sedang mempersiapkan karya ring pura desa ring warsa duang tali duang sepitu ngeh saking mangkin sampun metaki-taki ini paurukan jagi pacang yang karya ini pemirsa salah sami malu siki sang radit yang namun ring lain telepon 2233 61 ini om swastiastu.
1: Om swastiastu. Widut.
0: Inge.
1: Rahajang wongi.
0: Rahajang wongi mewali.
1: Enak-enak niki widut.
0: Inge Pak Yaniki.
1: Inge Pak Widut.
0: Gatra dulu pasti kak enak niki.
1: Iya, yeah, sekarang kena.

0: Ini apa siap putih megungan kere kinten? Inge sok semua niki cawes duwe jawaban duwe simpan di tiang dumun kinten nggih.
1: Nggih,
0: yen tan iwang patut ya kinten kinten. Kinten patut. Iwang kali niki mantan kinten.
1: Enak
0: uitut ane ngomong anu niku medang uitut nerwe kinten. Bali jebol sangar tapi wastane wedar di tiang jawab Pak Yan.
1: Nggih, iki gak dau
0: kumpul nyarang murah gak dau. Dumun kinten WA duwe kantun bermasalah niki nggih. Semoga gelis normal
1: kinten. Pak Matut tu keboyo wae munggah. Ni kita dalam yang kima hinirang ye, buat KBB ye. Cukup sarang sami
0: ye. Ingi.
1: Suk semua Om Santi, Santi, Santi.
0: Suk semua sama tuan dicari yang kapal niki Pak Yan Arbong ye. Arbong ye kena rahayu tur. Dumogi karya petoyan ida betara tur ida betara napa petiwi reng widang kapal memargi antar nemonin Rahina Suci tumpak wayang terwe. Nah juga jawaban dulu niki saking Pak Yan Arbo patah sekali Pak Tut Mudayo ring celuk kenten nge bayi medekap bantudung saji Malisiki sangra ditiang ring lain telepon 223361 Durus pamiarsa inge Om Swastiastu
2: Om Swastiastu Peter
0: inge Gatra kena rahayu pun api reng bangli Gatra duwe
2: Niki wau gerimis gede Angkon ten weten male
0: Oh kenten boleh gerimis nge
2: Boleh gerimis Pangiram natak Tapi
0: pupus Inge
2: Bidut
0: Nge
2: Susuma nge inget yang di Banyuwangi Dikontak lagi Banyuwangi wau
0: Oh inge Susuma
2: nge Sipetan ini kebau ngeten nge siap putih Mekapur kere ngeten
0: Inge
2: Buki-buki
0: Siap putih menggulungan kere ngeten
2: Nge Jawaban dia buah bengkoang
0: Buah?
2: Bengkoang
0: Buah bengkoang
2: Nge
0: Inge simpan di tanah mohon jawaban dulu ibu juru Nge Inge
2: Bame,
0: santi, santi, santi, oh. Inge semua niki reng widangan serokadan. Sampun munggah nyarangin sementara kalan rai Bu Jero Susi, inge jawaban terwe reng wengi kadimangkin buah bangkuang, ngenten nge. Inge durung, durung niki, durung wenten sanengen niang, ngenten nge. Durus, wali jebos, sering ditang masanaan dumun, wali jebos, wali ditang jagi pacang yang res sementara kalah rai pamirsa sarang sami ring lain telepon 223361 dari tang wali pisan cecimpa dan ditiang apa siap putih magungan kri dan nge durus pamirsa kalah rai mali jebos ribus jagi pacang atur ditiang tembang jagi jagi muali ditiang yang res ring lain telepon 223361 pamirsa sarang sami sampun mereka rezeki tetap satya ring perempat suara budaya Bali.

Kadang Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lima Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lima Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program

0: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
1: Itu sudah dekat.
0: Mana sih, Bu? Kok nggak ada tulisannya?
1: Ada. Itu tulisannya.
0: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
1: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi

0: pemirsa Rekan Rai Sahabat Budaya, senekan tetap setia ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Kali temang sampunatur di tiang wawu. Demungi presiden menghibur pemirsa ring wengi kadi mangkin. Ye. Nah, mewali mali di tiang ketut mus kantun nyarangin sebentar Rekan Rai ngantos gara di tiang puput mulai jebol seringgalah jam solas wengi. Ye. Nah, mewali di tiang ngaturan jagi pacang ngaturan cicimpan di tiang ni wawu. Ye. Nah, durus pirangan atur tiang apa siap putih maguwongan kere ngeten nggih. Nggih durus pemirsa Rekan Rai sang reti tiang mewali ring lain telepon 223361. Inge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge Pak Tut. Rajeng wengi mewali.
1: Boleh ngeriak kencang. Win, dinyak win.
0: Aduh, sepoi-sepoi gendang pirang.
1: Sepoi. Lu wayu
0: usaha. Lesu niki lesu gendang.
1: Lesu ya panas.
0: Aduh, niko sampun.
1: Kenali
0: kena, dados kena kena kena. Inge patut nge, demogi rahayu
1: mual. Suwasan jawab nge.
0: Inge.
1: Kau puasa lah.
0: Inge simpan di tiang dumun jawaban tuh.
1: Karena betung mencari itu sama. Sing beda nggak disimpan. Nah ini aku pakai apa WA?
0: Inge kantor proses nih WA tuh kantor.
1: Ada ikhlas segarnya.
0: Inge patut patut patut.
1: Inge ayam harbo lampu lah santingnya sewa musim.
0: Sampun.
1: Terus suci tiga.
0: Inge.
1: Nggih, saya keren perumdian enggal melali terus njok.
0: Bapak Ketut Murdayo ring celuk sampun.
1: Bapak Ketut Murdayo
0: pengen tuh. Nggih.
1: Nggih, menawi kenten bahajang. Nggih, saya keren urung terus sampun.
0: Nggih, kantun nggih.
1: Puasa.
0: Nggih, suk semua niki jawab bener
1: we. Nggih, sami santai-santai.
0: Nggih, suk semua patut mancung ring kapal. Nggih, jawaban ruwe niki buah salah, kenten nggih. Nah, simpan ditang nemu jawab nur we mulai bos ring akhir sesi jagi pacang turun di tiang jawaban cecimpan dan di tiang. Sangat di tiang mewali ring lain telepon 223361. Durus pemirsa Rekan Rai sane sampun sayaga. Ini Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu rajang rungi gitu.
0: Ini
1: Kak Eka nyawa patah niki buat salah ampun 80% lebih niki.
0: Inye Kak Eka sang simpan dedang rumun.
1: Macam Kak Eka macam pedang ada.
0: Ah ledang rumun malah jebos yang Kak Eka macam simpan nyawa tentan bersidang. Kedua ni WA dua kan tentang proses perbaikan niki. Kita.
1: Amun benten 95%
0: kemungkinan. Inge.
1: Inge menikah dengan. Saya pamit Om Santi Santi
0: Santi. Inge suk semua niki Kak Eka ring widangan plage niki inge sampun bunga nyarang sementara kelarai maka sami Malaysia sang roti tang. Dan lain telepon 223361 ki. Inge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu tetmus rajang wengi.
0: Rajang wengi mwali. Nini tuade.
1: Ye, yang tiang nyawab ke galang guling.
0: Galang guling, ye.
1: Ye, sendiri kena ke.
0: Inge kena rayu taler.
1: Ye, yang pamit.
0: Inge suk semua niki. Nini tuade suk semua niki inge. Sampun mungah talar nyarangin semetona kolang rai maka sami niki jawaban terwe niki galang guling kita nge. Nah simpan di tiang dumun jawaban terwe malah jebos ring akhir sesi acara jagi pacang aturan di tiang jawaban di tiang kita nge.

Ini pemirsa Rakyat Rai Sahabat Budaya, sanakan tetap setia liring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Liring di tiang dumun mesanakan liring di tiang pemirsa yang tembang. Sanes sampun saya yang di tiang Bali bos. Terus tembang pun iki jagi pacang wadah di tiang jawaban saking disimpan sanes wadah di tiang wau.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pemirsa, Rakala Rai, sahabat budaya, senekan tentu tetap setia di tangan berempat suara budaya Bali. Mewali malih titang ketut mus kantun nyarangin sementara keran rai maka sami. Nah, pemirsa sarang sami, nah mangkin jadi bacang wadar di tiang cecimpa dan sane aturan di tiang wawu nge. Nah, apa siap putih magulungan kering kinten nggih wanta jawabannya nih jawaban saking Pak Tut Mancung lan Kak Eka ring plage sane tepat nggih wanta buah salak kinten nggih. Nah, ledangan umum pemirsa sareng sami sane sampun munggah tur nyawe sane patut cawe senduwe wanta buah salak saking Pak Tut Mancung lan Pak Yan lan Kak Eka ring plage. Sementara kelarai pamirsa sarang sami amunika dumun atur di tiang cecimpa dan di tiang ring wengi kadi mangkin nggih. Nah, pamirsa sarang sami sahabat budaya senekan tun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali suksemo uratian duwe saking inuni. Nah, saking galah jam sia ring di tiang ring acara kelangwan tur ring galah jam 10 ring acara kelangwan sesi maca cecimpa dan duwe nggih. Nah, rawi riki dumun di tiang ketutmu segi pacang iring sementara kelarai maka sami duaning ke bandar antuk galan enten presider di tiang jagi pacang lanturan acara derwi di tarkalana di tiang iring saking inuni pasika akeh kekirangan di tiang nunas agung rene pangampura acara derwi puputang di tiang antuk paramasanti om santi santi santi om.

0: nih. Belikan lagi latihan nari nih buat pentas besok nih, penting.
1: Nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali sing? Bisa nari Bali sing?
1: Tiang nak Bali beli, tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
0: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
1: IGP, terserah.
0: Terserah, terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

penyanyian bambu Bali menjadi seni tradisional fungsional yang bernilai seni tinggi dan diwariskan turun-temurun. Desa Tigawasa dan Desa Sidetape di Buleleng merupakan salah satu sentra kerajinan bambu dengan teknik dan motif yang khas. Selain peralatan upacara adat seperti keben dan sokasi, pengrajin juga membuat produk fungsional modern seperti tas keranjang, gandek atau tempat genta, lampion, tempat tisu, dan tempat jajan. Anyaman bambu Bali seringkali memiliki rongga yang lebar dengan motif tradisional seperti nagasari, pita, dan swastika, serta sering disesuaikan dengan permintaan konsumen. Dilakukan manual dengan keahlian tangan atau handicraft, melibatkan pemilihan bambu yang matang, penjemuran, atau pengasapan, hingga tahap finishing dengan permis untuk ketahanan. Wisatawan pun dapat berkunjung ke Desa Sidetape untuk belajar langsung teknik menganyam dari pengrajin lokal. Selain kuat dan tahan lama, kerajinan ini ramah lingkungan dan menjadi simbol kearifan lokal Bali. Kerajinan ini tidak hanya berfungsi sebagai benda adat, tetapi telah berkembang menjadi komoditas ekonomi kreatif yang menembus pasar lokal hingga mancanegara.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Karangnya ikut juga nih, Bu.
2: Iya, Bu. Dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
1: Enggak, Bu. Gak penting juga.
2: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
1: Dengan pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Guru?
2: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan.

ajak Dedek Magasin ke Posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Gugung. Nah, gitu dong. Jangan ragu ke Posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke Posyandu.

ਕਲੰਕ ਕੇ ਸਰ ਲੋਰਨੀਆਂ ਕਾਟੇ ਕਕਨੇ ਸਮਾਰਾ ਰਾ ਕੋ ਚਮਸਤੀ ਲਮੂ ਆਟੋ ਉਸਰ

Dagang Gantar, program pembelajaran teman yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk berkembang melalui telepon dalam rangka

0: kebawasan ulik ide sang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenteng kekalih punik kepojaran.
1: Dengarkan acara dagang gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya.

Nama lainnya adalah ponggang atau bebonangan, sebuah barungan yang terdiri dari beberapa instrumen pukul yang memakai pencon seperti reog, serompong, kajar, kempli, kempur, dan gong. Gamelan bonang memakai dua buah kendang yang dimainkan memakai panggul. Adapun repertoar dari gamelan ini adalah sejenis lagu-lagu gila di mana trompong berfungsi sebagai pembawa melodi. Kendang sebagai pemurba irama, tajar, kempli, kempur, dan gong sebagai pemangku lagu. Sedangkan reog memainkan kotekan. Gamelan bonang biasanya dipakai untuk mengiringi tali

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget aye.
1: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Jalan Kamin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4.

didengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu. Dahajeng semang rekelan rai, senang pisan iki putri mewali malih nyaringi rekelan rai ring pro-4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rekelan rai ring rahina sedaya becek puniki ngiring mengawali hari niki antuk miar sayang siaran Surya Puja. Sane rahinane mangke niki memurde belajar ketulusan dari kehidupan karena tidak semua sesuai dengan keinginan kita. Niki pacan dibawakan oleh Sri Supriyaningsih. Antuk punika rekelan rai ngiring piar sayang sareng-sareng.

0: Om Swastiastu. Om Anubhadrah Kertawa Yantuiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah, dan apa yang kita lakukan dapat berakibat baik bagi kita semua. Semeton pendengar RRI Denpasar, semoga selalu dalam keadaan yang sehat, dan tentunya selalu dalam lindungan ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi bersama saya, Niputu Sri Supriyaningsih, Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ladang, yang pada hari ini akan berbagi siraman rohani. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk berbagi mengenai belajar ketulusan dari kehidupan. Tidak semua harus sesuai dengan keinginan kita. Semeton pendengar RRI Denpasar, mari kita sejenak menenangkan pikiran, menyadarkan hati, dan bercermin pada perjalanan hidup yang telah kita lalui. Setiap hari kita pasti telah menyusun rencana. Sejak pagi kita mengatur langkah, sejak muda kita menata cita-cita di dalam dada. Kita menginginkan pekerjaan yang baik, keluarga yang harmonis, kesehatan yang terjaga, dan tentunya masa depan yang cerah. Kita berusaha sekuat tenaga, berdoa dengan tulus, dan berharap semuanya akan berjalan persis seperti apa yang kita rencanakan. Namun kenyataan seringkali berbeda. Ada saatnya rencana yang sudah matang berubah arah tanpa diduga. Ada perjuangan yang belum membuahkan hasil yang kita nantikan. Ada harapan yang tiba-tiba tertunda, bahkan terkubur, meninggalkan kekosongan yang sulit dijelaskan. Lalu muncul pertanyaan yang berat di hati, yakni, pernahkah kita bertanya mengapa sesuatu yang sudah kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh justru tidak berjalan seperti yang kita harapkan? Nah, semeton pendengar, pertanyaan ini bukan tanda kita kurang iman. Ini adalah tanda bahwa kita adalah manusia yang memiliki hati dan perasaan. Ketika keinginan tidak terpenuhi, hati bisa merasa perih dan kecewa. Nah, itu wajar. Tetapi disinilah kehidupan mengajarkan kita pelajaran yang paling berharga, bahwa tidak semua hal di dunia ini harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ada kekuatan yang jauh lebih besar dari kehendak kita, yakni kekuatan ide Sang Yang Widiwasa. Dia mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi maupun yang tampak. Dan disinilah kita diajak mengenal sesuatu yang indah yang menunjukkan jiwa kita, yaitu ketulusan hati yang sejati. Pendengar RRI Denpasar, seringkali kita salah memahami apa itu ketulusan. Banyak orang mengira bahwa ketulusan berarti tidak boleh menginginkan apa-apa. Ada yang berpikir, jika kita tulus, maka kita tidak boleh bermimpi, tidak boleh berharap, tidak boleh menginginkan kebaikan. Nah, itu keliru. Ide Sang Yang Widiwasa sendiri menanamkan semangat dan keinginan di dalam dada kita. Kita diberi akal dan hati justru untuk memiliki cita-cita, berjuang dan berharap. Ada juga yang berkata bahwa ketulusan berarti tidak perlu berusaha keras. Biarkan saja apa yang terjadi, dan itu sudah dianggap tulus. Sekali lagi, ini bukanlah ketulusan. Ketulusan bukan berarti berhenti berusaha. Bukan pula berarti diam saja tanpa melakukan apa-apa, lalu menyebutnya sebagai penyerahan diri. Lantas, apa sebenarnya makna dari ketulusan yang sejati? Nah, pendengar, mari kita pahami dengan sederhana dan jernih. Ketulusan bukan berarti tidak menginginkan sesuatu. Orang yang tulus tetap memiliki keinginan, tetap menyusun rencana, tetap berharap yang terbaik, tetapi ia tidak memaksakan kehendaknya sendiri kepada kehidupan. Ia berharap, tetapi siap menerima jika jawabannya berbeda dari apa yang ia bayangkan. Ketulusan juga bukan berarti berhenti berusaha. Justru orang yang tulus akan berusaha lebih sungguh-sungguh. Lebih tulus, lebih teliti, karena ia melakukannya bukan sekedar demi hasil di tangannya, melainkan sebagai bakti kepada ibu sang yang berwasa dan pelaksanaan dharma yang menjadi kewajibannya. Usahanya menjadi yadnya, perjuangannya menjadi persembahan yang tulus. Dan ketulusan bukan pula berarti pasrah tanpa melakukan apa-apa. Bukan berarti duduk diam menunggu nasib datang atau menyerah sebelum mencoba. Ketulusan adalah bergerak, bekerja, berjuang, menjalankan kewajiban sebaik dan setulus kemampuan yang dimiliki. Kemudian menyerahkan hasilnya dengan hati yang tenang. Semiton pendengar RRI Denpasar, dalam Bhagavad Gita, Sang Krishna berpesan bahwa kita berhak melakukan segala tindakan dan kewajiban kita, tetapi kita tidak berhak atas buah dari tindakan tersebut. Itulah inti dari ajaran Karma Yoga. Maka ketulusan yang sejati dapat kita pahami demikian. Ketulusan adalah menerima kenyataan setelah kita melakukan usaha terbaik yang sanggup kita berikan. Tentunya sambil tetap percaya bahwa kehidupan memiliki proses yang harus dijalani, proses yang kadang tidak kita mengerti saat ini, tetapi akan bermakna ketika kita melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas dan waktu yang tepat. Ketulusan adalah berkata di dalam hati bahwa aku sudah berbuat apa yang menjadi tugasku dengan segenap ketulusan yang mampu atau yang kupunya. Hasil akhirnya bukan lagi sepenuhnya di tanganku, dan aku percaya bahwa apa yang ditetapkan ide sang yang berbahasa adalah yang paling baik untukku, meskipun saat ini aku belum dapat melihat kebaikannya dengan jelas. Nah, semiton pendengar, itulah ketulusan. Bukan menyerah pada keadaan, tetapi memahami bahwa kita tidak memegang kendali penuh atas segala hal yang terjadi di dunia ini. Ada tangan suci yang mengatur segala urusan, dan ada tangan itu tidak pernah salah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, semiton pendengar, ini adalah pesan yang ingin saya tekankan dengan sungguh-sungguh pada hari ini, yaitu ketulusan bukan berarti berhenti berusaha. Banyak orang bingung membedakan antara penyerahan diri yang benar dan sikap yang menyerah begitu saja. Keduanya tampak sama dari luar, tetapi hatinya sangat berbeda. Dan nilainya di sisi ide sang yang jadi pun jauh berbeda. Ada sikap yang sering disebut pasrah, padahal itu bukan pasrah yang benar. Sikap ini berkata bahwa semuanya sudah ditentukan. Jadi untuk apa aku bersusah payah? Jika sudah ditentukan akan berhasil sendiri tanpa usahaku. Jika ditentukan akan gagal, usahaku tidak akan berguna. Maka duduklah dengan tenang, tidak melakukan apa-apa, membiarkan waktu berlalu begitu saja, dan menyalahkan keadaan ketika sesuatu tidak berjalan dengan baik. Nah, ini bukan iman, ini bukan ketulusan, ini adalah keputusan yang menyamar sebagai bentuk ketundukan. Ini adalah kemalasan yang menyembunyikan diri di balik nama takdir. sedangkan ketulusan yang sejati berkata lain. Ia berkata segala sesuatu memang ada ditentukan. Tetapi ide Sang Hyang Widi juga memberikan aku akal, tenaga, waktu, dan kesempatan untuk berusaha. Sebagai hamba yang diberikan kemampuan, kewajibanku adalah menjalankan swadharma. Sekuat tenaga, berdoa dengan tulus, dan memperbaiki diri terus-menerus. Setelah itu, menyerahkan hasilnya kepada Ide Sang Hyang Widiwase. Dengan hati yang lapang, meyakini bahwa apapun yang terjadi adalah pilihan yang terbaik bagi kehidupannya.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eh, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.

Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Thank you.

Nah, perbedaannya sangat nyata. Orang yang hanya menyerah tanpa usaha, diam di tempat dan menunggu hasil datang dengan sendirinya, ia merasa usahanya tidak berguna, menyalahkan keadaan, dan hatinya terasa berat dan terpaksa ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan. Sebaliknya, orang yang tulus terus melangkah, menjalankan kewajibannya dengan sungguh-sungguh, mempercayai bahwa setiap langkah yang diambil dengan tulus memiliki nilai yang tidak akan hilang, meskipun hasil akhirnya belum seperti yang diharapkan. Ketika ia menerima kenyataan yang berbeda dari rencananya, hatinya tidak hancur, karena ia tahu ia telah melakukan yang terbaik. Dan ide Sang Yang Widiwasa, Yang Maha Tahu apa yang sebenarnya yang paling baik untuk dirinya. Seperti dalam Bhagavad Gita mengajarkan bahwa tidak mungkin seseorang menjadi tidak aktif. Setiap saat kita bertindak melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan, maka bukan berhenti berusaha yang diajarkan, melainkan berusaha tanpa terikat pada hasilnya. Seperti seorang petani yang menanam benih, menyiramnya, merawatnya, melindunginya dari hama dan cuaca buruk, ia tidak bisa memaksa tanaman tumbuh dalam semalam. Ia tidak bisa menjamin hujan turun tepat waktu atau panen pasti berlimpah. Tetapi ia tetap menanam, tetap merawat, tetap melakukan apa yang menjadi tugasnya. Kemudian ia menunggu dengan tenang, meyakini bahwa pertumbuhan dan hasil akhirnya adalah urusan ide Sang Yang Widi. Itulah ketulusan, melakukan apa yang menjadi bagian dari kita, bagian dari tanggung jawab kita, dan mempercayakan apa yang menjadi bagiannya, yaitu yang ditentukan oleh ide Sang Yang Widi. Pendengar, mengapa kita diajarkan untuk tulus? Mengapa kita tidak sekedar mendapatkan apa yang kita inginkan setiap saat? Karena kehidupan ini bukan tempat di mana segala keinginan terpenuhi. Jika setiap keinginan langsung terwujud begitu saja, kita tidak akan pernah belajar kesabaran. Kita tidak akan pernah menguatkan hati, dan kita tidak akan pernah mengenali kebesaran ide Sang Yang Widi di luar kehendak kita sendiri. Kita akan mengira bahwa kebahagiaan hanya ada jika segala sesuatu berjalan persis seperti yang kita rencanakan. Ketika sesuatu yang kita inginkan tidak terjadi, itu bukan berarti ide Sang Yang Widi melupakan kita. Justru saat itulah ia sedang mengajarkan kepada kita sesuatu yang lebih dalam dan lebih berharga daripada apa yang kita minta. Ada kalanya keinginan kita tidak terpenuhi karena hal itu sebenarnya tidak baik bagi kita. Meskipun saat ini kita mengira sangat baik. Seperti contohnya, seorang anak kecil mungkin menginginkan benda tajam yang terlihat indah, tetapi ayahnya tidak memberikannya. Bukan berarti karena tidak sayang. Justru karena sangat sayang, ia tahu apa yang tidak diketahui oleh anaknya, yakni benda itu dapat melukainya. Begitulah kasih sayang ide Sang Yang Widi. Kadang ia menahan sesuatu yang kita dambakan, bukan karena tidak sayang menyayangi kita, melainkan karena keinginan melindungi kita dari sesuatu yang dapat melukai hati dan kedepan kita yang belum kita ketahui saat ini. Ada kalanya sesuatu yang tertunda bukan karena ditolak, melainkan karena sedang disiapkan dengan cara yang lebih baik. Dalam Bhagavad Gita dikatakan bahwa
datangnya kebahagiaan maupun kesedihan ibarat pergantian musim. Tidak tetap, tidak kekal, dan keduanya memiliki waktunya masing-masing. Buah yang dipetik sebelum masak rasanya pahit. Bunga yang dipaksa mekar sebelum waktunya akan cepat lenyap. Waktu yang tepat adalah bagian dari kebaikan itu sendiri. Ide sang yang muda menunda bukan karena lupa, melainkan karena sedang menyempurnakan segala sesuatu hingga matang dan indah. Ada kalanya apa yang kita cari ternyata digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih baik. Hadirin pendengar RRI yang berbahagia, ketulusan bukan sesuatu yang kita rasakan saat kehilangan hal-hal besar dalam hidup. Ketulusan hadir dan diuji dalam hal-hal kecil yang kita jalani setiap hari. Disitulah ketulusan benar-benar hidup dan membuat karakter kita. Saat kita berbuat baik kepada orang lain tetapi tidak dihargai, bukan kadang disalahpahami. Tetaplah berbuat baik, tetaplah memberi bantuan, tetaplah berkata lembut, dan tetaplah bersikap jujur. Bukan karena kita ingin dipuji, melainkan karena itu adalah dharma, kebenaran yang harus dijalani. Dan karena ide sang yang muda melihat setiap kebaikan yang tersembunyi maupun yang terlihat. Ketika kita berbuat baik tanpa mengharapkan pujian atau balasan dari manusia, tentulah ketulusan yang nyata. Saat kita bekerja sungguh-sungguh tetapi tidak diakui atau tidak dipuji dan tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, tetaplah bekerja dengan jujur dan rajin. Dan tetaplah menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Bukan karena kedudukan atau pujian, melainkan karena ini adalah persembahan yang tulus, yagnya yang kita berikan kepada dunia dan kepada ide sang yang muda. Upah yang paling utama bukanlah yang diberikan manusia, melainkan ketenangan batin dan jiwa yang terjadi di dalam diri kita. Itulah ketulusan. Saat ini kita berdoa dan memohon dengan sungguh-sungguh, tetapi apa yang kita nantikan belum datang. Tetaplah berdoa, tetaplah bersembahyang, dan tetaplah memohon dengan lembut. Doa itu bukan sekedar alat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Doa mengubah hati kita, menenangkan kegelisahan kita, dan mendekatkan kita kepada ide sang yang muda. Ketika kita berdoa dan tetap tenang menunggu waktunya, meyakini bahwa ia mendengar dan menjawab dengan cara yang paling tepat, itulah ketulusan. Ketulusan mengajarkan kita bahwa nilai seseorang tidak terletak pada apa yang dimilikinya atau apa yang diraihnya di mata dunia. Nilai seseorang terlihat dari bagaimana ia bersikap ketika rencananya tidak berjalan sesuai keinginan. Semiton pendengar, kini kita kembali pada pertanyaan yang mengawali pertemuan kita. Mengapa sesuatu yang sudah kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh justru tidak berjalan dengan seperti harapan kita? Jawabannya sederhana, namun mampu mengubah seluruh cara kita memandang hidup. Karena hidup ini bukanlah tempat untuk memenuhi segala keinginan kita, melainkan tempat untuk menjalankan dharma dengan ketulusan dan kesabaran. Kita diberikan kemampuan untuk menyusun rencana, memilih jalan, berusaha sekuat tenaga, dan bersembahyang.

Jika ini tidak baik untukku, jauhkanlah dan gantikanlah dengan sesuatu yang lebih baik dari sisimu, ide sang yang muda. Nah, semeton, semoga ide sang yang muda melapangkan dada kita, meneguhkan langkah kita dan menanamkan ketulusan yang sejati di dalam jiwa kita. Ketulusan yang tidak munafik menampikan usaha, ketulusan yang tidak mematikan harapan, dan ketulusan yang mampu menemani menerima dengan senyum ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti yang kita inginkan, sambil tetap melangkah dengan teguh, meyakini bahwa dimanapun ide sang yang muda menempatkan kita, disanalah tempat terbaik untuk tumbuh dan berkembang. Semoga hati kita menjadi rumah yang tenang, tempat di mana rencana kita bertemu dengan rencananya, dan kita dapat berkata dengan tulus dan damai, aku berusaha, engkau mengatur, aku menginginkan, engkau yang menentukan. Dan apapun yang engkau tetapkan, aku percaya itu adalah yang paling baik. Demikianlah yang

Sosolahan legong, silih tunggal sosolahan klasik Bali sane meduwe wirage utawi agem ngelungguhan estetika luas mewah keikat antuk struktur tabuh utawi gamelan sane pinake pengiringipun. Legong, mewit saking kruno leg utawi oleg, sane tegesnyane gerak tari sane luwes utawi lentur. Miwah gong, sane tegesnyane gamelan. Dadosnyane, legong meteges gerak tari sane setingut utawi keikat antuk ritme gamelan, pemekasnyane gamelan semar pegulingan. Lumrahnyane sesolahan legong kesolahan oleh tigang diri pregina istri, siki pinako condong, malih kalih pinako legong lan langse, utawi Prabu Lasem sareng putri Rang Kesari. Pregina legong, rikala mesolah setata makte kepet utawi kipas, pinako siltungil serana pinih utamo, sane nagingin keluasan gerak tangan pregina, minekadi agem mesah, meliput lan ngatab kipas, nyihnayang wirage sesolahan klasik Bali, sane lemuh taler ngulangunin. Cerita sane katurang ring sesolahan legong, utaminyane merupa cerita Lasem, utawi legong keraton, kuntul, jobong, calonarang, utawi epos Ramayana. Sesolahan legong, pinake silih tunggil tetamian budaya Bali, sane sampun keloktah kantos kedura negara, mewah sampun keangkenin oleh UNESCO pinaka warisan budaya tak benda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tuhan. Sakit. Sakit. Aku capek. Aku lelah sekali, Tuhan.
1: Cuk, Nak. Jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa engkau nangis?
0: Aku lelah, ya. Capek. Sakit pas ketika menyusui. Rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku, ya.
1: Bu, jangan menyerah. Berjuang menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu. Aku mendukungmu memberikan ASI sebagai makanan terbaik untuk anak kita.
0: Tapi ya, kadang aku lelah, aku khawatir juga. Apa bisa memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini, ya?
1: Bu, semangatlah memberi ASI. ASI mengandung semua nutrisi dan antibodi demi kesehatan tumbuh kembang anak kita agar bebas stunting, Bu.
2: Iya ya, kita yang mengharapkan kehadiran anak ke dunia. Maka sudah sepatutnya kita tanpa kenal lelah memberi cinta dan perlindungan terbaik dengan ASI ini.
3: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo Bunda, semangat mengasihi.
4: Duh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

sitten rapiaksen kirla pasir. Ukir pinako watuning kar pasirang lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripang. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayo

Ucrania kita.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Pro4 RRI.

0: ngelang ngelur saya dikalani ngade rame-rame misi lantas pertunjukan wayang saja-saja utama pesan nih cara pernikahan anak kelingsir-lingsir wayang gitu naik bayangan lawat sesuluh ulir itu ragoman sesuluh sesuluh sesuluh hidup pembekas nih gitu aduh lantas anjing akan ring saja roning uhu ahlung daso kuling sinte kanti watu gunung aduh tumpek wayang atau wuku wayang misir itu cinta orang bukit bantai terdekat wayang itu gitu sing ada wuku topeng sing ada wuku gamelan ya apapun sing ada wuku film ada wayang gitu. Nah
1: dah ni malu iya
0: kengken
1: hidup besin jep muka gede apa baju eh
0: supo gede ni kengken pernah mune kan
1: saya jauh sedang mune mune kan ni demam nanti ji ori nanti ji kita dan tugas ni kan nanti ni melalui seji kalau rim dom lajah menggambal kian atin singgil memang dini kan atin banyak yang tu Bajinah kita, raja sekarang lid, boleh. Sekarang deh kita malu, menggambar subuh, gigel pasti subuh, man masih nenek cuma. Kak, kak dah dia aja kamu ke bapak melalui ke punggul taman. Pada
0: punggul ke tu taman.
1: Lihat doh. Ah. Oh, itu man bertemu jak di palka kita,
0: ah.
1: Man memukul itu, jeroan ni cerah lah sekarang. Adi gitu dia. Jadinya tim yang punyaan gede dulu kebuang itu ulang di sem kesiap nak punya dia bekasap tak sedang ngorto punya dia kak makan mahan makan aja mahan gini-gini kak apa rahino rahino rahino kertas gitu
0: rahino
1: rahino tatas kemantian gitu orang gitu tubuh tubuh dasar gini nak yang buat tadi belajar wayang gitu wah bawa tu kat rumah meredak ya ngalih don mangkuk ngalih don buat kopi yang tinggi dulu kini kena ajak tinggi je ni separasi ni cik dia jak ngwayang je ni ngeringit je kini je dia kena nyak je cucu melajar ke kita nak kata
0: tu buat ada bibit-bibit tu
1: tu kena kewas lah je kewas macam kita je
0: tu geng-geng taruh kewas tu multi tu
1: yang menggambar nang igal manja aja masih gitu hmm. Jadi kerana ada satu untuk manja singgah si jik bojo mana tuan jik salam jik kak man kita kuna jik artinya ngerawas ngerawain jani ini bakal tegau sih boyang ke dekau ini jani nyak lah tadi ini melajang pada wean pas otuan gambar ngejak upeng rumah nedel itu tumpuk wayah aja.
0: Nah gitu mula sekali sekali penganikan sastra ini di rahino tupok wayang itu irago ngaturang aci ngaturang pemujaan rindu betara sangyang iswara sane melingih ring sajroning seni alat-alat seni ane pembekasnya nih wayang legendo koploginan topeng arjo dan sebagainya gamelan itu muluh di satu daun nih iya nak ngerasan wayang itu kan bayangan
1: nah ini perlu apa ragu mau balik uli di Arab cina apa jak lepat-lepat uya akan api ya. Ane madan apa dan labu bencong aduh tuh jak merupa bayak
0: Blencong kata nak bencong.
1: Kedip-kedip angkian wayang cuma dan bayang
0: sing yo wayang kulit gen sebagai bayangan di
1: saluran tu
0: pertunjukan topeng drama Arjo itu juga wayang bayangan.
1: Oh, dadinya semua pertunjukan yang kita dapat sajikan utawi raga dapat menonton bayangan.
0: Okay. Misalnya topengnya tuang sih gitu.
1: Ya.
0: Masalah kehidupan satuang di kanan topengnya itu sebagai bayangan juga bagi penonton. Oh gitu lawat hidup itu.
1: Oh lawat ini bayangan itu.
0: Ah.
1: Oh gitu.
2: Nanti ada merokok paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Oh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, pekak nih cek bangkung. Malu dong sama cucu terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dong. Supaya saya nggak merokok.
5: Tutup nae pabrik rokoknya dah, Nek.
3: Nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu. Kecil-kecil jadi perokok pasif.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Tarian gitu masih ngigal nang legong gitu tuh. Okay. Dapat dibayangkan oleh penontonnya.
2: Gitu lego Prabu Lasem kita dari.
1: Oh gitu jegeg gitu di arang kesarirannya dibayangkan oleh penonton.
2: Oh, nah dia kesimpul mereka semua ada petunjuk itu memiliki sebuah filsafat atau membayangkan. Menganatomikan bahasa kalian orang.
1: Oh, begitu juga tak boh beli.
2: Oh, kat sebuah ni? Iya. Cuma membayangkan.
1: Ini perikmat itu kan membayangkan. Oke, ini keras anu tabuh ya. Nyaan oba no. Semangat ya.
2: Oh. Itu. Halus entah tuh.
1: Bencingak ya no. Aduh, kene alap nih maro saja nak magu kesatrio bijaksana nih gitu tedonnya.
2: Gue nayan maji almarhum ya kan. Gak kan puasa lagi.
1: Enggak.
2: Nanya iya maman kuping ben bedi. Dengah lu kata dia nanya iya kuping man tetedan. Ya dunian jak mulung empat kuping. Ya wana nak persepsi.
1: Ah benar.
2: Nih tadi nambah dengah man kuping kita juga simpul ban nyemak. Alus tak?
1: Ingat min ken satuan apa nak nuato bawa lahum?
2: Nah,
1: jo mangku kene, jo mangku persib, cuma.
2: Oh, di elgan di jo belakang.
1: Nyerang
2: tu dia jerang.
1: Egan pak kene nyak lung ken tu jeleng itu.
2: Nya kita punya.
1: Nak ulo, tu ulo.
2: Munyi jahat
1: nang maji. No do.
2: Nyak jan kan?
1: Ha? Nyak lu kan ceritain celeng gitu.
2: Ingat boy ya. Eh, keke ni balik bayang satu foto.
1: Ha?
2: Keke dah di balik yang nak kenang tu.
1: Iya, atene kita lo no terus berproses. Kan lu kan tekan ceritain celeng di tu.
2: Mu masih lu kan.
1: Nah,
2: tuh support nak tuo yo.
1: Benar, aku kan berkena jadi benoliwa amo sulo tekening penikan nak lingsir, segitu sesepuh kanang tayana aja tiange dawong guru ngraos.
2: Benar.
1: Guru Pak Tut Kodri.
2: Nang Tut ah.
1: No, nah api kak kene madan wayang, no, wayang itu berasal dari praboyang, gitu.
2: Wayang itu berasal dari kata praboyang.
1: Prabo itu sinar, yang itu hidup betaro, sinar hidup betaro, ne rago jadi nyingakin rago nampi gitu pernikahan dan
2: Tuh. Nah, kesep lu menjelnya. Ingat kan buruk mengenang, nanti kan ini ada ngaji gal tamu tu. Banyak lu igal tu ngaji. Kan cerita yang tegan. Ada kan guru mau kata kita nak. Nek kan waktu ni mak masa nak loyo melunen loyo tegan
1: tak lagi. Aman lawat. Penglisir anggon jago lawat saat mako wayang masih.
2: Nah, rawas ibu santet tetelurunya wayang
1: anggon lawat ni beda go petut disuk semokan.
2: Nah,
1: sebilang nepe buku wayang apa ini untuk wayang ingat sebokin lawat-lawat tenak lingse lawat-lawat aneten baca aneten pebalik segitu
2: jadi hidup ini penuh dengan bayang mau nak ngerawasan hidup sang yang curi nak hidup saking kangen subuh micang lawat tepuk cina lawat utawi bayang rago memungkul ya kalau sing sekan nah warna bajunya abo mansulu rago itu tuh Nemaro yo.
1: Ah,
2: ya ini kayak kemun ini Ibn Po.
1: Ah.
2: Cuma aja nak umpung teman orang belum nak angin makau nak sih nak jelo jalan berdagang nak jalan jalan jelo orang banyak kemun.
1: Ah benar.
2: Orang kemun dah bin.
1: Ah
2: lagian cucu
1: nak kelantosang.
2: Karena.
1: Ah.
2: Jadi di nakal tu bawa yang kau tahu ni. Bin ada di itu ah. Jadi apa jadi angaro?
1: Ibi apa?
2: Nih pada mana mana apa orang ibu somo jadi angaro dor satu suka jadi saro ben bentang ino
1: lah
2: tapi lo nadi ne
1: ini apa itu nak kayang tu bo
2: cekan nak yang tu bareng nak ni dok nawang ben pas tentang wayang ada satu ido sayang kalau yang musim lepo kerupak musim kebumbung nah todok kawang
1: ah, ya, kebit-kebitnya
2: ini satu orang bentuknya berdolasi
1: nah, ya, kan,
2: nanti nanti nanti

Seni Topeng Singapadu. Seni Topeng Reng Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Seletunggil Warisan Budaya Adiluhung, Sane Sampun Keloktah Kantos Kedudu Negara. Seni puniki maduwe sejarah sane mapai ketan ring sejeroning kauripan krama ring desa Singapadu. Kesenian topeng puniki ngawet ring abad lekutus. Ideo Agung Api utawi Cokoda Agung Api saking Puri Singapadu sane pinake generasi kapertama seniman topeng Grike. Tios ring seni topeng, ida taler pengripta barongket. Tapel utawi topeng asli Singapadu, modue cina khas merupa ikonografi sane tegak, ugar-ugar sane pakem, tur pidap-dap ngarianen sane rumit. Nika sane mekardi, topeng Singapadu metaksu termaning kesenian pisan. Ring Singapadu, seni tapel utawi topeng kapah dados mekudang-kudang soroh minakadi topeng bebarongan sekadi tapel barongket, barong landung, barong bangkal, barong macan, miwah sekancanipun. Topeng petopengan sane keanggen ring sesolahan ritual sakral miwah hiburan sekadi topeng sidekarya, topeng dalem, celuluk, miwah rangda gaya Singapadu. Kantos mangkin tradisi seni topeng puniki kantun kewarisan miwah kelestarian becik saking generasi ke generasi oleh para asosiasi seniman Singapadu.

0: Ya ampun, Gek. Kenapa pendek sekali kamarnya? Bajunya juga. Kenapa pendek sekali bagian lengannya?
1: Ini yang lagi tren sekarang, Bu. Ibu masa nggak tahu sih? Menggunakan kamen jadi dan pakaian yang lengannya pendek seperti saya pakai sekarang, Bu.
0: Boleh kok. Kalau Gek ingin bergaya, tetapi bedakan juga. Kalau kita itu ingin bersembahyang ke pura atau kundangan, jadi sepatutnya gunakan pakaian adat yang sopan dengan kebaya yang panjang lengannya, begitu juga dengan kamennya.
1: Oke, Bu, terima kasih untuk infonya. Setelah ini saya pasti akan menggunakan pakaian adat yang pantas.

Rahajang semang rakalan rai, wau sampun ikawesan miar sayang kawentenan siaran galang angin. Yeh, rakalan rai talar sempen wentan nika tembang sane mengudara lan informasi-informasi yeh sane bungga. Nah mangke nika rakalan rai putri hadir untuk informasi perakiraan cuaca nika rakalan rai yeh. Santakan niki ening cingak niki sampun ring galah jam 6:30 lewat nggih. Nah niki pasti ke sampun akeh sane memulai aktivitas rekalan lain tapi malih mangkin niki ring hari Kamis kenten nggih. Nah niki masih hari efektif rekalan rai nggih. Antopun nika pasti ke akeh sane kantun mekarya mas sekolah kenten nggih. Lan akeh sane wenten kesibukan-kesibukan lianan nggih. Nah rekalan rai ening cingak niki perakiraan cuaca nggih. Niki wenten Pabinayan ring Mekudang-Kudang Wewidangan ring Bali kenten nggih. Sekadi niki wenten ring wilayah Jembrana, Tabanan, Badung, Talerianyar niki sami niki diperkirakan berawan ring rahina mangkin. Malianan ring kawasan Klungkung, Hamiwah Karangasem niki diperkirakan cerah. Bangli diperkirakan berawan, pastikan niki antuk suhu sane lebih dingin kenten nggih. Ring 21 kontes 27 derajat Celcius. Buleleng niki diperkirakan cerah, lan Kota Denpasar niki diperkirakan cerah berawan. Nah, ini singkat titik rekalan rai niki ring seputaran studio nggih ring Margi Hayam Buruk nomor 70 Denpasar niki. Minap niki yakti nggih perakiraan cuacanya nih santukan mungkin niki sampun lumayan tinggi niki nggih matan aing nggih lalu lintas niki kantun ramai sampun ring Margi Hayam Buruk nanging terpantau lancar rekalan rai nggih. Astengkara niki cuaca bersahabat nggih kantos meleh jebos kenten nggih Mangda Presiden niki sami memargi antar kesibukan duene ring rahinane mangkin.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sering semangin-mangkin nih King ya. Putri medue informasi nih King nganenen inde bahan alami sane beci angin kesehatan rekalan rai. Nah niki wenten manfaat niki dari daun murbe sane beci angin kesehatan rekalan rai. Yang lera saking rri.co.id niki daun murbe sane semakin populer dalam dunia kesehatan. Santukan niki manfaatnya sane melimpah lan sering niki diolah menjadi olahan sekadi teh herbal utawi suplemen. Santukan niki dianggap medue manfaat untuk kesehatan rekalan rai. Nah, daun murbe nika sudah sejak lama digunakan niki sebagai obat herbal. Santukan niki wenten kandungan sane becik pisan, sekadi antioksidan lan nutrisinya nika sekadi kalium, fosfor, magnesium, zinc, taler, vitamin C. Oke, pisan ya rekalan rai nggih kandungannya nih. Nah, untuk punika rekalan rai, daun murbe puniki preside bermanfaat untuk kesehatan, sekadi mengontrol gula darah, menjaga kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah tinggi, mengurangi peradangan ring dalam tubuh kenten nggih, menguatkan daya tahan tubuh, memperkuat tulang dan gigi, menjaga kesehatan kulit, taler niki mencegah kanker. Nenengin rekalan rai, ening arsa niki mengkonsumsi daun murbe puniki, nggih perlu diperhatikan taler nggih. Selianan menduwe akeh manfaat, niki wenten beberapa efek samping rekalan rai nggih, sane presiden niki ditimbulkan ketika iraga mengkonsumsi daun murbe puniki nggih. Sekadi mual, diare, sakit perut, pusing utawi sembelit. Nah, nika malianan ring setiap orang tentunya nggih. Nah, daun murbe puniki memang mempunyai banyak manfaat, nanging sebaiknya ini dilakukan secara wajar, nggih. Hindari konsumsi berlebih dengan dosis tinggi sane berkelanjutan. Mangda niki aman digunakan daun murbe sebaiknya bagian dari pola makan sehat seimbang, nggih. Jadi tidak dikonsumsi sendiri kata rekalan rai dan bukan sebagai pengganti obat. Inge, informasi selengkapnya nih rekalan rai, pastikan niki dada selera dan rri.co.id.

0: Gus. Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang kalau kita pintar, kita bisa sukses dan nggak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Nggak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak nggak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, Nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
2: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
3: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.
4: Permainan tradisional kuku. Kuku sebagai salah satu permainan tradisional yang berlatar belakang dari dongeng dengan tokoh Siput dan Menjangan. Menjangan dikenal dengan karakter sombong karena mempunyai kemampuan berlari yang cepat. Sedangkan Siput identik dengan kecil dan lamban. Terdapat beberapa cara memainkan kukuk dengan jumlah pemain yang berbeda. Cara pertama, dengan setiap kelompok berjumlah pemain 15 orang, satu orang pemain menjadi pembalap dan 14 orang lainnya menjadi semak-semak duduk berpasangan, berhadap-hadapan dan berpegangan tangan. Masing-masing pemain yang berperan sebagai pembalap berdiri di garis awal dari ujung kelompoknya. Ketika wasit meniup peluit, pembalap tersebut melompat atau mengecok, melompati setiap pasangan yang berperan sebagai semak-semak sampai akhir. Kemudian berbalik lagi menuju garis awal dengan cara mesulup, yaitu merangkak di bawah pegangan tangan. Dinyatakan sebagai pemenang apabila pembalap tersebut terlebih dahulu sampai di garis awal. Cara kedua, dengan menggunakan jumlah pemain sebagai pembalap lebih dari satu orang, misalkan 3 orang dan setiap orang tersebut membawa bendera. Bendera ditancapkan jika telah sampai pada ujung satu atau akhir, kemudian secepatnya berbalik dengan mesulup atau menuju ujung awal. Pembalap 2 dan 3 segera menyusul dengan cara yang sama dengan pembalap pertama, begitu seterusnya.

Rakyat Rayu Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Benjamin Paulus Octavianus, mempelajari keberhasilan penanganan sejumlah indikator kesehatan di Provinsi Bali untuk diterapkan pada program nasional. Langkah ini dilakukan karena capaian angka kasus tuberkulosis, stunting hingga kematian ibu di Bali tercatat jauh lebih baik dibandingkan wilayah lain. Benjamin menyebut keberhasilan Bali terbilang menonjol meski kondisi ekonominya relatif setara dengan daerah seperti DKI Jakarta maupun Jawa Timur. Faktor pendukung capaian positif tersebut kini dikaji secara mendalam guna memperkuat efektivitas kebijakan pelayanan kesehatan secara nasional. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: Om Swastiastu, Om Giramastu, Namo Sidam. Selamat pagi, Rahajeng Rakalan Rede dan Esarang Sami, mewali nyaringin ring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, Perompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sana di bawah sampun kesaringin Mak Putri, uen penalar gonggak Cynthia pun dikirin studio Perompat RRI dan Pasar Mak Putri.
1: Makin rame nih kira kelan lagi, sampukan ring lahinan makin kita bertugas sarang kekalih
0: nih. Sarang kekali, kantos jam dasa, kentan nge, yang lima putri mungkin sampun di wawu ngawet ringgala jam 5, kantos jam kutus ringgala mungkin kantos jam dasa, wawu gue nge sintiasa nih ngelantoran, kentan nge talar banget mau pegeleng, majang sematan sami siaran ring rahina mungkin dados pirengang puniki sarang-sarang ring aplikasi RRI Digital. Sana sampun dados kepulih ring DJ nih, Mak Putri.
1: Oh, niki sampun sami ring niki App Store, utawi Play Store nge, dadasnya ini rerah manten langsung di download lebih gampang nih kayaknya biar sayang
0: dari sendangan, mirengan, kentang biar sayang, tapi kayak mantan program acara Ring RRI Denpasar kentang ya talar RRI Nusantara. Sana mangkir rakalan rai nyaringin gongnya Cynthia talar Mak Putri ringgala jam pitu kantos jam sia mali jebos wentang gelaran acara puniki Rahajeng Bali mulai informasi lan tembang tembang Bali bantangnya napi niki Mak Putri ya
1: niki menarik pisan ya santukan niki kan ring Bali pasti ke sering kentan ge iraga masyarakat Bali kentan ngarianin jajanan-jajanan
0: kentan ajeng-ajengan tradisional kentan
1: nah nika nangi iraga perlu warna yang menarik juga ge
0: warna yang menarik mencolok kentan
1: tapi malah niki baktereng cara makin kan niki musim pawiwahan kentan makte jajanan ge nika pasti harus menarik kentan warnanya ge nah tapi kan nika berkaitan juga anto bahaya pewarna makanan
0: berarti harus diperhatikan sisi kesehatannya kentang
1: tapi malah mungkin kan juga akeh musim sakit kentang ge pangten karena ajeng-ajengan
0: justru anto sobato itu
1: kan sering ge kalau niki medagang bunyi kan
0: medagang bunyi
1: harus hati-hati ngajeng ge nah nika pentingnya kita memilih pewarna alami
0: nih kayak gitu pewarna alami berarti ge bantangnya nih budaya menggunakan pewarna alami anggen bahan alami sanicen ke mantan terus dibuat untuk apa kentangnya lah napi kentang Mak Putri nge malah di bawah sering pesawat telepon di jenika Mak Putri
1: ring 0361223361
0: nge talar WhatsApp 4 Kang Yang Dumun kentang kantor-kantor perbaikan Kang Yang Dumun dan presiden ngonek siki kali santukan dados beralih Dumun gong ya talar Mak Putri malah di bawah baca update status ring Facebook program budaya RRI Denpasar kantor siki tumbang Dumun Mak Putri nge mungkaring acara Rahajeng Bali mengatang informasi lan tembang.

Geret Pandan. Menggeret pandan utawi saniketah kebawas mekare-kare inggih punika tradisi perang pandan sakral saking Desa Tenganan Pegeringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali. Perang pandan kedadosan pahan saking ritual sasih sembah inggih punika ritual seni pinih agang tur kelaksanayang ring Desa Tenganan. Sejarah kewentenan perang pandan puniki mewit duk wewengkon Tenganan ketitah oleh Raja Mayadenawa sane memperlaksana nenten beci. Prabu Mayadenawa nenten ngijenin krama Irike ngelaksanayang upacara agama. Punika sane mekardi Dewa Indra kautos antuk watak dewatani mangde ngemademang Prabu Mayadenawa. Raris metu perang ageng pantaraning Dewa Indra sareng Mayadenawa sane kamenangin oleh Dewa Indra. Pinake petinget taler ngusumayang Dewa Indra pinake Dewa Perang krama ring Desa Tenganan Raris ngelaksanayang upacara mekare-kare. Serana sane kaanggen ring ritual puniki inggih punika daun pandan medui sane ketes tur keikat sekadi gade miwah perisai utawi tamyang saking penyalin. Kelaksanaan antuk kalih krama sane meperang tanding saha ngeretang pandan ring tundun meseh nyani kedasarin antuk kayun ledang nulus saking tuas nenten wenten krode utawi dendam ring kayun. Cara puniki kelaksanaan nyabran warsa rikala sasih kelima manut ring penanggalan Desa Tenganan.

tips tanggap bencana. Tas siaga bencana atau TSB merupakan tas tahan air atau waterproof yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang

isi tas siaga bencana, antara lain uang cash secukupnya untuk perbekalan selama kurang lebih 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, kotak obat-obatan P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum, pakaian untuk 3 hari seperti pakaian dalam, celana panjang, jaket, selimut, handuk, jas hujan dan sebagainya. Perlengkapan mandi seperti sabun mandi, sikat gigi plus odol, sisir, cotton bud dan sebagainya. Alat bantu penerangan.

0: Yang kira kalian ternyata mau nyaringin dong ya Cynthia Thaler,
1: Gek Putri, pastikan kiring Pro 4
0: RRI Denpasar. Suara Budaya Bali, ringgelaran acara Poni Gerah Hajeng Bali, matang informasi lan tembang-tembang Bali. Bantangnya napi nih Kamak Putri.
1: Nah, sekali bawa sang wawung ya, Gek Cynthia. Nika ngedenin indek budaya nganggen niki pewarna makanan alami.
0: Ini pengalaman Mak Putri, nganggen bahan alami napi mantan untuk pewarna alami.
1: Kalau Tiang sebagai ibu-ibu baru, kalau dibilang ibu-ibu sudah ibu-ibu tapi baru,
0: tapi baru.
1: Kalau makanan nika pasti paling sering dan paling mudah kita temui nika pewarna dari daun suji, lan niki pandan harum.
0: Oh pandan harum.
1: Jadi warna hijau niki paling sering.
0: Berarti makanan ajengannya dominan berwarna hijau kan?
1: Sekali ngadain jajak kukus kan kadang-kadang supaya lebih menarik, nah nika pasti menambahkan warna hijau.
0: Warna kentan. Hijau kentan. Dan terakhir kapan nika mengolah pewarna alami?
1: Kalau pewarna alami cukup lama sih kayaknya nih Kang ya. Karena kalau mungkin kan Astung Karo sampun dipermudah juga wenten dagang-dagang juga yang sudah menyediakan.
0: Berarti yang penting kantongnya tidak kering.
1: Nah, itu. Siapa yang Bu Eka nih tadi bawa sang Bu Eka BB.
0: Udah Midika.
1: Anika anak merto mesambah
0: kan. Oh, merto mesambah. Iya.
1: Benar. Ada sampun metumbasan
0: benar. Niki rezeki untuk para pedagang juga. Nggih, ketika ingin napi wasane ngadolang ajeng-ajengan sehat, mungkin bisa dialihkan ke pewarna alami dengan contohnya ini diantara wenten daun suji, wenten tapi malah
1: daun pandan harum,
0: akeh kenten sanaliana. Sana mungkin coba takian ini kiamat putri penelpon pendengar rakyat rai sana serahino minat kentengnya ngarianin jajan khas Bali atau ajengan sanaliana nganggen pewarna alami. Sapa duman mak putri durusan.
1: Inggih, halo Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, dari Sarang Kare.
0: Iya, Inge, Om Swastiastu. Ical ki. Pun api main di ratit yang niki pun api. Kena.
2: Pasti ragu san ngancel
1: pen. Mbah ngancel, tiang ngancel.
0: Ngancel, naler niki ya.
2: Iya biasanya nak misi kapak tujeng.
1: Ajak duo jadi dedari kayak wah kapak tujeng
2: Inge, gak putri sarang gak Cynthia.
1: Inge,
2: seneng inge. Cuaca Riki bersahabat sekali.
1: Sampun boleh jalan-jalan.
2: Sampun. Sampun pas jani, sampun raul jalan-jalan.
1: Oke, enten. Sampun lengkap nggih.
0: Kudang kilo yang pun boleh jalan-jalan iki.
2: Nek
1: gak sampun
0: 1 kilo nak Panglima
1: san mbah. Nak bolak-balik.
0: Iya, nampun bolak-balik Panglima nak 1 kilo nak 5 kilo nih ke dados ne mah. Weh,
2: lan ring bajer sandi itu Pak. Nah, menik ke.
1: Ya putih nih sampun SU.
2: Sampun, tanpa ditanya besok kalau pasak kurang niko.
1: Ampun jangkep nggih sampean nggih.
0: Nah, pendadas absen yang ya putih niko nggih.
2: Lihat,
1: Niki bang,
2: karyo
1: lolos. Ayo,
2: nape dana jamu, ramuan.
1: Oh, ampun,
0: rebus-rebusan. Nah, Niki ngarianin minuman. Ajeng-ajengan Niki angin pewarna alami, napi nenten, Mbak.
1: Gering jeru, Niki, Mbak Indira.
2: Yang tiang kan nak Niki, napi malih nyengkal tumpak bubuh lagi sebulan.
1: Iya.
2: Niko, ngangin pun ijo niko daun kayu sugih niko
0: gak? Oh daun kayu sugih. Oh ampun ancang-ancang tumpak bubu ben abulan mangkin ampun ancang-ancang angin daun api.
1: Ampun nanam daun kayu sugih.
2: Mangkin dia gak nyentenang pewarna mangkin.
1: Nggih kaya niki jotan bubuh nih antose.
0: Oh antose nggih ring studio perempat niki nggih.
2: Sane kaping kali warna favorit mbahe.
1: Nggih, napi nika?
2: Sesuai dengan keadaan warna ungu.
0: Warna ungu.
1: Oh, nggih napi nika bunga telang.
2: Ungu warnanya ubi ungu nika.
1: Oh, nggih.
0: Untuk ajengan napi mantan nika mbah.
2: Ya ubi ungu leng kelompok mbah senangin kelepon.
0: Kelepon.
2: Wen bolu.
0: Berarti kulit klepone kenten warna ungu kenten dadosne mangge
1: adonannya
0: adonannya nika Tiba-tiba kentan banget
1: kentan belepotan
2: enak sampun uleng nuni niki bilang tiang Bu Eka sampun kata tiang mbak prinsip malu
0: kentan mau agak menyinggung sedikit kata Bu Eka bertemu sambal kentan mak putri nikah kentan ya Bu Eka yang ranjing lumunan durung-durung wenten ngeranjing
2: kentan
1: pertama niki Mbak Indira cantik
2: uleng ulang kaper
0: Nak jati, nak geset-geset saja, Mbak Indira titiang mula niki.
2: Iya, sampun gak putri ketimpalin gak Cynthia.
0: Kentan, gihian kentan ijen dumun semeton sana lianan ngeranjing niki nge suksama mbak.
2: Niko sampun atur yang mah nge masalah perempuan peknya sehat selalu
1: langsung kare.
2: Gak putri mangga kena taler
1: dan
2: lupa juga
1: sama si kecil
2: yang imut-imutnya semoga sehat
1: Astung kare, suksema Mbak Indira.
2: Bubah taler lagi, mangga happy. Jeruk bubah taler mangga happy selalu bahagia.
1: Inggi.
2: Menika demon ada dari sarang kali. Inggi. Niki pak dok mancung ya pak ya narbon.
1: Nah, ngiring sarangin.
2: Sarangin malah jebot gak putri sarang gak Cynthia.
1: Inggi.
2: Ya mama pamit. Om Santi,
1: suk sama Mahindira.
0: Suk sama berarti ngangen ubi ungu, talar kayu suge, kentan. Ancang-ancang sampun lupa uduh.
1: Sampun nanam nih kayak
0: iya, sirah kentan nge nanam kayu suge, nyak suge banget.
1: Nah, astungkara.
0: Pengating sarang sami, kentan nge. Ini ada ungkur Mbak Indira nge, mau uti nge. Nge, mbentan malah punike Om Sastiastu, rahajem.
3: Om Sastiastu, Rajang Wengi.
1: Kengken Bu Vera nih.
0: Nah, kepupungan. Nggak durung Mas Sugi, pantas. Kenten nih, Kang. Karuan sang yang suri yang pun nyenter di studio keempat nih, Kang Rajang Wengi.
2: Nggak sih, dia juga nyelolet.
0: Titiang, Ibu Vera juga nyelolet. Mbak Putri malah sikin iki nyarengin.
2: Nggak, Putri.
1: Ingge, Ibu Wayan Putri. Duet maut, Niki.
2: Inilah penyiar kita yang tiang kagumi.
1: Astungkara.
2: Untuk kita mencerdaskan masyarakat. Ya berbicaralah yang apa adanya yang terbaik.
1: Didengarnya
2: oleh masyarakat.
1: Betul, inggih.
2: Karena perempat RI ini didengar oleh Indonesia maupun dunia.
0: Iya, seluruh Nusantara niki dunge. Pun api dumu niki cuaca ring pasar Tabanan sampai ring neket ring pasar niki. Tabanan
2: sudah mataharinya ceria seperti perempat RRI
0: masuk. Astungkara. Sampun boleh ngajeng dumu niki.
1: Pun penyemang.
2: Di rumah uyah sambil seru sambal mo. Nasi anget bejak.
0: Oh yang penting mendaging sambal bane nak ampun jangkap kan.
1: Nasi anget tuh becik pisan nike.
2: Jadi enggak nge buahnya poh kangwang.
1: Kangwang saja nih ke Bu Vera.
0: Kudang kilo aja makin pohring pekan petabanan nih ke Bu.
1: Hari musim ya.
0: Hari musim minat.
2: Mah segar menek mah.
1: Inge.
2: Ini ki salam teman-teman yang ring pasar Tabanan Sami.
1: Inge Bu Vera.

0: kan don pohon lah, don angkong lah, don durian lah, don pokok lah, don ni kan biasanya nggak don.
1: Aduh, angin
2: nikah olah kayak gini, pangda dari Cina, hebat.
1: Diputarkan dulu nikah.
0: Orang jukut dan Jepun kan?
2: Gis ini orang jukut dan Jepun gis nikinya?
0: Melin.
2: Oh, Melin. Katanya enak katanya.
1: Oke. Okay.
0: Katanya ubat kau nikah gak?
1: Oh, biasanya ke Jepun ubat agen ngobatin luka. Luka.
0: Yang ketanya kan nikah getah nih biasa nangon.
1: Iya, getahnya. Ya ini ngeri ngeante-antean sana ketandurin ibu.
0: Bisanya tiang olah.
1: Oh iya, sengkara. Diolah terus napi mantan ini ke pewarna alami nih bu.
2: Napi biasanya nih ke ibu Vera.
1: Aja nggak napi mantan.
0: Oh tiang nih bubu sumsum gak sama ya
1: kan. Bubu sumsum. Mewarna napi nih ke bubu he. Yang
0: lu tadi gak putri sekarang.
1: Asik.
0: Cara gue gak cincin ini kan nyang lu.
2: Oh gue nyang. Gurih-gurih ya.
0: Harum namanya. Jagalah keharuman kita seperti nyanyian.
1: Sengkara.
2: Iya, sengkara.
0: Jaga persuami istri kita.
2: Dia Cynthia dulu.
1: Dia dulu berumah tangga. Kangen jaga antar keluarga dan teman kemantan.
0: Ya nih gak gue ya mak melayu melu membeli bagus. Mengedin kau beli bagus, mengedin lu kerja beli bagus bang hilang mas yang.
1: Aduh.
0: Nyak tante kau nggak?
1: Nyak.
0: Ya lawannya ketemperang ketemperungnya kewan.
1: Inge, suk semua ibu informasinya nih, samun aja pisan nih.
0: Wantah munikan niki, biar ketawa ada dikit pendengarnya.
1: Iya betul ibu pantan jak tegang mantan semang nge, yang pun mencuk alis.
0: Rau merta ramun sedano.
1: Astungkara.
0: Ini rompet gede sih, nggak misi harus gede kau nggak.
1: Padahal kata tanggal muda jak ten misi kan irang.
0: Tadi ya tanggal muda kok agak sempit tekstil nge.
2: Ten kenapa durung, malah jebosnya tengahiannya nak.
0: Okay. Boleh buat ku jalani hidup ini ku lakukan yang terbaik. Merdeka.
1: Sukses ibu.
0: Santi
1: santi. Pokoknya tanda ada sekirang kata merdeka nih kentan
2: nggih. Hidup merdeka kita nggih.
1: Mewidangan tabanan niki sampun nyarengin sementara niki beralih mantan ring Facebook gongnya sampun update status sareng Mak Putri kentan nggih. Dados kirim kolom komentar sampun mentan malih jubos di sapa-sapa nggih. Salamkan masanakan dungun Mak Putri. Kantor ing gelaran acara napi
2: ring Rahajeng Bali
1: matang informasi lan tembang-tembang Bali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yu asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fales pula.
1: Biarin, walaupun fales yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, berlumut atau suasana hati yang positif tahu.
0: Memangnya Mbak Ayu mau masak apa?
1: Mau yuk mau masak nasi sela, isiin sambal terong pedas dan sayur urap. Duh, jangan gati.
0: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk sayur yang sudah matang.
1: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh. Lihat, sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
0: Iya sih, ini semua Bu Ayu yang nanam dan merawat ya.
1: Iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong. Kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
0: Hah, gimana Mbak? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
1: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
0: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Egering warga yang urup hitung dosa dan pasar mau nyerengin ring pro empat RRI dan pasar suara budaya Bali wentang dong ya Cynthia Taler
1: pasti kagak putri kantong nyerengin dikeng
0: ngiring gelaran acara pun ikira hajeng Bali ge informasi dumun ikira kelantrai aja sampun wau rakelantrai sane nyobiahang dona pike mantan sane dadosang angin pewarna alami kentang ge mangga cantik mangga aman dikonsumsi kentang ge jadi pewarna alami dari tumbuhan ini menawarkan alternatif yang aman, ramah lingkungan dibandingkan pewarna sintetis. Kentan nge napi kemantan nika tumbuhannya nih sana menghasilkan warna yang berbeda dan alami. Niki kuningnya bisa dari kunyit, bunga marigold, kulit kayu mangga. Wow, gue kuning wentan kulit kayu mangga.
1: Bisa diolah juga.
0: Iya, menjadi pewarna alami nika warna kuning. Yang ini warna hijau nika wentan daun bayam, wentan daun suji, daun pandan kentan nge.
1: Sekali bawa sang wawu nih kange warna hijaunya nge.
0: Sane warna hijau nih ke palingan gongnya uningnya daun suji sarang daun pandan. Daun bayam palingan angin bubuh biasa kentan nge. Ini warna bara nih kira kelantrai wenten buah bit. Napi
1: buah bit wenten nih ke memang merah warnanya ge.
0: Merah warnanya.
1: Merah kali ke.
0: Be katro aja deh. Tanuning buah bit.
1: Kayak Niki aja kembali ke pasar buah.
0: Dan nih jauh wenten buah bit Niki.
1: Tapi kalau bit minat nih ke di supermarket lebih banyak ya.
0: Oh
1: di pasar ini agak
0: berarti
1: susah.
0: Berarti toko-toko modern kan.
1: Lebih banyak.
0: Oh menciri tentang mau belanja Niki penyiar.
1: Ya, kebetulan kayak Putri Nika pernah bekerja di salah satu perusahaan kue.
0: Oke.
1: Nika ngangin buah bit sebagai pewarna red velvet. Nika, nah ini kangen buah bit, jadi merahnya pekat.
0: Oh berarti aman nih kue-kuen untuk pewarna alami soalnya kangen kentang. Nah selain buah bit, nih bunga sepatu unik. Bukan bunganya berbentuk sepatu ya.
1: Jangan sepatu cemplung.
0: Jangan sepatu cemplung, sepatu barat atau cemplungnya.
1: Jangan.
0: Nih ke bakteri agak kentang nih. Terus kulit kayu secang, nih.
1: Durung
0: manggihin, agak asing sedikit di telinga kentang nih. Akar mengkudu, waduh, akar mengkudu.
1: Akarnya,
0: iya, padahal
1: kalau mengkudu buahnya,
0: buahnya nih ke, padahal buah tibah, itu ya buah tibah
1: sering kita konsumsi sehari-hari.
0: Iya, ketika ampun berak, banyak, baunya ya.
1: Rujaknya enak,
0: rujaknya betul enak. Akarnya pun mantap, bisa digunakan warna alami.
1: Pewarna merah nih kan,
0: pewarna merah. Ya ini mungkin dari oranye coklat nih ke jus wortel, kulit bawang merah, kulit kayu, kentan nih. Ungu ataupun biru skadima indira wau ubi ungu dados nge kembang telang dan daun nila nge malesiki hitam dari tumbuhan lain nika tumbuhan moba kentan wastane uning kah
1: durung pernah
0: durung nah minap nika semeton sane agak jarang penyihat ruene mirengang manggihin kentan nge sapu napi niki ajeng-ajengan keolah kentan nge apakah samun surahina angin olahan pewarna alami kentan nge pewarna alami sane samun kesobihak lan informasi pun niki sane gongnya Cynthia kutip saking halodoc.com. Sapa-sapa dumun Mbak Putri.
1: Iya, lari sakalan rai. Sampun wonten iki seneng nyarengin.
0: Ampun wonten.
1: Om swastiastu.
2: Om swastiastu.
1: Oh, niki raos sampun.
0: Bertemu sambah.
1: Pisagan titiang.
0: Nggih.
1: Kenapa niki wonten kesibukan napi niki jak kapah sajan munggah.
2: Iya niki Putri.
1: Oh, nggih. Pantas nek jak metakon ganti semeton adi tumben Bu Eka kapah kenten.
2: Ibi jam 4 ampun mesanggul put.
1: Mirat tuh, ini sembang ngekek ngepayas niki.
0: Kantos jam kuda nih ke?
1: Oh sampai jam 8
2: segara kumis. Kenten ada ngupakara put.
1: Oke, kenten ring dija nih ke wenten karya.
2: Ring pura banyar niki.
1: Oh pura banyar.
2: Ini malih kalirahino.
1: Berarti karya ageng ya ibu nge?
2: Nge, karya mempedudusan ngentek linggi.
1: Oh kenten, nge. Jak tumben sih bu Eka tiang niki.
2: Sumpah nge. Anak mak usang mecik yang pura niki. Mecik yang malih banyar.
1: Oh kenten, wenten renovasi nge.
2: Nge, kan gak Cynthia aja.
1: Nge, niki wenten gak Cynthia wenten ngambil sesuatu dumun.
2: Oh kenten sesuatu
1: asik pagi-pagi dapat kiriman
2: kok ebok sajan wentan warna-warna ibu juga tahunya pandan arum sama daun suge
1: nah ini kan yang umum ya bu nge paling sering kita umumnya, pakai
2: kalau kunyit memang itu sampun lumrah kalau pakai ajangan kuning yang enaknya kunyit itu memang kuningnya agak muak
1: nge agak layu kan kuningnya
2: agak layu jelek pokoknya kelihatan
1: tapi sehat
2: khasiatnya maknyos.
1: Betul. Tiang kuningan pun nika bu, kuningan kan ngangge nika tumpeng kuning. Nika tiang ngangge kunyit.
2: Kunyit nika.
1: Lengis kunyit. Nika ngangge tiang.
2: Dah sekali kajal kukus. Kunyit teh kukus.
1: Ngge kita nampun. Colek dur ne. Jadi tan malih numbas kan wentan mangke nak ngadolan yang pun kuning kentan. Tiang tan.
2: Kuning ngge.
1: Tiang nak langsung kita pun kali alami colek ngge lengis kunyit kentan.
2: Nika ampun ya dian kuning kunyit tu memang agak jelek kelihatan, tapi nika memang dari sana memang begitu. Pakai kunyit.
0: Gitu. Mungkin warnanya lebih pucat kentannya Bu Eka.
2: Lebih pucat dan lebih tidak bagus dilihat gitu.
0: Visualnya nika mungkin agak kurang.
2: Nika ampun maknyos.
1: Khasiatnya gitu. Dan rasa pun kadang lebih gurih Bu.
2: Berbeda.
1: Betul betul.
2: Ibu kan nuning warna-warna suka dine bos nawawu gitu. Nuning ibu.
1: Ternyata
2: kalau
1: okay.
2: Buah mengkudu tuh memang memang seperti bilang gonggek tuh di ponyok deh baunya mang.
0: Aduh, kan kuat gonggek ngadain bau nah nika Bu Vera, Ibu Vera, Bu Eka.
1: Aduh.
2: Ini nika topik nih mau nge.
0: Ini.
2: Niki ibu tengahnya karena ada acara kidik ke Denpasar begitu. Mencari sesuatu.
0: Asik. Nah, mencari kitab suci Bu Eka.
2: Nggih, jembatannya diperbaiki putus karena malah jepos
1: mau ke
2: jalan niki.
1: Nggih, tiang boleh lewat guys niki balik malah Bu bolong nika kan jalannya.
2: Nika sampun banyak yang bingung niki ada di gang ibu benang keluar tembus di gang.
1: Nggih.
2: Ibu kajol kalau main ibu tembus di Batu Intan.
1: Oke, okay. Oh nggih di Batu Intan, tapi agak kecil ya, jalannya nggih cari-cari nggih.
2: Dipasakan. Kalau ibu lewat bypass, dikasih menangkangin ibu dini di bypass Komice itu ibu.
1: Nika tembus nih.
2: Gitu. Tapi jauh hasilnya gitu.
1: Melindar nggih.
2: Melindar nggih, karena ibu kau kerenon niki di muka matahari.
1: Oh, gitu. Berarti ibu mungkin agak susah mobilisasi ibu nggih.
2: Nggih, nika sampun
1: karena wilayah itu kena.
2: Niki ibu terlalu payah sekali nih. Uling Semang pun ngayah mau Margosari.
1: Nggih, nggih. Harus jaga kondisi.
2: Bebek niki. Ibu ngubuh bebek.
1: Kene bebek sing ringwang aja Bu Eka ini beberapa hari.
2: Niki pun adik kan niki enten ringwang niki kain kauh nyanan Margosari Putri.
1: Nggih.
2: Ibu ketemu aja Pak Blit Pak Man agane nopeng kan.
1: Oh, nggih nggih.
2: Pas di ngajeng tuh. Bogelem bedi ingat awar
1: panas basangnya Ben
2: setengah jangnya ya kali kaliman ke pasti bogelem bedi nara gitu, kita ngelah gitu. Nah, memang barang-barang ya lanjut teman Pak Mandi angkel ke pas ternyata angkel ke pasti itu ibi itu pacara semangan nanti jabo demun cari cicing nak lingsir ngerekang rau jam 1 agak mundur karena itu kudungo ke sanur mendadak kan yang ternak sedo itu akhirnya tengah selu tengah pat rau pun
1: lumayan ngaretnya
2: iya lumayan ngaretnya skanggong sampat ngatur ngayah
0: nggih,
2: kayak niki sangar Pak Mane, sangar keh niki kang aturan ayah
1: mriki. Hari ageng nggih.
0: Berarti nyejer niki nggih berhari-hari.
2: Niki kok nggih topik neput nggih.
0: Nggih.
2: Ampun sibuk niki sampean nggih pun ning ibu, ilailah ibu sami nak ngibuin.
1: Nggih, kenten ampun.
2: Sok semua niki Kak Sudani niki tiang nak ape joh ngecas iki Singapura nggih. Talar di rumah di Sutirto Jero Chandra terutama. Akeh nyang nakeh niki Bu Eka ngoki jeng niki.
1: Nggih, kenten ampun.
2: Di tiang becek-becek nangis yang ibu ngaturan ayah ingin sesama put serang genggak
0: ingin sesama ibu
2: malah jebos menselit ke suut kini nang bisa mampir jebos ke studio
0: oke okay, ditunggu niki ngomong akeh penyiar Diki mau pukul
2: amuntan tekan pun budang
1: nginep tiang Diki
2: ingin serang genggak Sintia sesama
0: om Santi sesama Bu Eka Widangan Batu Bulan. Nggih, gongge sapa-sapa dumun niki Mak Putri Talara Kelantrai ring Facebook sampun akeh niki pangten gongge demo ne.
1: Pocol tiang komen
0: ya. Tiang komen pocol tiang nomas pulsa aja teng sambat-sambat sareng penyiar kenten
1: colek niki. Colek dumun
0: ya. Dumun siki-siki wonten Mak Rai niki Mak Putri Widangan Pasar Batu Kandik sampun nyaran.
1: Nggih,
0: rahayu Rai. Rahayu wali wonten Pak Sunar Talara Widangan Sidan Gianyar Pisage Mak Putri niki milih
1: sama Gianyar.
0: Sama Gianyar Pak Marsekolik Antiga niki sama nyarengin nggih ketut biar sa Pak Tu Tut ingkinge suksma Pak Tut udangan Gianyar nalar ingkinge Pak Komelerta Padang Sambian talar Pak Arya Tabana niki merespon bantang mangkin becik penikang Pak Arya niki nganggen pewarna alami enten nge maputri nge pada apa malesiki widangan kongong tegas sampun nyarengan suksma dahat nge sana mangkin mesanakan dumut malih juga selantur malih ring sesi selanturnya nge tetap menikir yang perempat RRI dan pasar suara budaya Bali.
1: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
3: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
3: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
3: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
3: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
4: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
4: Bisa dong, Kak.

0: Ingerang lantara mau nyerengin dong ya Cynthia Taylor mau
1: Putri.
0: Nggih Kang Yadumun kentangnya kesarengan mau Putri.
1: Kaya niki santokan nggih Putri sampun ke Banda untuk galah niki nggih. Pacang mau pamit niki nggih. Malih jo bos pasti ke kantun kesarengan untuk nggih Cynthia kantos pupu tering galah jam dasa.
0: Kantun niki ngemasang inde budaya menggunakan pewarna alami. Nggih sukses mau mau Putri sampun nyerengin gong nggih Cynthia gong ngeten sepi satu jam. Tapi akan sepi kembali niki reng galah jam kutus kantos jam siya ramean
1: niki rame malah gak Cynthia nggih sampun nang kija-kija niki susah kareng pro 4 RRI Denpasar lan antuk punika nggih Putri Gluser mau pamit niki puputan antuk Pramesanti Om Santi Santi Santi Om.